0: hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Dah.
1: La pade pindah niku dateng pundi, kulo sampun kerasan tentung sewu. Sik to,
0: Oke.
1: iki ne wong pira dadene siji iki mah.
0: Oh ya yes, pokoke ngene iki kan kreatif. Lera kreatif iki ora iso.
1: Ayo. Memang hidup itu harus kre.
0: Aja digabung. Memang hidup itu harus kere, atip aja. Hidup itu harus kreatif, ngono lho. Lek dipisah apa yo? Nalongso.
1: Lho, kan kere itu ada dua kata e dan e. Dadi kere. Dadi kere. Lek dadi kere penak lho, Mas.
0: Pokoke mburine aja tambah k. Kok guyu?
1: Paham kok.
0: Ya apa?
1: Kene yo.
0: Lagune apa kita siapno ki? Engko seneng wong sing ndek buru-buru kuwi lho.
1: Aku ngene iki jan disiksa iki.
0: Disiksa apa?
1: Disiksa kangen.
0: Oh ya wis. Kesiksa kangen ya.
1: Iya. Lek ana ya sing model-model iso jingkrak-jingkrak ngono iko lek gano ya kaya ana sing kualem ngono sing kaya aku ngono kula kaleme.
0: Kaya sapa?
1: Aku lek dikangen baleni malah isin iku mangkan keceplosan.
0: Oh ngono ayo ya. Makane aku ngene. Aku kaya ana sing kualem-kalem no. Ya pertanyaan kok siji, kaya sapa?
1: Lah aku kalem itu tuh aku Mas. Yo malah ora ono ta malian.
0: Lah yo lek kayak sampean iki kudu kalem tapi kelem.
1: Kelembutan.
0: Lah yo kelem lek jukur banyu jelas kelem.
1: Iya ta lah mungkin iki lek kadung renang ngono ae. Kolam renang langsung asat.
0: Makane iku sing kancane cepluk cepluk cepluk sama sing mlebu yo bleger tidak karu-karuan
1: sing ndek pinggir kolam langsung ilang kena banjirane teko tengen kolam.
0: Iki salame geser apa Mbak
1: wis gawe kabeh ae wis.
0: Oke terima kasih Mbak.
1: Mangkane aku iki lek renange moh ndek kolam
0: betul tendi ndek segoro makane langsung tsunami.
1: Kecilikan aku kira renang di jero mangkok.
0: Alah, alah, alah.
1: Sing renang trijine tok.
0: Oke, wis pokoknya seger waras ya, Mbak ya.
1: Alhamdulillah sehat, seger waras, ceria, secerah cuacane. Mak siji.
0: Apa?
1: Sumu.
0: Ayo dipasing. Oke wis, terima kasih banyak wis.
1: Bergabung. Oke, untuk semuanya matemun, sehat selalu untuk amin. Menjaga kesehatan wis lek dina-dina ngene iki. Iya wis lek ngono matur nuwun aku tak nutupno leh ku.
0: Laya-laya.
1: Sarapan.
0: Tak laya-laya ta?
1: Loh, ya sarapan sik terus laya-laya ngono siap. Biar untuk membesarkan badan kan ngono iku ta.
0: Iya betul betul betul.
1: Iya. Oke, terima kasih.
0: Matur nuwun Mbak Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Titi Widya Lestari sing wis gabung iki ya wis ana beberapa sing wis ngirimno atensine. Ana Bu Asih ora rombong iki asalamualaikum Mas Taufik bungkus 10 KG Bu Pandan, Butun, Pak Bambang, Pak Eko, Bu Sri, Doyo lan Bu Riatin, Kang Grandong lagune Karang Kates ninggal janji matur nuwun injih. Matur nuwun lho Bu Asih sing nang nggone ora-ora ombo terus juga iki ana. Assalamualaikum sugeng sugeng nginjing Mas sehat-sehat nggih mungkin rezeki lancar jenengan nyuwun sekarangipun titip kangen kagem saged to salame kagem sedoyo pamireng RRI matur nuwun nggih kula aturaken matur nuwun iki siji kang kita trimane dhisik sugeng nginjing Bu Sri Enggang Purnomo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kepundi panjenengan? Sehat sak keluarga?
0: Alhamdulillah, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Nggih, jenengan pripun, Bu?
2: Ya, sebaliknya kula nggih sehat
0: walafiat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Niki lagune jenengan ngrasake lagune napa niki?
2: Tembangipun Terminal Trenggalek. Wonten?
0: Terminal Trenggalek, lha kok adatung nek ngene cedhak arep malah milih Trenggalek.
2: Wonten?
0: Sekedap Terminal mboten enten Tirtonadi. Tulungagung Terminal Tulungagung.
2: Nggih sampun wis Terminal Tulungagung.
0: Nggih, ae Tulungagung, Tulungagung, Tulungagung terakhir Tulungagung.
2: Nggih.
0: Ini salamnya kagem sinten monggo.
2: Assalamualaikum kagem Bu Pandan kula wau, Bu Riatin, Mbak Titi. Nggih. Okay. Mbak Sigati, Bu Widi sekalian, Mas Faris.
0: Nggih.
2: Bu Marlena, Bu Riatin, Bu Miatur.
0: Nggih.
2: Sampun kagem sedaya kemawon pamireng perumpat. Sugeng enjing lan sugeng midhangetaken.
0: Nggih, matur nuwun Bu Sri, sehat-sehat nggih.
2: Sugeng enjing, monggo hidup ini kita hadapi dengan bersyukur dan sukacita.
0: Nggih.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Purnomo ingkang sampun gabungan. Kita kei lagune dhisik, kingko lek gandang dikei kingko numpuk iso sampai subuh kingko ya. Tak kei dhisik, sumangga midhangetaken. Kali sarapan, monggo.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Balcony, seorang penemu radio dari Italia. Ia mengembangkan, mendemonstrasikan, dan memasarkan telegraf nirkabel jarak jauh. Marconi juga berhasil menyiarkan sinyal radio transatlantik pertama di dunia. Dalam satu tahun, penelitian Marconi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sampai pada akhirnya, alatnya mampu memancarkan sinyal hingga 12 mil atau 19 kilometer. Mengetahui hal tersebut, Marconi langsung mendaftarkan hak patennya. Di tahun 1899, Guglielmo Marconi membuka perusahaan telegraf yang diberi nama Marconi Telegraph Company di London, Inggris. Marconi terus mengembangkan alatnya hingga jarak sinyal semakin luas. Pada 1899, alat pemancar Marconi berhasil melintasi Selat Inggris. Marconi berhasil membuktikan bahwa mengirim dan menerima sinyal melalui pemancar tanpa kabel melintasi Samudra Atlantik dari Cornwall di Inggris hingga markas militer di Newfoundland bisa dilakukan. Kemudian pada 1902, Marconi membangun layanan telegraf nirkabel lintas Atlantik dari Glass Bay di Nova Scotia, Kanada, hingga ke Clifden, Irlandia. Pada 1909, Guglielmo Marconi menerima hadiah Nobel atas penelitian dan pekerjaannya di bidang komunikasi nirkabel. Selain mendapatkan penghargaan, alat pemancar sinyal atau radio, Marconi juga berperan dalam menyelamatkan penumpang kapal Titanic. Pada 1912, saat kapal Titanic menabrak gunung es, kru kapal dapat mengontak kapal lain dengan bantuan radio pemancar buatan Marconi. Berkat radio pemancar tersebut, kapal lain berhasil menyelamatkan sebanyak 700 orang penumpang Titanic yang selamat. Pada 1914, Marconi meraih pangkat Komandan Angkatan Laut. Hal ini karena dirinya pernah mengabdi pada militer Italia saat Perang Dunia Pertama. Di kapal pesiar milik Marconi yang diberi nama Elytra, dirinya melakukan eksperimen dengan membuktikan sistem pemancar untuk komunikasi jarak jauh. Sistem tersebut kemudian diadopsi oleh pemerintah Inggris untuk melakukan komunikasi internasional.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Atur nuwun ya kagem sedaya kemawon ngerak kroso wis maromoro wis meh jam 10 saiki wis jam setengah 10 jam 9.35 menit iki aku ya ambek ringkes-ringkes ambek kora-kora matur nuwun butun matur nuwun Bu Sri Purnomo matur nuwun Bu Sri Gati matur nuwun Bu Sri Utami matur nuwun Mbak Titi matur nuwun Mas Faris matur nuwun Bunda Riatin wis matur nuwun juga kanggo sing nanggone ora rombo ki mang ya kan ana Bu Asih terus ana Bu Sri Ponco ana manek iki mang tekok sapa ki jenenge aduh mesti aku iki lek ngomong ngene iki mesti male lawali ya ki mang ana Buleni, matur nuwun lho Buleni, ya matur nuwun Bu Sri Purnomo. Pokoke sugeng makaryo gek kabeh lha saiki. Wong ayang iki tak kora-kora dhisik mbek tak sambi kora-kora ya dulur-dulurku kabeh. Eh. Muga-muga sing wis blonjo sing wis mangan nang nggone warungku iki tansah pinaringan kelancaran gek anggone nglampahi dina iki muga-muga rezeki sing dioleh iku menjadi berkah gek keluargane kabeh. Ya wis cek ngono aku tak kora-kora dhisik iki ambek kora-kora ambek sing kate nyamli gorengan iki ndang padha nyamli gorengan ambek tak gek lagu sing powe nak penak gek joget pemenang isu-isu ini iki.

Anda apa yang terjadi pada tubuh kita saat kita tertidur? Dilansir dari healthmeup.com, inilah beberapa tahapan yang terjadi pada tubuh Anda ketika tidur. Falling asleep. Tahapan ini adalah tahapan awal dari tidur yang merupakan masa transisi, berlangsung antara 5 sampai 10 menit pertama. Di tahap ini, Anda merasa seperti terjatuh dan lemas, namun masih bisa dibangunkan. Light sleep, ini adalah tahapan kedua berlangsung di 20 menit. Selama tahapan ini, mata Anda tidak bergerak, penurunan denyut jantung dan suhu tubuh akan ikut turun. Selain itu, otot tubuh akan menjadi rileks sehingga Anda siap untuk tidur nyenyak. Tahap ketiga, deep sleep. Ini adalah tahapan tidur nyenyak. Saat di tahapan ini, aktivitas otak Anda melambat karena terjadi perpindahan darah dari otak ke tubuh untuk diregenerasi. Jika dibangunkan pada tahap ini, Anda sulit untuk sadar dan merasa bingung. REM sleep. Jika sudah mencapai tahap ini, pernafasan Anda menjadi ringan, namun terjadi peningkatan denyut jantung. Di tahap ini, biasanya Anda akan bermimpi. Dalam proses ini, terjadi perbaikan tulang, otot, jaringan, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh.

Wes gak kroso saiki jam 09.50 menit waktu Indonesia Barat iki wae aku pamit wae aku bango wae aku blonjo kulaan ge dodolan meneh. Aku matur nuwun sangat kagem sedaya kemawon sing wis ngancani aku sing wis request yos. Muga-muga dina iki lancar kabeh penggaweane, lancar kabeh olehne nyambut gawe, lancar kabeh olehne golek rejeki dan muga-muga rejekine berkah ge keluarga ini. Saking Candi Panggung 58 Malang kula pun Taufik Misbun ingkang bertugas matur nuwun sangat. Billahi taufik walidaya waridho wa inaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Lho, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan? Parem.
2: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Saudara pendengar, kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Blitar memperkuat sinergi lintas instansi dalam pengawasan keberadaan dan aktivitas orang asing di Kabupaten Tulungagung. Upaya tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi tim pengawas orang asing Timpora yang digelar di Kabupaten Tulungagung Selasa 29 September 2026. Kegiatan ini diikuti 82 peserta dari berbagai unsur instansi pemerintah tingkat kabupaten dan kecamatan. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Blitar Atia Nursanto mengatakan pengawasan orang asing membutuhkan ketertiban berbagai pihak. Menurutnya setiap instansi memiliki peran dan kewenangan masing-masing yang dapat mendukung proses pengawasan di lapangan. Dalam kondisi tersebut, Timpora menjadi wadah untuk memperkuat komunikasi sekaligus pertukaran informasi antar lembaga. Dengan koordinasi yang berjalan baik, informasi terkait keberadaan maupun aktivitas orang asing dapat lebih disampaikan kepada pihak berwenang. Rapat koordinasi Timpora tersebut mengangkat tema memperkuat sinergitas dan kolaborasi antar instansi dalam pengawasan keimigrasian. Sejumlah materi disampaikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur Setio serta PLT Kepala Bidang Pengawasan Nasional Bakes Bangpol Kabupaten Tulungagung Heri Setiawan.
1: Mekaten Pawarto Enggal Perempat RRI Malang. Kinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 11.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Ora monitir tapi prodododot ngono prima apa yang ngetoke apa pistol ya. Nah, baleni tak tandeng ya. Ya, ya.
1: Kayak ledek ketek.
0: Si ngomong siapa mau?
1: Iin.
0: Wis kowe kowe diketek-keteki karo Iin kowe.
1: Lho maksudnya tabuhane
0: iki. Ora iki, kowe diketek-keteki piye?
1: Piye
0: Brimo, perasaanmu Brimo piye?
1: Kowe kudu sing tegas masalahe Brimo.
0: Piye?
1: Biasa
0: segawon. Oh, biasa. Eh?
1: Biasa segawon. Oh, yo kowe diloke asu genti yo. Alah yo bene padha kirike.
0: Oh iya. Oh alah dalan.
1: Yo nembang terus.
0: Ayo bun binatang. Yo.
1: Dalange barang lan. Siapa lagi?
0: Brimob masih. Wah, Brimob dan gue rangsel yang harap dan gue top nanan. Granate luru. Yo, ayo Brimob. Ya.
1: Mau? Sinden kau jomutungan.

Tengah. Nur. Si, kalau sinden satu sedang nyanyi, yang duanya harus memperhatikan. Jadi orang ketok naik saingan, ngono lho. Kontes ayu-ayunan, ngono ora, jadi rukun, ngono lho, ya. Kaya bojone Paino, rukun. Diperhatikan.

0: iki alusan ya Mas, ora brimob.
1: Oh iya lali. Heeh. Dadi
0: dadi nek ngarep piyai alus iki ya sing nganggo alus ngono lho, ora gradakan.
1: Oh la iya. Dadi dundang-dundang dung der. Ngawu cangkeman-cangkeman yogone muni kabeh. Ora mulih kekrek dung. Kok masuk. Ya. Dadi dititri ya iki brimob terus tengah-tengah kuwi alus. Saya kikwein, ayo in.

0: 就放就放就放，
1: 谁敢妹妹那放？
2: 那那那那那。
1: 咱们来了，老板。

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Saudara, akhir-akhir ini wabah difteri makin meluas dan masyarakat Indonesia kembali diingatkan atas wabah tersebut. Beginilah tiga cara yang paling sederhana untuk mencegah wabah tersebut. Tidak ada salahnya langkah sederhana ini bisa Anda coba. Yang pertama, hindari makan dan minum di pinggir jalan. Makanan dan minuman yang dijual di pinggir jalan memang sangat menggoda. Apalagi di tengah teriknya matahari, seolah-olah mereka akan mengundang mata Anda untuk segera mendekati dan mencicipinya. Yang kedua, gunakan penutup hidung atau masker. Musim penghujan seperti ini, virus memang banyak sekali dan sangat mudah menyebar. Jika ada saudara atau kerabat dekat yang menderita difteri, sebaiknya lindungi diri Anda dengan menggunakan masker. Hal ini juga berupaya agar virus tidak terlalu cepat untuk menyerang. Yang ketiga adalah konsumsi vitamin bila perlu. Satu jalan untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh adalah mengkonsumsi makanan yang sehat. Namun perlu diingat juga, konsumsi makanan sehat saja terkadang belum cukup untuk melindungi diri dari serangan virus. Maka konsumsilah vitamin apabila diperlukan, sehingga tubuh Anda tidak mudah terserang oleh penyakit.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pas jam 11. Wancini pun Pawarto Enggal.
5: Saudara pendengar, pemerintah Kota Batu menyiapkan 8 ruang kreatif bagi komunitas untuk menyalurkan karya seni di ruang publik. Ruang kreatif tersebut tersebar di sejumlah lokasi termasuk fasilitas publik dan kawasan yang menjadi aset Pemkot Batu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, Dian Fahroni Kurniawan, menyebut 8 ruang kreatif tersebut yakni Hutan Kota Bondas, Alun-Alun Kota Batu, dan PLUT. Lokasi lainnya meliputi Pasar Induk Among Tani, Galeri Raos, Arjuna.

0: Nabiwaha, Batu Turis Mall, serta LPPL ATV. Dian mengatakan pemanfaatan ruang kreatif tetap dilakukan melalui komunikasi antar komunitas dengan Pemkot Batu. Pembahasan mencakup tema karya, lokasi hingga bentuk kegiatan akan dilakukan komunitas. Khusus di Pasar Induk Among Tani, Dian menyebut lokasi tersebut merupakan aset pemerintah Kota Batu. Karena itu, pengamanan tetap dilakukan untuk mencegah munculnya mural ilegal di kawasan tersebut. Kemudian, ruang kreatif yang disediakan Pemkot Batu tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan mural. Sejumlah lokasi lain dapat dimanfaatkan untuk menampilkan karya seni dan budaya seperti yang dilakukan di kawasan Arjuna Wiwaha.
1: Kapten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam Kaliulas.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Dan seperti biasa, setiap pukul 11 siang hingga kurang lebih 60 menit ke depan, Anda bisa menyimak sajian jagongan UMKM. Dan di edisi hari ini, hari Rabu 30 September 2026, jagongan UMKM kita agak beda dari yang biasanya ya. Kalau biasanya kuliner, makanan, ya ini beda sedikit ya. Tetapi tetap pelaku UMKM, salah satu pelaku UMKM yang ada di Malang Raya. Kita sapa dulu ada Mbak Uswatul Hasanah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas Haji, selamat siang.
0: Selamat semuanya. Siang juga. Panggilannya
1: Mbak Uswa.
0: Mbak Uswa, ya. Oke. Nah, Mbak Uswatul Hasanah ini ada Mbak Uswa ya, iya. Ini adalah owner dari Hasanah Home Care Messages.
1: Betul.
0: Berarti soal kebugaran ya, kesehatan
1: layanan
0: ya,
1: pijat,
0: layanan
1: iya.
0: Pijat ya. Oke, mungkin bisa diceritakan sedikit nih sejarahnya, kenapa panjenengan berminat di usaha ini. Biasanya UMKM kebanyakan ke kuliner. Nah,
1: iya.
0: Ini beda nih, kenapa panjenengan melirik di bidang
1: layanan
0: ini?
1: Layanan pijat. Oke, jadi ceritanya itu. Ini berawal dari kegalauan sebenarnya Mas Haji. Saat pertama kali kita punya anak itu ada bimbang tuh. Antara ingin jadi ibu rumah tangga atau berkarir di luar.
0: Okay.
1: Nah, akhirnya karena kebetulan saya adalah pecinta pijat, jadi mulai dari kecil itu sudah apa, kalau dulu masih kecil enggak enak dikit tuh sama ibu di
0: pijat,
1: pijat okay. Gitu kan. Dipanggilkan Mbah Urut yang di kampung-kampung.
0: Ya benar, itu, benar, benar.
1: Jadi intensitas saya pijat itu meningkat ketika saya menyusui anak. Nah itu kan pegel, kadang kita tengah malam harus begadang, badan gak enak. Nah intensitas saya pijat itu 2 minggu sekali dulu waktu menyusui.
0: Rutin?
1: Iya. Iya, karena kan sering begadang ngurus anak sendiri Mas Haji. Jadi dari kegalauan antara ingin apa jadi burah rumah tangga atau berkarir, nah disitulah muncul ide pijat. Nah saya ingin belajar tentang pijat, jadi saya nanti kalau misalnya saya buka layanan sendiri, saya bisa ngatur jamnya sendiri. Jadi ide sederhananya adalah saya ingin menciptakan pekerjaan untuk diri saya sendiri, ya, awalnya begitu.
0: Oh gitu ya.
1: Ya terus.
0: Di tahun berapa itu Mbak?
1: Kalau mulai saya belajar pijat itu di 2023 dan baru benar-benar terjun langsung itu di 2024. Karena kan banyak hal yang harus saya pelajari. Jadi pijat itu ternyata banyak dan luas sekali, teknik itu juga banyak. Terus kita juga harus belajar tentang anatomi dan sebagainya itu.
0: Tuh, sampai ke situ ya?
1: Iya.
0: Jadi anatomi memang orang kan beda-beda pasti ya.
1: Anatomi dasar.
0: Oh, anatomi dasar.
1: Jadi ada di apa namanya di pijat itu yang kondisi-kondisi yang memang tidak boleh dipijat, kontraindikasi itu. Ya itu saya pelajari mulai dari itu sampai akhirnya saya buka layanan itu di akhir 2024. Desember 2024. Kebetulan waktu itu anak sudah lepas
0: bisa ASI, ditinggal juga,
1: bisa ditinggal, akhirnya mulai ini tahun kedua Mas
0: ini
1: Haji.
0: Tahun kedua dan ini Mbak sendiri yang menangani.
1: Awal-awal saya sendiri karena memang ide utamanya adalah menciptakan pekerjaan untuk diri saya sendiri jadi ingin bekerja sesuai jamnya yang bisa atur saya sendiri gitu.
0: Okay.
1: Nah, setelah berjalan 5 bulan kok permintaan makin banyak, akhirnya kami memutuskan untuk rekrut tim.
0: Sekarang udah ada berapa nih?
1: Sekarang kurang lebih 25.
0: 25? Iya. Oke, terapis atau pemijatnya ya kan?
1: Iya, terapisnya ada terdiri dari 5 laki-laki dan 20-an perempuan.
0: Oke, jadi ini karena sesuai dengan namanya ya, Hasanah.
1: Iya.
0: Nah, berarti melayani sesuai genre,
1: sesuai
0: ya
1: gender,
0: kan? Nah,
1: ya.
0: Laki-laki juga laki-laki yang ditangani.
1: Betul.
0: Nah, terus kalau misalkan pendengar dan masyarakat Malang Raya ingin pesan pijat ke panjenengan, ini gimana caranya?
1: Oh iya, bisa buka di akun IG kami Hasanah Massage. Nanti di situ ada nomor teleponnya juga Mas. Jadi kita reservasinya via WA.
0: Oh, via WA.
1: Jadi nanti chat admin, nanti akan disampaikan jamnya nanti janjian misalnya bisanya jam berapa nanti kita kirim terapis kami yang ready.
0: Oh gitu. Soalnya. Ini melayani Malang Kota atau?
1: Kami melayani Malang Kota dan sekitarnya, Batu juga.
0: Oh, Batu juga.
1: Tergantung ini apa namanya, ada beberapa wilayah kabupaten itu yang enggak kami jangkau, misalkan seperti Tumpang itu enggak, kita hanya sampai Pakis, terus Lawang itu kadang ada kadang enggak, sampai Singosari gitu.
0: Oh gitu ya, jadi apa namanya untuk kabupaten belum menyeluruh, untuk Malang Kota insya Allah sudah gitu ya,
1: sudah semuanya.
0: Oke.
1: Bahkan kami untuk Malang Kota itu free transport Mas Haji, jadi kami free transport hanya membayar sesuai yang ada di price list saja.
0: Ah gitu.
1: Ya,
0: apa jadi, aja yang apa layanan yang Panjenengan tawarkan ini?
1: Layanan itu ada pijat full body, terus ada untuk ibu hamil juga, untuk
0: beda
1: anak.
0: Ya,
1: ya beda.
0: Okay.
1: Layanan pijat ibu hamil kan beda. Treatmentnya beda.
0: Treatmentnya beda.
1: Ada refleksiologi untuk pecinta yang pijat-pijat kaki itu. Ada kita tambahkan layanan body scrub juga. Biasanya perempuan-perempuan ini banyak yang suka. Totok wajah, terus ada bekam juga.
0: Oke, jadi untuk Anda ya kan yang biasanya apalagi di Malang Raya ini bisa dibilang kota pariwisata ya, ya kan,
1: betul.
0: Para wisatawan yang udah perjalanan agak jauh.
1: Iya,
0: biasanya kan agak pegel-pegel.
1: Iya, dari Bromo. Ya,
0: capek-capek. Nah, ini bisa menghubungi Hasanah Message ya kan.
1: Iya,
0: dan ini terima panggilan ya, intinya home care
1: memang
0: ini terima panggilan ya.
1: Layanan kami memang khusus home care Mas Haji.
0: Oh, gitu.
1: Jadi kita tidak sedia layanan di tempat.
0: Kenapa? Biasanya kan ada tempat pijat yang lain walaupun home care, tapi ada tempat di base camp atau markas Panjenengan. Di sini enggak ya?
1: Kami ada base camp, cuman kita pergunakan untuk kantor aja.
0: Oke, tapi untuk layanan tetap
1: belum
0: semuanya.
1: Sih. Kalau layanan di tempat belum mungkin.
0: Belum
1: depan,
0: ya.
1: Insyaallah ya.
0: Tapi
1: masih
0: selama ini di rumah.
1: Home care,
0: home
1: jadi
0: care,
1: panggilan
0: panggilan
1: rumah,
0: ke rumah.
1: Kos, hotel, penginapan, gitu, villa.
0: Oke. Nah, jadi apa enak nih ya? Biasanya saya sendiri itu kalau pijat, saya rumah Singosari.
1: Oh iya.
0: Nah, pijat di Tumpang.
1: Oh.
0: Yang cocok maksudnya. Pulang
1: betul.
0: Capek lagi.
1: Betul, Mas.
0: Gitu. Pulang capek lagi. Nah, di sini kalau di rumah kan enak, langsung istirahat gitu ya.
1: Betul, betul. Jadi after layanan bisa langsung mandi istirahat.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi memang apa ya, kita menjemput bola, Mas, karena hari ini memang keadaan Malang sudah semakin padat.
0: Bener.
1: Dan banyak customer, kebetulan memang karena saya terjun langsung ya. Jadi saya ada riset-riset pertanyaan-pertanyaan customer. Artinya customer itu memang lebih banyak yang suka home care. Kalau untuk ke tempat kadang kan harus
0: itu tadi jarak,
1: antri.
0: Betul,
1: ya,
0: antri,
1: kadang
0: jarak.
1: Sampai di tempat harus antri.
0: Betul.
1: Terus nah lebih praktis dan
0: okay.
1: Ya, tidak harus keluar bensin, tidak harus macet-macetan gitu.
0: Dan sesuai mungkin jadwal juga dipaskan gitu.
1: Nah,
0: ya.
1: Nah, betul, sesuai disesuaikan.
0: Disesuaikan dengan customer juga.
1: Betul.
0: Misalkan oh aku pengennya jam sekian gitu.
1: Nah, betul.
0: Iya, gitu,
1: sistemnya
0: ya.
1: Reservasi kami ya.
0: Dan emang kalau memang apa ya, harusnya habis message atau pijat itu istirahat ya?
1: Betul, betul, betul.
0: Enggak, apa kan kalau misalkan kita ke lokasi ya itu tadi ya, kita harus aktivitas lagi. Itu efek di kita gimana sebenarnya?
1: Karena salah satu manfaat pijat itu Mas, untuk ini ya, apa, merilekskan badan, memperlancar peredaran darah dan
0: betul.
1: Memperbaiki kualitas tidur. Nah, permintaan untuk pijat tuh banyak di malam hari biasanya. Nah, itu untuk
0: habis pijat
1: yang
0: tidur.
1: Customer kejar adalah ya relax tidurnya itu benar-benar, karena saya sendiri juga merasakan ketika pijat di malam hari itu pagi langsung enggak ngelirir blas gitu loh.
0: Ya,
1: jadi pagi
0: benar,
1: langsung
0: benar,
1: bangunnya seger.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Oke. Nah, jadi enak nih pendengar ya kalau Anda apa namanya merasa badan capek-capek, pegal-pegal, langsung menghubungi aja nih Mbak Uswa dan kawan-kawan.
1: Betul,
0: tentunya
1: betul.
0: Ya. Oke. Okay. Nah, nanti ada beberapa macam pijat gitu kan. Cewek dengan cowok pasti berbeda juga gitu,
1: beda.
0: Ya kan? Anatomi tubuh juga beda gitu kan. Nah, tadi Panjenengan bilang ada yang enggak boleh dipijat bagian tubuh itu, kenapa itu?
1: Ini kondisi-kondisi misalnya
0: gitu.
1: Seperti ya diabetes yang udah bengkak, terus ada biasanya asam urat Mas. Nah, asam di apa asam urat itu kan ada buliran-buliran apa cairan ya, di itu nggak boleh dipijat. Terus varises, kondisi varises itu kalau dipijat dia bisa memecah pembuluh darah dan sebagainya. Nah, memang terapis kami sebelum terjun langsung ke lapangan kami bekali dengan pengetahuan-pengetahuan itu. Jadi kita apa ya, biar lebih profesional dan aman juga customer. Jadi memang kita sering banyak kejadian, sering mendengar juga Mas Haji bahwa after pijat ini begini, begini, begini. Nah, kita apa ya, pekerjaan menurut saya Mas Haji, pekerjaan pijat ini adalah tidak hanya tentang uang materi, tapi kita membantu. Ada unsur kebaikan di situ. Nah, kalau semoga terhitung ibadah juga ya, membantu orang. Nah, apabila customer setelah dipijat malah menjadi lebih parah kondisinya, tambah sakit atau memperparah keadaannya, itu kan bisa bisa kembalinya ke kita juga gitu.
0: Ada yang salah berarti dalam penanganan gitu ya.
1: Nah, kalau kita ngomong ibadah tadi, bisa jadi nanti salah kita juga berdosa kalau kita mijitnya asal-asalan gitu.
0: Oke, jadi memang ada beberapa bagian, apalagi kalau yang punya mungkin keluhan gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi kadang-kadang orang kan nggak ngerti, dan apa istilahnya itu, customer nggak paham, pingin dipijit gitu kan. Pingin yang bagian yang sakit itu mungkin waktu asam urat atau apa, pingin dipijit, tapi harus dikasih pengertian berarti.
1: Nah, betul. Jadi sebelum layanan memang kita screening dulu Mas. Jadi misalkan untuk area-area kepala, biasanya pijat kepala itu kan relax banget ya. Nah, di area kepala itu, sebelum kita memijat area kepala, kita tanyakan dulu, ibu ada riwayat darah tinggi apa hipertensi, karena mijitnya kalau hipertensi kan nggak boleh terlalu keras di area kepala. Nah, itu bisa memicu stroke dan sebagainya. Nah, itu biasanya terapis kami bekali sebelum melakukan tindakan apapun, itu harus komunikasi dengan customer. Misalnya itu tadi contohnya ada riwayat hipertensi atau apa itu.
0: Oke, jadi supaya aman juga ya,
1: betul,
0: untuk
1: betul,
0: customer
1: Mas.
0: Aman dan juga
1: kan agak ngeri ya,
0: iya,
1: kan
0: bener.
1: Nanti setelah pijet terus dituntut kita kan serem juga.
0: Karena kita langsung menangani ya, panjenengan langsung menangani customer gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke deh. Nah, kalau saya ngelirik di IG-nya ini ada seperti aromaterapi, itu juga pengaruh atau gimana tuh?
1: Oh iya,
0: pengaruh juga.
1: Betul. Jadi kalau kami pakainya ini bukan aromaterapi ya Mas, kita pakainya lebih ke oilnya.
0: Oh, oilnya.
1: Oilnya mengandung aroma melati. Nah, itu juga fungsinya juga untuk merilekskan.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi sebenarnya apa, kita itu sebenarnya ingin membawa suasana spa rumah gitu loh, maksudnya.
0: Oke, jadi apa, enggak cuma sekedar pijat saja ya, relaksasi juga gitu. Oke. Wah, keren nih mendengar. Jadi untuk Anda, apalagi yang orang Jawa ini biasanya kalau sama pijat ini bukan hal yang baru.
1: Betul.
0: Bukan hal yang baru, warisan leluhur. Dan Mbak Uswa ini bersama dengan Hasanah Home Care Meses ini selain melestarikan warisan leluhur,
1: betul,
0: juga insya Allah memberikan kesehatan kepada kita ya, kepada customer, apalagi yang mungkin apa ya, membutuhkan penanganan cepat, dan setelah penanganan bisa langsung istirahat. Nah, kalau kita ke lokasi, memang kalau deket sih nggak masalah ya. Kalau boleh tahu di mana sih markasnya nih?
1: Kantor kami, kantornya di base camp kami itu di Jalan Tapak Siring Samaan.
0: 03. Oh, di Samaan. Nah, kalau deket sih nggak masalah ya. Kalau misalkan daerah-daerah situ. Tapi kalau saya misalkan dari kabupaten ke sana, baliknya kena macet.
1: Iya. Betul Mas.
0: Pegelan.
1: Betul-betul. Apalagi ini customer kita juga banyak mahasiswa-mahasiswa yang mager gitu. Kita sering tuh ke kos-kosan. Terus itu memang apa, memudahkan ya, lebih praktis.
0: Terus kenapa sih kita membutuhkan pijat itu Mbak?
1: Karena aktivitas Malang ini kan aktivitas perkotaan ya, yang apa, banyak pekerja-pekerja kantoran. Nah, itu biasanya untuk keluhan pekerja kantoran itu agak apa, agak ada keluhan di area leher sama pundak, karena kan mereka banyak fokus, banyak tegang, stres. Itu juga tegangnya area sini.
0: Nah, ya, bener,
1: biasanya
0: bener. Nyetir juga ya.
1: Betul, betul, nyetir macet itu kan ketegangannya area sini. Nah, biasanya memang di perkotaan itu banyak keluhannya seperti itu. Kalau kaki, biasanya kalau kaki itu untuk wisatawan-wisatawan yang dari Bromo, misalnya habis jalan-jalan dari Jatim Park, dari mana. Nah, kalau di Malang sendiri memang layanan kami yang paling populer itu yang pijat full body plus ekstra punggung. Nah, itu memang fokus di area sini.
0: Oh gitu. Oke. Jadi nah, apa namanya, untuk itu tadi ya, penyegaran juga, betul, bisa rileks juga. Oke, nah, keren ya, banget. Baik pendengar, nanti kita akan kembali lagi bersama Mbak Uswa tentunya ya, karena enggak terasa sudah masuki saat adzan zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Kita akan kembali setelah seruan adzan zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya pendengar.
2: Sesaat lagi, azan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, mendengar masih bersama saya Aji Santoso dan juga ada Mbak Uswa dari owner Hasana Home Care Massage. Dan ya, seperti yang kita tadi udah obrolkan, ini bergerak di bidang kesehatan, saya bilang ya, bisa dibilang kesehatan, karena mijat ini untuk kita memang untuk membugarkan, untuk menyegarkan, untuk merilekskan kita ya, apalagi orang yang udah aktivitas tinggi atau mungkin capek-capek. Nah, kalau misalkan kita mau pijat sebenarnya, apakah dari customer apa ada hal-hal yang harus dilakukan sebelum melakukan pemijatan?
1: Oh iya, biasanya kami di admin itu sebelum melakukan pemesanan, Mas, itu kami kasih form. Jadi biasanya kalau misalkan
0: ada isian gitu ya,
1: alamat, misalnya jam, layanan apa yang mau diambil, dan biasanya juga dicantumkan keluhan-keluhan. Kalau ada keluhan, misal apa ibu hamil, itu mah harus bilang ya kalau hamil, karena treatmentnya beda. Untuk setelah kita di rumah customer, biasanya sebelum layanan kita siapkan alas dan sebagainya. Oh ya, di kami ini sudah menyiapkan alasnya juga, Mas. Okay, jadi alas, peralatan semuanya kami siapkan. Jadi customer hanya menyediakan tempat saja yang nyaman. Semuanya kami bawakan, mulai dari hando, kain penutup dan sebagainya. Bersih gitu. Dan kami pastikan itu steril, karena satu orang untuk satu customer. Nah, sebelum setelah kita tata peralatannya semuanya, biasanya SOP kami tuh diajak ngobrol customer, apa ya istilahnya, screening ya mungkin ya. Jadi untuk mengetahui kondisi, biasanya itu untuk menentukan juga kebutuhan customer itu apa.
0: Ada beda-beda ya?
1: Iya, beda-beda, Mas. Antara orang yang suka pijat dan tidak suka pijat itu juga beda treatmentnya. Biasanya mereka yang tidak biasa pijat itu cenderung tidak mau pijat yang sakit, maunya yang nyaman.
0: Nah, itu ilus,
1: jangan sampai kita salah treatment kan. Kalau dia
0: enggak dipijat
1: lah, dia enggak suka pijat, biasanya anak muda ini, mahasiswa-mahasiswa. Dia enggak suka pijat tapi kita kasih strong, itu kan bisa trauma.
0: Betul.
1: Nah, jadi memang kita sebelum melakukan layanan, kita screening dulu, kita ajak ngobrol. Kira-kira kebutuhan customer ini apa? Nah, kita sesuaikan dengan kebutuhan customer itu.
0: Oh, gitu ya. Tapi untuk kekuatan pijat juga bisa bilang gitu ya.
1: Bisa request. Ya, mau yang soft, medium atau mau yang strong.
0: Bedanya
1: strong
0: apa?
1: Kali tekanan di tekanannya.
0: Iya, maksudnya pengaruhnya ke customer apa?
1: Kalau untuk kondisi itu tadi, anatomi tubuh manusia kan beda-beda, Mas. Orang yang tidak pernah olahraga dan orang yang nge-gym itu beda layanannya.
0: Bener.
1: Kalau dia kasih, kalau dia sering nge-gym, kita kasih tekanan medium itu pasti nggak kerasa, dan beda.
0: Ketebalan dia
1: ototnya
0: ya.
1: Itu juga beda. Efeknya itu juga beda rasanya.
0: Gitu.
1: Memang hanya tekanan sih, tapi itu juga mempengaruhi.
0: Pengaruh ya. Walaupun tekanan tapi mempengaruhi ya. Apalagi pijat ini emang pusatnya di tekanan gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, saya pernah ya kan pijat itu di beberapa tempat. Ada yang bilang saya menggunakan metode Jepang, ada yang bilang ini yang metode Cina, ini metode betul. Itu apakah ada bedanya atau gimana itu?
1: Kalau kami bilang trigger point, titik capeknya itu sama sebenarnya, Mas, cuma tekniknya yang beda. Jadi memang banyak sekali, ada Thailand, ada Jepang, ada kalau tradisional massage itu ada Japanese, Balinese, ada Swedish dan sebagainya.
0: Kalau di Hasana ini?
1: Kalau di Hasana kami kebetulan saya mempelajari semua teknik, Mas. Jadi kami formulasikan tekniknya itu kita campur-campur. Jadi kita mix Thailand sama tradisional sih. Karena orang Malang, orang Jawa itu lebih suka, beda dengan orang luar ya, bule. Bule gak suka diurut, Mas. Nah, budaya urut itu kan kita di Jawa ya. Lokal lah.
0: Di lokal ya, kan benar.
1: Itu karena kebetulan saya berangkat dari terapis, jadi saya bertemu dengan customer langsung itu, secara nggak langsung saya riset, ternyata kebutuhan pasar orang Malang itu seperti ini. Jadi kami formulasikan teknik kami itu sesuai kebutuhan customer. Jadi mix, lebih banyak sih mix Thailand sama tradisional. Jadi Thailand itu seperti, Thailand itu lebih ke stretching, jadi ditarik-tarik kayak yoga massage sih.
0: gitu.
1: Itu kita
0: ya,
1: apa, kita mix formula tekniknya.
0: Oke, jadi memang beda beda daerah mungkin beda ya, apa namanya teknik gitu ya.
1: Nah betul. Jadi terus karakter terapi, karakter tangan terapi itu juga beda beda mas. Jadi terapis tuh karakter tangannya beda beda.
0: Maksudnya gimana?
1: Ada yang kalau orang apa yang terapis yang agak gemuk itu biasanya tangannya cenderung empuk.
0: Iyalah.
1: Ya, cenderung cenderung empuk itu biasanya cocok untuk customer-customer yang dia pengen pijetnya pijet rileks, relaksasi. Nah, ada yang orang yang biasa pijet terutama biasanya ini dari kalangan Chinese-Chinese itu lebih suka yang strong. Lah itu
0: malah Chinese mas suka yang strong.
1: Iya, strong. Biasanya mereka sering pijet. Ada yang intensitasnya seminggu sekali itu ada, mas.
0: Rutin gitu.
1: Customer
0: ya?
1: Kami, iya. Nah, itu biasanya suka yang tangannya itu tajam. Nah, itu biasanya terapis yang agak kurus, agak kurus-kurus gitu. Itu biasanya tangannya apa ya? Istilah Jawanya nandes ya, apa? Tajam.
0: Tajam.
1: Nah,
0: iya,
1: itu.
0: Iya.
1: Itu apa, diformatkan juga mencantumkan ini tekanannya mau medium strong. Nah biasanya customer kami itu kami sudah hafal, oh ini cocoknya sama mbak ini. Ada bisa request juga kalau memang udah cocok, misalnya saya cocoknya sama mbak Uswa, nah bisa request.
0: Oke, jadi kalau yang udah langganan ya,
1: iya betul, kami
0: ya,
1: sudah tahu.
0: Sudah tahu ya. Tapi iya, untuk pelanggan baru ini harus apa ya, memberikan informasi yang benar-benar lengkap gitu ya.
1: Biasanya komunikasi sama admin ya.
0: Oke, jadi ya, supaya enggak salah lah istilahnya ya.
1: Betul.
0: Dan terapis ini juga nggak cuma sekedar langsung memijat, ada komunikasi, istilahnya ingin mengetahui sebenarnya kebutuhannya dari customer ini seperti apa,
1: nah,
0: gitu ya,
1: iya,
0: apa yang diinginkan, apa yang dikeluhkan, gitu.
1: Betul.
0: Nah, ini keluhan-keluhan biasanya ini ya, biasanya ya kan. Ini kan apa namanya, kalau di orang Jawa kayak sakit kepala, itu kan migrain, itu kan kayaknya sering gitu kan.
1: Iya.
0: Dan orang itu apa namanya, agak malas untuk minum obat.
1: Oh, nah,
0: kalau
1: iya,
0: kalau
1: iya,
0: sakit
1: iya,
0: kepala gitu. Itu sering enggak customer
1: iya,
0: yang
1: banyak-banyak banyak kasus kepala juga gitu. Sakit kepala itu dari ketegangan leher, mas. Itu juga bisa
0: leher. Bukan,
1: iya,
0: bukan kepala langsung.
1: Kalau kepala langsung kita kan enggak tahu keadaannya, mungkin punya riwayat apa, kita kan juga enggak tahu, mas. Jadi biasanya banyak kasus itu sakit kepalanya berawal dari ketegangan leher, sampai akhirnya dia pusing ini dan sebagainya.
0: Dan nggak mengetahui kalau lehernya yang tegang istilahnya gitu.
1: Okay, untuk terapis kami biasanya mereka paham tuh, oh iya ini mulai apa, ini ketegangannya di sini, nah kita ambilnya dari sini gitu. Nah bisa jadi juga banyak selain ada customer kami itu yang dia tidak bekerja tapi sering ininya kaku, pundaknya kaku, sering tegang karena dia stres, mas. Biasanya perempuan-perempuan ini.
0: Oh, stres pikiran bisa pengaruh
1: iya,
0: juga ya?
1: Iya, ketegangannya kan di sini, okay, area sini,
0: iya.
1: Punggung,
0: pundak,
1: nah
0: iya,
1: itu.
0: Oke.
1: Okay. Stres itu juga, terus intensitas melihat layar HP itu juga mempengaruhi.
0: Oh, pengaruh juga?
1: Iya, kan scroll itu kan tegang, mas, di sini tuh, apalagi kalau kita lihat apa namanya, misal gosip-gosip yang menegangkan, nah itu
0: ikut
1: tegang
0: ya,
1: ya betul, okay, betul.
0: Jadi ketegangan,
1: jadi banyak kasus seperti itu.
0: Jadi istilahnya apa namanya, sakit kepala nggak melulu dari langsung dari kepala gitu,
1: iya,
0: ya,
1: iya,
0: dari
1: iya,
0: yang lain bisa stres,
1: banyak faktor, iya.
0: Okay, dan faktor-faktor ini yang ditangani dulu berarti ya.
1: Kami ada SOP-nya, mas. Biasanya kami ada SOP-nya, biasanya di kaki itu berapa menit, di ini berapa menit. Nah biasanya kalau ada keluhan khusus, customer itu akan request, mbak saya mau lebih lama di kepala misalnya, karena
0: gitu,
1: pusing. Mbak saya mau lebih lama di kaki misalnya, seperti itu. Di komunikasi.
0: Jadi ada komunikasinya. Nah kalau boleh tahu nih, sebenarnya pijet yang bagus ini berapa menit sih? Kan ada nih, saya pernah pijet sampai saya ketiduran karena dia pijetnya 2 jam. Dan memang selalu 2 jam gitu loh. Saya merasa udah apa ya, istilahnya cukup, udah cukup, tapi dia merasa ya belum gitu.
1: Oh, iya,
0: akhirnya saya ketiduran. Sebenarnya berapa menit sih pijat yang bagus itu?
1: Kalau di kami itu memang idealnya itu minimal 1,5 jam untuk orang dewasa, mas. Satu jam untuk anak itu udah cukup lah. Tapi biasanya ada tergantung kebutuhan juga. Biasanya customer tuh ada yang suka 3 jam. Dia maunya 3 jam.
0: 3 jam.
1: Cewek ini biasanya, mas.
0: 3 jam.
1: Iya betul, pengen dielus-elus, pengen ini relax gitu kan, karena memang relax banget kalau di
0: sama ini area sini gitu.
1: Ya betul. Ada customer kami itu yang hanya ingin cerita gitu, banyak mas, banyak kita ketemui di lapangan. Tapi memang 1.5 jam itu udah cukup untuk seluruh tubuh sebenarnya.
0: Kalau seluruh tubuh untuk, ya. Tapi kalau misalkan area-area tertentu gitu mungkin nggak sampai segitu gitu ya.
1: Betul, kalau ada keluhan memang kami sarankan untuk minimal 2 jam karena nanti fokus di titik tertentu.
0: Gitu. Kalau ada keluhan, tapi kalau misalkan nggak ada keluhan mungkin di bawahnya.
1: Layanan gitu. Kami paling lama itu 2.5 jam.
0: 2.5 jam.
1: 1.5 jam sampai 2.5 jam. Ada yang request kurang masih.
0: Dua jadi, paket berarti langsung ya. Jadi 1.5 jam.
1: Iya, nambah layanan, nambah durasi gitu. Biasanya perempuan sih, kalau laki-laki jarang suka yang lama-lama itu, memang jarang.
0: Nah, ini saya penasaran deh.
1: Iya.
0: Istilahnya perempuan sama laki-laki kalau dilihat dari fisik itu kayaknya lebih capek cewek cowok ya kan, pekerjaan lebih berat cowok. Tapi kenapa kok yang lebih durasi lebih panjang pijetnya si cewek, kenapa ini?
1: Oh iya mas, jangan salah, ibu rumah tangga itu pekerjaannya 24 jam.
0: Bener,
1: mas
0: kan? Iya sih, iya benar.
1: Iya, mungkin karena faktor stres itu tadi juga. Faktor apa, perempuan kan lebih banyak mikir ya mas kadang ya, lebih apa ya.
0: Jadi nah, untuk rileksnya itu juga, ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Terus kalau laki-laki memang ada yang ingin lama, tapi memang jarang mas. Ya biasanya 1.5 jam, 2 jam itu maksimal.
0: Karena kalau cowok biasanya itu benar-benar cuma fisik aja yang ditangani gitu ya. Tapi kalau cewek mungkin ada yang lain juga gitu.
1: Iya, kan ada body scrub, ada totok wajah, ada ini banyak. Layanannya lebih banyak perempuan.
0: Tusuk jarum juga layannya apa enggak? Tusuk jarum.
1: Aku belum.
0: Tapi arah ke sana ada enggak rencana gitu?
1: Belum.
0: Beda ya.
1: Kami nggak berani mas kalau memang belum apa ya, belum punya
0: ahli
1: ilmunya,
0: gitu ya, belum ada ilmunya gitu ya. Karena akupuntur juga bukan dari asli dari kita, dari leluhur kita, tapi banyak juga kita yang sudah masyarakat Malang ini yang sudah mengenal, sudah familiar gitu. Tapi di khasana ini belum ada apa istilahnya pemikiran untuk melebar sayap ke sana.
1: Belum
0: gitu
1: kita
0: ya.
1: Kita fokus di pijat dulu.
0: Oke.
1: Iya, lebih ke pijatnya
0: dan ini utamanya itu tadi ya, home care-nya ya, melayani ke rumah. Kalau saya lihat di IG-nya semua pakai seragam ya. Maksudnya seragam bukan cuman pemijatnya tapi juga customer
1: alas
0: juga.
1: Alas yang kami sediakan.
0: Iya, sama apa namanya,
1: kain penutup itu juga kami sediakan.
0: Oh gitu. Oke, jadi istilahnya orangnya tinggal orangnya aja.
1: Karena kadang di kos-kosan mahasiswa itu kan mereka nggak punya kain ini mbak, ini ada pernah juga kami permintaan di rumah sakit mas. Jadi di rumah sakit mungkin kalau nggak salah saya lupa juga case-nya. Tapi beliau melakukan perawatan habis operasi kalau nggak salah kan banyak diem, jadi pegel-pegel itu, jadi mungkin nggak bawa peralatan untuk perlengkapan untuk pijat kan. Jadi kami sediakan semuanya untuk memudahkan.
0: Oke, baik, jadi enak nih ya.
1: Iya.
0: Istilahnya untuk customer, untuk masyarakat yang ingin memesan pijat ke Mbak Uswa dan tim di Hasana Home Care Meses ini nggak perlu bingung.
1: Betul.
0: Alas, pakaian penutupnya itu sudah disiapkan. Iya. Dan ini steril pasti ya?
1: Steril, satu perlengkapan untuk satu customer.
0: Satu set satu customer gitu. Betul. Kan. Nah kalau boleh tahu nih, satu terapis atau pemijat ini satu hari bisa melayani berapa sih?
1: Oh iya, karena kita mobile mas, kita home care ya, jadi banyak di jalan juga. Itu untuk saat idealnya satu terapis itu 3 customer.
0: Oke.
1: Iya, mungkin 4 lebih, tapi kita mengutamakan kualitas ya, khawatir kurang maksimal
0: bener.
1: Jadi kami batasi untuk satu terapis itu 3 customer.
0: Benar, karena jangan sampai nanti terapisnya yang kecapean ya.
1: Iya.
0: Abis nangan orang malah dia yang kecapean. Betul. Malah loyo. Oke.
1: Besoknya izin.
0: Izin bingung sampai.
1: Iya.
0: Oke, jadi ini pijat memang sesuatu yang nggak asing untuk kita pendengar ya kan.
1: Betul.
0: Tapi nggak sembarangan ya istilahnya. Kalau kita nggak mengerti, kita ke tempat yang tidak sesuai, tidak cocok, kadang juga hasilnya juga nggak bagus. Betul, gitu. Betul. Saya pernah juga saya juga suka pijet gitu kan. Coba-coba di tempat yang baru juga sering gitu kan. Yeah. Dan pernah juga yang ngalamin saya pijet terus 2 hari nggak bisa bangun juga pernah.
1: Oh.
0: Jarem kafe istilahnya gitu kan. Dan itu rasanya wis kapok wis gitu kan. Nah, istilahnya memijat ini kan menangani customer secara langsung, physically ya kan, dengan menangani ini secara langsung fisik, berarti harus benar-benar memahami apa yang dibutuhkan oleh customer. Ini insya Allah hasanah ini melayani seperti itu, ngoten nggih.
1: Iya, betul karena, Mas.
0: Tapi benar nggak sih kalau habis pijat itu pasti jarum?
1: Tergantung kondisi tubuh juga, Mas. Nah, biasanya memang
0: orang kebanyakan takutnya gitu kan, kok mari pijat malah jarum kabeh kan, banyak yang kayak gitu tuh.
1: Iya. Nah, faktor jarum ini ada beberapa faktor. Nah, biasanya kalau di kami untuk meminimalisir jarum itu sebelum melakukan pijat, kami pemanasan dulu. Jadi direlek
0: pemanasan.
1: Iya, kita istilahnya kita dimek-mek dulu biar
0: enggak langsung otot, gitu ya.
1: Nah, biasanya memang jarum itu ketika langsung diurut itu bisa menyebabkan jarum atau tekanannya terlalu dalam itu bisa jarum. Nah, memang ada untuk kondisi-kondisi tertentu, misalkan pundaknya sangat kaku. Nah, ini butuh pijatnya lebih deep nih. Nah, kita sampaikan biasanya, Mbak, ini mungkin nanti akan jarum 1 hari, nanti 2 hari sudah hilang gitu. Jadi terukur kita, Mas.
0: Gitu.
1: Memang kondisi jarum itu banyak faktor. Nah, untuk meminimalisir itu, kami itu pemanasan. Di awal itu kita lakukan pemanasan dulu 10 sampai 15 menit tergantung kondisi customer ya. Terus untuk merilekskan dulu, jadi enggak langsung diurut.
0: Okay.
1: Nah, terus yang kedua, faktor jarum itu bisa jadi tekanannya terlalu dalam. Terus yang ketiga, kena tulang biasanya. Kalau yang biru-biru itu biasanya
0: iya benar, pernah kayak gitu. Sampai kayak biru-biru gitu.
1: Nah, itu ke area tulang sehingga ada pembuluh darah yang ini
0: yang
1: pecah.
0: Kena gitu ya. Oke. Jadi istilahnya
1: banyak faktor.
0: Banyak faktor tapi juga pengaruh ke customer gitu ya.
1: Nah, betul.
0: Akhirnya bisa apa ya? Yus kapok istilahnya gitu.
1: Karena kami kan kami untuk hasanah ini memang customer kami mayoritas itu perempuan, Mas. Jadi kalau di persentase 80% itu perempuan. Jadi 20% itu laki-laki. Nah, perempuan itu tidak suka pijet yang sakit biasanya. Nah, kita cari cara gimana caranya untuk meminimalisir jarum ini. Kecuali kondisi-kondisi tertentu ya. Itu tadi kami sampaikan dulu biasanya kalau harus ini akan kami sudah bisa ngukur tuh ini akan jarum gitu. Biasanya kami sampaikan gitu.
0: Oh, gitu ya. Tapi kalau misalkan kondisinya normal, baik-baik aja, mungkin enggak sampai apa namanya jarum itu ya.
1: Iya. Kalau cuma capek-capek biasa, capek aktivitas biasa, enggak sampai jarum, Mas.
0: Oke deh. Wah, keren ini mendengar ya kan. Kembali lagi, kesehatan ini perlu, apalagi kalau kita aktivitas setiap hari, habis aktivitas yang agak tinggi juga. Ya, kalau aktivitas rutin mungkin bisa kondisi tubuh bisa apa ya? Adaptasi gitu ya. Tapi kadang-kadang aktivitas yang intensnya enggak rutin sekali-sekali gitu kan, itu yang bikin gampang capek, gampang apa namanya lelah. Nah, ini di hasanah mindset ini bisa membantu panjenengan semua ya pendengar. Ya, dan enaknya itu tadi bisa home care. Jadi panjenengan enggak usah bermacet-macet ria, enggak usah berpanas-panas ria, tinggal pesan langsung ya kan. Oke deh. Baik, Mbak Hasanah, enggak terasa nih udah 1 jam ya kita ngobrol-ngobrol di kesempatan siang hari ini. Di sesi terakhir monggo Mbak Hasanah bisa mempromokan produk panjenengan kepada pendengar, silakan.
1: Oke. Untuk seluruh warga Malang, pendengar RRI Malang ya, kalau membutuhkan layanan jasa pijat yang praktis bisa hubungi kami di Instagram kami Hasanah Massage atau di nomor WA admin ya di 0821-4350-9295. Itu juga tercantum di sosial media kami. Nah, tenang saja Bapak Ibu, semua peralatan sudah kami sediakan dan bisa dipastikan bersih. Dan terapis-terapis kami juga sopan, kami pastikan sopan. Dan tidak perlu khawatir. Kadang kan customer tuh kalau ada orang asing masuk ke rumah kan was-was ya.
0: Betul.
1: Nah, itu kami jamin keamanan jenengan semuanya. Jika membutuhkan bisa pesan di Hasanah Massage.
0: Oke. melayani Malang
1: kota dan sekitarnya.
0: Betul. Kota Batu juga tentunya.
1: Yeah.
0: Dan sekali lagi semoga sukses selalu untuk Mbak Uswa dan tim dari Hasana Home Care. Yeah. Message dengan pendengar. Sampai di sini sajian jagung UMKM kita di kesempatan siang hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan narasumber yang berbeda. Saya Haji Santoso, pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan.

0: masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz. Dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: sebelum terlambat. Kita antisipasi. Jangan terpancing, jangan terpancing, weh.
1: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Hah? Di Indonesia ada teroris. Bahaya nih, aku sebar ah.
1: Bah, di Indonesia ada teroris. Bagaimana nih? Saya harus sabar ya?
2: Waduh, kumaha iya, kayak teroris di Indonesia. Wah, gawat iya. Kudu orang sebarin iya ke grup teh.
3: Waduh, ada apa lagi nih? Teroris, waduh. Bahaya nih, harus aku sebar lah iya.
0: Sebar deh. Sebarin.
3: Sebar.
0: Sebar ah, sebar.
2: Main sebar-sebar aja. Ini nih biang masalahnya. Pastikan dulu kebenarannya sebelum menyebarkan berita. Ingat, menyebar berita hoaks dapat terjerat pasal 28 tentang Undang-Undang ITE dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadilah pengguna media yang cerdas. Kita lawan berita hoaks.
4: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Setengah 103,3 Radio Republik Indonesia Malang Bro, Krema 4 Gantungan Mirang, Samenika Perumpat RRI Malang PD Nyawiji, Kembatang Perumpat RRI Jakarta Kembatang Giarakan Suara Budaya Nusantara. Saking Krasiar Jalan Candi Panggung Seket Walu Malang, kita ingkang ngayai cicipan ngatulakan dulu jeng midang atakan.

0: Sabrite jam 13.
1: Abangpo, Kementerian Pariwisata memperkuat langkah keselamatan wisatawan saat beraktivitas di kawasan Gunung Api dengan menyesuaikan kegiatan berdasarkan status vulkanik masing-masing gunung. Juru bicara Kemenpar Nia Niscaya mengatakan keputusan keselamatan mengacu pada data pemantauan dan rekomendasi terbaru dari otoritas terkait. Penguatan dilakukan melalui pemetaan risiko, jalur evakuasi, rambu, SOP keselamatan, serta peningkatan kompetensi pengelola dan pemandu wisata gunung. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Festival pertengahan musim gugur di China menjadi momentum kebersamaan lintas budaya bagi mahasiswa Indonesia dan mahasiswa dari berbagai negara di universitas.

Universitas Tianjin. Pelajar Indonesia, salah satu pelajar Indonesia, Beatrice Faustina Jaslin, mengatakan perayaan tersebut membuatnya merasakan kehangatan seperti berada di rumah meski jauh dari keluarga. Ia juga menilai festival tersebut memiliki kesamaan dengan tradisi Idul Fitri di Indonesia yang sama-sama menekankan kebersamaan dan berkumpul bersama keluarga. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa internet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Aya Joritiah dari Perompat Jakarta di hari ini di tanggal 30 September 2026 ya. Hari Rabu terakhir di bulan September nih, pemirsa internet dan juga pendengar Perompat. Di hari ini mudah-mudahan sih pada sehat ya. Kalaupun ada yang sakit, kita doain dah biar cepat sembuh ya. Sakit apapun itu Abang Po ya, dan juga pendengar Perompat, pemirsa internet, tapi kalau sakit hati ya susah obatnya itu ya. Dan di hari ini, di tadi udah ada lagu pembuka ya di siang hari ini, dan juga tadi video klipnya juga wah itu kayak adem banget, pengen nyemplung rasanya di situ ya. Ntar tapi kita pengen tanya nanti di situ itu lokasi di mana ini ya, sama teman-teman di Perompat Palu ya. Dan sudah tersambung di dengan teman-teman di Perompat Palu, sudah ada dengan Kak Ratu Balki. Assalamualaikum, selamat siang Kak Ratu.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo. Iya. Gimana kabar, sehat ya Kak?
2: Alhamdulillah sehat-sehat. Panggil saya Dei karena Dei itu panggilan untuk perempuan yang disayangi gitu.
1: Oh, oke. Okay. Dei Ratu, Dei itu untuk yang dewasa atau yang muda nih?
2: Untuk semua umur sih.
1: Oh, semua umur ya, sama gitu aja gitu.
2: Tapi perempuan ya harusnya gitu,
1: Dei. Siap deh kalau gitu, okay. Dei Ratu. Siap. Dei Ratu, tadi kan ada video klip ya kita puterin nih di RRNet tuh, kira-kira lokasi di mana ya kalau pengen tahu tuh?
2: Kalau lokasinya itu dia di danau juga, ada juga di beberapa tempat yang memang di tag tempat-tempatnya ya, luar biasa kita. Seperti di Luwuk juga ada, dan beberapa tempat lainnya ada juga di pusat laut dan di Tanjung Karang.
1: Okay.
2: Jadi kita punya banyak destinasi wisata sebenarnya yang bisa dikunjungi di sini.
1: Seru banget soalnya tadi ya,
2: kabupaten kita juga yang luar biasa, punya kekayaan-kekayaan alam yang luar biasa.
1: Rasanya pengen nyemplung.
2: Jadi,
1: gitu.
2: Harusnya kesini gitu.
1: Rasanya pengen nyemplung aja.
2: Kapan jauh bisa kesini ya?
1: Iya, insya Allah nanti dah kalau ada rezeki dan waktunya itu sih. Siap. Okay. Dei Ratu, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih ya?
2: Oke, kali ini kita akan membahas tentang kearifan lokal Sukaili dalam mitigasi bencana. Ya,
1: insya Allah,
2: karena kita ketahui sendiri di tanggal 28 September 2018 itu sudah 8 tahun kita memperingati terjadinya bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu. Nah, itu menyebabkan kita mengangkat kembali tema ini. Dan apa ya, kalau saya bilang mengingat kembali dan bagaimana ini dikaitkan dengan kearifan lokal yang sebenarnya dari turun-temurun itu sudah ada di Kota Palu. Dan harusnya ini menjadi sebuah pengetahuan umum yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat, khususnya di Kota Palu.
1: Okay.
2: Nah, seperti itu.
1: Oke, siap. Dan sudah hadir ya narasumber di sana ya, Dei Ratu.
2: Benar,
1: ya. Oke, okay. Sudah ada siapa aja di situ?
2: Di sini sudah bersama saya ada Bapak Herman Wahid S. Esos selaku budayawan Sulawesi Tengah, dan juga ada Ardiansyah Dwi Putra, ini pendiri komunitas literasi dan advokasi budaya Kota Palu.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang Pak Herman, Bang Ardiansyah.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Iya, siap. Dan sepertinya sudah siap ya Dei Ratu untuk pembahasan kita di hari ini. Tapi boleh sebelumnya boleh di spill dulu untuk nomor Perompat Palu berapa ya, untuk nanti pemirsa RRNet, pendengar Perompat untuk menghubungi ke sana.
2: Ya baik, pemirsa RRNet dan juga pendengar di mana saja berada, Anda bisa bergabung sama kami di 08114560375 atau di 08 0853 421 621.
1: Oke, siap.
2: Nanti bisa ada dua nomor yang bisa dihubungi.
1: Nanti bisa menghubungi ke sana ya pemirsa RRNet juga dengan Perompat ya. Kalau di Jakarta hanya di 021 350 4510. Untuk di WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp saja. aja di 0812 11 24 928. Dan langsung aja deh Dek Ratu, untuk kita pembahasan tema di hari ini, kearifan lokal suku Kaili dalam mitigasi bencana. Dan nanti di menit 30 sudah kita bisa angkat langsung interaktif dengan pendengar ya, Dek Ratu ya. Silakan.
2: Oke. Okay. Baik, terima kasih Jojo yang saya panggil ya. Oke. Oke. Saya mau menyapa dulu dua narasumber yang sudah hadir di siang hari ini ya. Ada Bapak Herwan ya. Herman Wahid SSOS Budayawan Sulawesi Tengah. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar?
3: Baik, baik.
2: Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir bersama kami di siang hari ini. Oke, okay. Dan juga ada Ardiansa Dwi Putra, pendiri komunitas literasi dan advokasi budaya Kota Palu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Sehat-sehat ya.
3: Alhamdulillah.
2: Terima kasih sudah mau hadir bersama kami di studio ya, hari ini. Oke, okay. Nah kita tidak memungkiri bahwa saat ini kita sedang kembali lagi diingatkan ya pada 8 tahun silam ya, di mana sempat terjadi gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami yang melulantahkan kota kita ini ya. Nah, kalau melihat dari perspektif ya di kearifan lokal sendiri, nah saya ke Pak Herman dulu ya. Nah, kaitannya dengan perspektif kita melihat dari kearifan lokal yang berkaitan dengan bencana sendiri, apakah memang sejarahnya itu sudah adakah apa ya kalau dibilang hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan ini, kalau yang Bapak lihat seperti apa? Silakan Pak Herman.
3: Iya, terima kasih banyak. Kalau kita berbicara dengan tentang kearifan lokal suku Kaili dalam mitigasi kebencanaan, itu merupakan bentuk memori sebenarnya
2: ya,
3: yang kolektif dan sistematik pengetahuan tradisional pada masa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita dari dahulu.
2: Ya.
3: Namun pada dasarnya sebenarnya kejadian-kejadian seperti tsunami kemarin tanggal 28 September 2018 itu, mm-hmm, itu merupakan satu, jauh sebelumnya itu sudah punya tanda-tanda tersendiri sebenarnya,
2: okay,
3: yang hari ini kita lupakan sebenarnya, karena dalam tutur bahasa Kaili kita sendiri ada semacam tanda-tanda yang diberikan oleh alam kepada kita. Nah, itu orang-orang tua dulu kita itu sudah mengenal itu, sehingga kesiapan kita pada saat dalam hal gempa kemarin itu semua manusia yang ada di Kota Palu itu terlena dengan keadaan yang ada.
2: Oke. Okay.
3: Nah, itu sehingga itu terjadi itu ketidaksiapan kita sesungguhnya. Walaupun kemarin itu ada beberapa alat yang telah dipasang di laut itu, tapi tidak merupakan satu apa namanya bukti bahwa itu akan terjadi bencana.
2: Yeah.
3: Tapi jauh sebelumnya itu sudah ada tanda alam. Nah, itulah kelebihan daripada orang-orang tua kita dulu yang saat ini. Apalagi kalau kita berbicara generasi Z sekarang,
2: ya,
3: itu mereka agak terlupakan dengan hal itu. Malah tidak tahu.
2: Betul.
3: Nah, itu yang menjadi salah satunya. kalau kita berbicara kosakata daripada kejadian ini ya, sebenarnya ada tanda-tanda yang diberikan seperti lingo.
2: Lingo,
3: itu, lingo ya? Itu kan dalam bahasa Kailinya lingo. Artinya, kejadian yang gemetaran yang saat pada saat terguncang itu kan dikatakan lingo dalam bahasa Kaili.
2: Guncangan ya, gitu ya.
3: Ada namanya bomba talu. Mm-hmm. Bomba talu itu artinya proses air laut bergulung sebanyak 3 kali. Malah lebih dari itu. Oh, itu yang dinamakan dalam sistem adat ke bahasa Kaili kita mengatakan seperti itu. Juga ada namanya dikatakan nalodo. Mm-hmm. Nalodo ini sesuatu hal yang tenggelam tidak pernah timbul.
2: Oke.
3: Okay. Seperti itu. Kalau beda dengan bahasa naunga, kalau naunga itu masih bisa muncul, tetapi kalau nalodo ini bahasanya itu yang tidak bisa lagi kembali ke atas, ke dasar.
2: Oke, okay, berarti memang tenggelam ya?
3: Tenggelam, betul, tenggelam ya, seperti itu. Itu memang kemarin itu saya secara pribadi juga pada saat itu berada di lokasi bersama Pak Ardiansa itu. Artinya saat ini kami boleh menyatakan bahwa kami adalah saksi hidup dari peristiwa itu.
2: Iya, iya, iya.
3: Ya, karena kemarin memang ada beberapa kawan-kawan kami juga mengatakan bahwa kami berdua itu sudah meninggal.
2: Oke. Okay.
3: Namun Allah belum mengizinkan.
2: Baik, baik, luar biasa. Nah, ini kan kalau saya bilang ternyata di kalau bicara soal kearifan lokal, ternyata kita punya istilah-istilah yang memang sudah ada ya sejak lama ya. Berarti memang gempa yang terjadi di kota kita ini sudah ada dari puluhan
3: tahun
2: yang lalu ya. Dan itu ternyata ini terulang kembali seperti itu ya.
3: Pertama terjadi itu 1938.
2: Oke.
3: Itu. Itu yang terjadi di Pantai Barat.
2: Oke, itu tsunami atau?
3: Tsunami.
2: Oke, tsunami yang ya.
3: Memeluluntarkan itu daerah pantai, sekitar Pantai Barat itu. Nah, itu sudah salah satu tanda. Sebenarnya kita, kalau kita masyarakat kita mau berpikir, kita ini bukan hari ini yang kena bencana.
2: Iya, berarti
3: sebelumnya itu kita sudah ada. Nah, dan itu sering disampaikan orang tua itu kepada anak-anaknya itu, namanya dia bertutur kepada anaknya, menyampaikan, nah inilah tanda alam sesungguhnya.
2: Jadi sebenarnya pengetahuan kearifan lokal itu sudah ada dari dulu. Cuman kan kalau bicara soal informasi, ternyata informasi ini hanya diketahui oleh orang-orang tertentu.
3: Betul.
2: Jadi ini masih sangat eksklusif, khususnya hanya bagi mereka keturunan Kaili.
3: Iya,
2: ya.
3: Iya,
2: betul. Dan seperti itu turun temurun diceritakan. Kejadiannya walaupun itu berupa penuturan. Nah, kenapa ini tidak menjadi apa ya kalau saya bilang informasi umum gitu?
3: Kalau kita mau bahasakan, memang dari dulu ini orang-orang tua kita dulu memang agak susah kita untuk menulis.
2: Oke.
3: Itu satu tanda tanya budaya kita itu budaya tutur karena kita tidak bisa menulis. Jika seandainya kita menulis itu pasti kita dimarah. Itu dulu.
2: Oke.
3: Itu terakhir itu kemarin itu kita tidak diberi menulis itu tahun 90-an terakhir. Nah itu kita ketinggalannya kita di masa saat ini kita generasi kita di saat sekarang ini memang kurang dengan ilmu itu tentang itu sehingga mereka itu belum memahami apa sebenarnya bagaimana alam ini memberikan berita kepada kita itu yang jarang. Kalau orang tua dulu itu satu minggu sebelum terjadi itu mereka sudah tahu.
2: Oke.
3: Apalagi kalau ada kayak seperti burung terbang.
2: Jadi hanya dengan membaca.
3: Hanya membaca situasi alam itu perkembangan itu mereka sudah tahu. Sekian hari ke depan kita akan gempa atau mungkin ada bencana lain.
2: Ya, jadi memang kayak ada ilmunya begitu ya khusus ya
3: khusus
2: yang bisa membaca alam gitu ya.
3: Betul.
2: Ya. Nah, saya mau ke Irwansyah Ardiansyah ya. Oke. Ya. Nah, Ardiansyah ini kalau kita bicara soal budaya ya. Nah, komyu dari advokasi budaya. Nah, ini kan banyak sekali mungkin karena ini komunitas berarti ada beberapa program-program yang dilakukan oleh teman-teman ya. Nah, seputar apa sih kegiatannya? Apakah memang banyak juga bicara tentang melestarikan kearifan lokal khususnya bicara soal mitigasi bencana? Silakan ke Ardi.
4: Terima kasih, Pak. Jadi kami dari Komunitas Literasi dan Advokasi Budaya Kota Palu.
2: Oke.
4: Itu memang sejak 2021 itu memang fokus ke arah bagaimana kami mau melakukan pendataan awal.
2: Iya.
4: Gitu. Pendataan awal perihal daripada sebenarnya semua warisan budaya, baik itu yang benda maupun yang tak benda. Nah, khusus terkait dengan mitigasi bencana itu memang kami coba kemarin melihat dari berbagai macam bentuk literasi tutur yang tadinya dia sempat memang arahnya tidak dapat tertulis sehingga dia menjadi sebuah bentuk sejarah lisan atau dalam nilai kebudayaan itu dikatakan tradisi lisan, baik itu yang bentuknya cerita rakyat atau bentuknya sejarah lisan itu sendiri, itu kebanyakan bentuk-bentuknya itu sebenarnya banyak tertuang di dalam bentuk-bentuk sastra lisan. Bentuk misalnya dalam
2: lagu ya, Kayori.
4: Iya, Kayori. Nah, Kayori itu paling sering mengungkapkan tentang kisah-kisah. Tentang kisah-kisah tentang apa yang terjadi di masa yang lalu.
2: Iya.
4: Nah, hanya memang kami melalui literasi itu coba, jikalau memang dia misalnya enggan untuk tertuliskan, kami coba dalam bentuk audio visual. Bentuk-bentuknya berupa video, atau kami buat satu buah wawancara langsung tapi kami video, seperti itu. Jadi kami datangi toko-toko adat itu biasanya seperti itu, Mbak. Kami buat satu video sehingga beliau percaya bahwa apa yang beliau sampaikan itu akan tersampaikan kepada orang banyak, itu secara terang benderang dan benar, tidak subjektif dari kami yang melakukan pendataan saja, seperti itu kira-kira, Mbak.
2: Baik, berarti selama ini teman-teman melakukan pendataan terkait dengan literasi ya?
4: Iya.
2: Apakah juga pendokumentasian dilakukan? Maksudnya dalam artian Kayori ini kan memang banyak ya, dan itu hanya ternyata dinyanyikan atau dituturkan seperti itu. Apakah juga dibuatkan sebuah naskah? Apakah teman-teman lakukan itu juga?
4: Nah, jadi sementara ini kami dari komunitas literasi itu, Mbak, itu seputar pendataan dulu. Karena yang akan melakukan bentuk-bentuk verifikasi dan validasi itu akan kami lakukan kerjasama dengan akademisi-akademisi tentunya. Sehingga nanti naskah-naskah yang kami, yang dihasilkan itu sifatnya akan ilmiah. Jadi data itu mesti kami sempurnakan terlebih dahulu. Memang tidak bisa cepat, Mbak, karena memang kita harus mengumpulkan literasi lisan. Maka kami misalnya dalam waktu dekat akan menghadirkan toko-toko untuk mendapatkan satu apresiasi misalnya dalam satu festival yang mungkin nanti akan kedepannya akan dilaksanakan di Kota Palu. Itu niatan pertama adalah kami mau cari tahu dulu validitas daripada narasumber. Sehingga data-data sebelumnya tadi itu bisa objektif, jangan hanya dari satu versi. Nah misalnya kalau Kayori kan kebanyakan versinya pasti dari arah Pantai Barat, karena kejadiannya banyak di sana.
2: Iya, iya.
4: Nah, kami mau lihat apakah di Talise juga ada. Ternyata ada yang namanya Bomba Talu tadi. Gelombang 3. Itu maksudnya adalah gelombang air tsunami 3 kali menghantam daratan. Itu Bomba Talu dalam bentuk yang coba kemarin kami data. Itu seperti itu literasi, pemaknaannya. Nah, kemudian ada istilahnya hilangnya Pelabuhan Limbu diakibatkan tsunami di tahun kurang lebih tahun 28.
2: Yeah.
4: 1928. Itu ada satu pelabuhan di Talise, Pantai Talise Kota Palu itu yang hancur diakibatkan tsunami.
2: Itu di tahun
4: 1928.
2: 1928 ya.
4: Iya. Nah, jadi akibat dari tsunami itu menyebabkan hilangnya. Tapi ketika di tahun 2018 kemarin, itu pancang daripada tiang pelabuhan itu.
5: Jadi akibat dari tsunami itu menyebabkan hilangnya. Tapi ketika di tahun 2018 kemarin, itu pancang.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung.
1: Maksud tanda-tanda alam tadi. Sehingga tanda-tanda alam itu tidak hanya dikesankan sebagai bentuk lisan, tapi bagaimana kita literasikan seperti itu.
2: Oke. Nah, sampai saat ini seperti apa, sudah progresnya seperti apa sih kalau untuk pendataan sendiri? Nah, sudah sampai di mana?
1: Ini masuk ke arah pendokumentasian.
2: Oke.
1: Jadi pendokumentasian kami langsung ke arah membentuk satu bentuk pertunjukan-pertunjukan. Jadi nanti akan kami coba tampilkan itu. Kayori, Waino dalam satu festival.
2: Yeah.
1: Nah, di situ nanti kami berserta seluruh yang terlibat dalam festival itu, begitu juga pengunjungnya, itu akan melihat langsung dan akan memahami langsung apa sebenarnya mitigasi yang dilakukan orang tua dulu. Nah, sebenarnya berlangsung lampau, Mbak. Hanya memang kami, saya tidak berani terlalu banyak bicara, karena ini bentuk literasi seperti itu.
2: Yeah.
1: Kita harus berhati-hati, kita berdasarkan data. Dari data kami bekerja sama dengan para akademisi untuk membahas secara lebih konkret, lebih bisa diterima. Karena kalau kita bicara ke arah yang lebih sensitif, kasus-kasus kemarin setelah pasca bencana itu kan yang akan coba kami redam dengan lebih masuk akal, lebih logis.
2: Oke. Nah, saya mau ke Pak Herman dulu ya. Nah, ini kaitannya masih dengan kearifan lokal kita. Nah, saat ini kan kalau kita tahu bersama bahwa ternyata ini pengetahuan tentang kebencanaan ini harusnya diwariskan ya?
1: Iya.
2: Turun-temurun. Nah, sampai saat ini, kalau Bapak melihat apakah pengetahuan ini juga sudah diwariskan ke Gen Z? Minimal ke generasi kita yang milenium lah gitu. Apakah sudah sampai di situ atau masih stuck di orang-orang tua kita? Nah, seperti apa Komio melihat ini?
3: Kalau saya memandang hari ini, itu masih dalam tahap, masih dalam orang tua, sistem orang tua.
2: Oke.
3: Karena terus terang saja kan, ini sebenarnya topom, kita berbicara tentang topom ini, penamaan daripada suatu wilayah, sebenarnya itu adalah bukti sesuatu yang terjadi pada saat itu. Salah satunya itu kayak ada namanya Desa Jono.
2: Jono.
3: Kalau kita berbicara Desa Jono itu masih baik di sini berbicara tentang lumpur.
2: Iya.
3: Kan gitu. Artinya Jono ini semacam tumbuhan penanda bahwa di situ ada lumpur.
2: Iya.
3: Itu sebenarnya tanda untuk kita sebenarnya untuk kita saat ini, tapi itu belum dibuatkan satu literasi tentang itu kepada generasi kita saat ini, tapi masih dalam tahap itu pengetahuan per individu oleh orang tua.
2: Itu pun hanya orang tua yang
3: orang
2: tahu.
3: Orang tua yang tahu itu. Adapun di kalangan kita itu hanya sebagian. Seperti di kalangan mahasiswa pasti ada sebagian yang sudah tahu karena mereka kan melakukan penelitian. Tuh seperti juga ada namanya biro. Biro itu sejenis tumbuhan juga. Kalau ada semacam biro berarti di situ air tidak bisa kita membangun sesungguhnya.
2: Oke.
3: Nah, gitu. Sama dengan Balaroa itu. Itu Balaroa itu semuanya itu pusat air di bawah.
2: Iya. Jadi toponimi tadi ya, penamaan
3: toponimi
2: lokasi itu sebagai penanda bahwa pernah terjadi kejadian itu di situ ya. Seperti tadi enak. Apa namanya?
3: Nalodo. Jono juga bisa.
2: Jono itu lumpur ya?
3: Jono itu penanda di bawahnya itu tumbuhan. Sebetulnya tumbuhan itu Jono itu.
2: Oke.
3: Rumput, tapi di bawahnya itu lumpur.
2: Oke, berarti rumput itu sebagai penanda. Bahwa di bawah itu sebenarnya lumpur.
3: Dia itu dilarang.
1: Rawa
3: begitu. Jadi, itu sebenarnya penanda tidak boleh membangun sesungguhnya.
2: Oke. Nah, kalau bicara soal kebarit itu, kita punya begitu banyak korban ya?
3: Iya.
2: Ada sekitar 5 ribuan ya? Kalau tidak 4 ribuan.
3: Kalau yang tercatat itu sekitar itu. Tapi yang tidak tercatat mungkin
2: yang lebih banyak
3: dari
2: lagi
3: itu,
2: ya?
3: Lebih banyak lagi dari itu.
2: Nah, kalau saya lihat banyak yang bisa menghindari bencana ini kan ternyata orang-orang asli
3: Tidak, tidak juga. Kayak seperti kita kemarin ya, kejadian di pantai itu kan, pada saat gempa kita ada di sana air itu, di terjang air itu. Kalau melihat situasi di lapangan itu, saya berdua ini sudah meninggal pada saat itu.
2: Gitu ya. Cuman memang masih di
3: Allah masih mengizinkan kita
2: hidup. Salah satu itu.
3: Salah satu itu.
2: Kedua, mungkin memang ini harus diturunkan informasi ini gitu.
3: Iya, betul.
2: Karena
3: betul,
2: memang informasi ini ternyata ini mungkin karena range waktunya terlalu panjang gitu. Sekitar 80-an tahun mungkin ya. Baru terjadi lagi. Jadi makanya orang situ sudah lupa. Padahal ini informasi yang harus diketahui gitu.
3: Betul.
2: Ada sebuah resiko ketika tinggal di Sulawesi Tengah, di Palu khususnya.
3: Saya kemarin sempat sampaikan di pertemuan-pertemuan budaya bahwa penamaan, toponomi kita kampung itu ada punya makna sesungguhnya. Sehingga ke depan itu bagaimana kampung itu membuat satu sejarah tersendiri buat mereka.
2: Jadi
3: satu, bahwa itu adalah tanda sesungguhnya.
2: Bahwa ini juga ya memberikan kesadaran
3: kepada
2: masyarakat yang tinggal di daerah itu.
3: Iya.
2: Bahwa daerah mereka itu memiliki tempat-tempat yang memang jelas sekali tempat terjadinya musibah itu, musibah ya, bencana itu ya.
3: Iya, seperti itu dia.
2: Waduh, luar biasa.
3: Itu nanya. Artinya orang tua kita sudah paham sesungguhnya pada saat itu tentang itu. Juga salah satu juga kemarin menjadi satu topik juga kita di kelembagaan itu tentang bagaimana masyarakat dulu itu membangun sebuah bangunan. Yang artinya bangunan itu anti gempa. Itu dinamakan.
2: Apakah di kearifan lokal Kaili sendiri ada cara untuk membangun rumah yang anti gempa?
3: Ada. Dia punya tata cara tersendiri, dia teknik ilmu pengetahuannya ada, ilmu pengetahuan teknologinya ada. Itu nilainya juga ada. Penamaan mereka itu punya pada saat itu. Sehingga itu rata-rata di masyarakat kita yang ada di Lemba itu bangunan-bangunannya itu tinggi pada saat itu. Dan dia melihat situasi itu, kok ini apa tandanya ini? Oh, ini seperti ini. Harus rumah ya seperti ini kita bangun.
2: Oh, begitu ya?
3: Iya.
2: Nah, saya melihat ada satu gedung yang sampai saat ini masih ada ya. Itu yang sudah sangat lama sekali. Salah satunya saya lihat gedung Juang. Ini gedung yang cukup besar ya,
3: besar.
2: Kalau untuk ukuran di Palu dulunya gitu. Sampai hari ini dia masih berdiri kokoh gitu, padahal sudah sempat terjadi gempa bumi di Palu.
3: Nah,
2: apakah gedung ini juga termasuk dalam salah satu percontohan ya, bahwa ini gedung yang dibangun di zaman dulu yang juga menjadi tempat yang kalau dibilang percontohan sih tidak juga, Martian, apakah ini juga salah satu atau mungkin lokasi ini aman gitu? Bisa jadi begitu atau jadi. Seperti apa?
3: Kalau kita berbicara tentang yang kita bisa ambil nilai di situ adalah teknologinya. Teknologi dia, bagaimana dia memasang suatu tiang dengan satu tiang yang lain menghubung itu tidak gampang goyang. Itu dia.
2: Lokal dari kearifan lokal Kaili seperti itu ya?
3: Iya, seperti itu dia.
2: Pemasangan tiangnya yang kuat ya.
1: Karena dia di dindingnya itu Mbak, dia ada semacam beronjongan dari anyaman bambu.
2: Betul
1: itu. Di dinding bangunan itu.
2: Seperti itu ya.
4: Daerah tuh.
2: Halo.
4: Iya, daerah ini udah menit 30 lebih ya. Udah kita bisa buka line interaktif ya. Dan juga ini seru ternyata orang-orang zaman dulu juga di Indonesia, khususnya di Kaili juga udah punya keilmuan untuk bikin struktur bangunan yang kuat ya. Ternyata ya daerah itu ya. Siap. Kalau tadi udah kedengar suara telepon juga, mungkin boleh kita angkat nih ya telepon yang di Palu nih daerah itu.
2: Kayaknya itu tadi cuma sekali.
4: Ya, miss call doang ya kayaknya ya. Ya gimana sih pemirsa Rednet pendengar perempat ya. Tapi kalau di WhatsApp sudah ada belum yang masuk di sana?
2: Kalau di WhatsApp belum ada yang masuk.
4: Oke, di perempat Jakarta sudah ada yang masuk
2: Jakarta?
4: Nih.
2: Oke, silakan
4: Jakarta. Ini sudah ada pesan WhatsApp yang masuk nih di perempat Jakarta ini dari Mas Haris di di Jogja. Ini okay. mau nanya bagaimana saran mitigasi bencana menurut kearifan lokal suku Kaili di rumah yang sempit gitu. Ketika ada bencana, entah itu gempa atau apa gitu kan. Karena kan sekarang-sekarang ini kita banyak nih ya, bukannya gimana gempa terus juga erupsi kayak gitu ya, yeah, daerah itu ya. Itu bagaimana nih mungkin dari apa namanya Pak Herman ataupun Bang Ardiansyah. Silakan.
2: Oke. Okay. Nah, ini ada pertanyaan tentang sarannya seperti apa sih mitigasi bencana kalau suku Kaili sendiri, apalagi kaitannya dengan rumah yang sempit gitu. Ya, entah itu nanti ada gempa, kalau gempa sendiri seperti apa?
3: Kalau untuk saya secara pribadi menyampaikan bahwa lebih mudah kita bertempat di rumah yang sangat kecil sesungguhnya daripada yang besar.
2: Oke.
3: Okay. Nah, karena kenapa? Tetapi tidak lari dari jalur apa yang ada sekarang ini. Mm-hmm. Seperti kemarin kita ada teman-teman dari universitas mengkaji itu, bahwa setiap rumah baik besar maupun kecil, kita harus memperhatikan itu, sambungan rumah itu, mm-hmm. antara tiang satu dengan tiang lain.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Sebenarnya itu yang menjadi satu ketahanan daripada sebuah bangunan.
2: Oke. Okay.
3: Itu sudah disampaikan oleh beberapa orang tua kita terdahulu. Dan ada beberapa makna, sehingga dalam satu pembangunan rumah itu tidak menggunakan paku atau apa.
2: Oke, okay, pasak.
3: Itu lebih pasak ya.
2: Okay.
3: Seperti itu dia. Itu lebih kalau untuk pemahaman saya kemarin itu dengan beberapa narasumber itu, mereka menyampaikan bahwa itulah rumah yang terkecil, yang tinggi, itu lebih mudah kita. Mm-hmm. Lebih aman untuk
2: rumah tinggi ya
3: rumah tinggi.
2: Okay.
3: Rumah tinggi dia lebih aman untuk kita berteduh di tempat itu pada saat kita gempa. Hmm. Seperti itu.
2: Oke. Kalau Pak Ardiansyah sendiri bagaimana?
1: Ya, jadi Mbak begini, di suku Kaili itu sendiri mengenal istilah rumah tinggi atau Banua Langga ya.
2: Iya, Banua Langga. Nah,
1: jadi Banua ini, rumah ini itu memang tepat tadi bahwa ada sambungan-sambungan khusus.
2: Mm-hmm.
1: Nah, namun ada di letak paling dasar dari sebuah bangunan di Tanah Kaili itu dinamakan umpak. Jadi ketika dia rumah tinggi pasti ada umpak batu.
2: Oke, okay. Umpak
1: nah,
2: ya.
1: Iya. Nah, berarti itu kesannya bahwa di areal itu dahulu berawa.
2: Mm-hmm.
1: Awal dahulu banyak hewan yang berbahaya misalnya. Mm-hmm. Sehingga rumah harus ditinggikan.
2: Oh.
1: Nah, misalnya kalau kita bergeser lagi ke arah suku Daa misalnya, dia bangun rumah kecil tapi di atas pohon. Nah,
2: oh.
1: Ya, itu kan dikarenakan pengalaman masa lalu mereka akibat daripada gempa dan tsunami itu.
2: Oke. Okay.
1: Mereka punya memori kolektif lampau bahwa suatu hari nanti kita yang ada di Lembah Palu ini akan kembali tenggelam, sehingga mereka merasa aman ketika mereka bangun rumah misalnya di atas pohon.
2: Yeah.
1: Itu kira-kira.
2: Okay.
1: Nah, jadi kalau saya dengan yang bertanya tadi, terima kasih pertanyaannya.
2: Mas Haris.
1: Ya, Mas Haris.
2: Di Jogja.
1: Ya, di Jogja. Salam kami dari Kota Palu, dari suku Kaili. Saran saya, di mana-mana setiap membangun rumah itu, kita harus lakukan yang namanya perencanaan dalam pembangunan.
2: Iya, betul. Nah,
1: aman tidaknya sebuah bangunan dilihat dari bagaimana kita merancang perencanaannya.
2: Iya.
1: Kalau pondasinya, misal maksud saya tadi itu dari satu bangunan, pondasinya kurang kuat, besar maupun kecil, ketika terjadi bencana pasti rubuh.
2: Iya.
1: Nah, misal ada pembangunan perumahan baru, kan cenderung kecil-kecil tuh.
2: Iya.
1: Nah, misalnya kalau antara tembok yang satu dengan tembok yang satu tidak dipasang pengait yang kuat, atau campurannya misalnya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, ya mungkin saja dia bisa roboh. Itulah yang terjadi di Kota Palu di tahun 2018. Sehari setelah ulang tahun Kota Palu.
2: Betul sekali.
1: Banyak rumah yang roboh dikarenakan tentunya kita hanya bisa melihat ada perencanaan yang kurang tepat.
2: Okay. Betul. Seperti karena itu. Memang tidak... ya itu tidak pengetahuan kearifan lokal itu tidak ada juga gitu. Karena memang iya itu baru terjadi. Karena kalau di saya sendiri pengalamannya adalah memang itu baru terjadi pada saat itu. Kita lahir besar dan baru tahu ternyata ada ini bencana ini di 2018. Oke, ini ada yang bergabung lagi.
4: Boleh,
2: saya mau terima dulu.
4: Silakan.
2: Halo.
5: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ibu Farida Mbak Ratu.
2: Ibu Farida di mana?
5: Ampana, Palu.
2: Oke, baik. Ibu Farida di Ampana, silakan.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Oh, di Jakarta ada Bang Jo. Assalamualaikum Bang Jo.
4: Waalaikumsalam. Ibu.
5: Iya ya, mau ke Palu dulu ya Bang Jo ya.
4: Iya, enggak apa-apa Bu Farida.
2: Oke, silakan Ibu Farida.
5: Iya. Untuk cara sumbernya assalamualaikum ya.
1: Waalaikumsalam.
5: Itu Kaili.
1: Iya.
5: Asli Palu. Cuma tinggal menturu di Ampas Saleh.
2: Iya.
1: Iya.
5: Nah, ini kan pas Ibu Farida juga baru on ini le, jadi dengar-dengar tadi tentang itu apa rumah kecil ya. Kemarin kan kita bencana ya, tanggal 28 kemarin sudah 28 Oktober kemarin ya bencana di Palu. Nah, untuk itu bagaimana ya menampung ya dalam rumah kecil itu, bagaimana mengaturnya ya. Cuma ini saja yang Ibu Farida tanyakan ya kepada narasumbernya yang ada di Palu ya. Tadi temanya itu apa ya, karena Ibu Farida baru on ini.
2: Oke, jadi tema kita hari ini mengenai pengetahuan kearifan lokal terkait dengan bencana yang terjadi di Kota Palu. Jadi mitigasinya seperti apa Ibu?
5: Itulah. Iya sangat ya, untuk kita kalau mengenang kejadian kemarin itu sangat-sangat ini ya. Untuk itu bagaimana caranya ya, untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk membangun kembali Provinsi Sulawesi Tengah untuk depannya teman ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu.
4: Terima kasih Ibu Farida.
2: Ibu Farida, iya, terima kasih banyak. Oke. Baik, kita masih menantikan mungkin ada yang bergabung. Kalau di Palu belum ada yang bergabung.
4: Belum ada ya.
2: Bang Jo, sudah ada yang bergabung?
4: Enggak apa-apa, kita respon dulu aja. Sudah ada yang di Jakarta, boleh kita angkat ya, di Ratu ya.
2: Boleh.
4: Oke, okay. Halo Perempat, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, silakan Pak Haji Amsar.
6: Iya Bang Jojo. Assalamualaikum. Apa tadi panggilan?
4: Dewi Ratu
6: sama itunya
2: narasumbernya ya Pak sumbernya. Ya.
6: Narasumbernya.
4: Silakan.
2: Iya, ada Pak Herman dan Pak Ardiansyah.
6: Oh, Pak Ardian saya sama Pak siapa satu lagi?
4: Pak Herman. Iya.
6: Iya, soalnya kalau di Betawi kan abang ya.
4: Iya.
6: Kalau di Palu apa panggilan
2: Mangge,
6: bapak ya?
2: Mangge.
6: Oh, Mangge. Iya, belajar. Iya, Mangge.
2: Mangge itu kayak om itu Mangge.
6: Mangge itu kayak om.
2: Iya, itu panggilannya. Oh,
6: kalau Ratu apa tadi?
4: Day.
6: Oh, kalau di Jakarta Mbo. Day
2: itu anak perempuan gitu.
1: Iya, juga
2: anak laki-laki Ojo gitu.
4: Boleh. Silakan Pak Haji Amsar pertanyaannya.
6: Iya, kemarin kejadian 2018 ya itu. Saya yang mau saya tanyakan. Itu rumah kecil artian itu rumah panggung apa rumah dari bahan batu bata? Keduanya kalau rumah pohon ya memang setiap daerah juga ada ya. Untuk keamanan karena di wilayahnya itu karena di hutan atau pegunungan gitu. Di daerah saya juga ada, di Jawa Barat itu rumah panggung ada. Kalau yang dipanggil umpak saya udah paham. Kalau sekarang kan pondasi umumnya gitu. Itu aja sih.
2: Okay.
6: Ya, semoga tiada lagi bencana yang akan datang.
4: Amin.
6: Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamsar di Jakarta. Boleh silakan Pak Herman atau Pak Ardiansyah.
2: Baik, silakan.
1: Oke, terima kasih banyak ini Pak Ardiansa. Terkait dengan bangunan untuk kecil maupun besar, tadi saya sudah sampaikan ada beberapa hal yang tentang struktur bangunan rumah yang ada di Kaili. Yang pertama tadi itu yaitu sistem
3: batu umpak itu tadi, atau batu polande kalau orang Kaili bilang itu. Terus ada struktur bangunan ringannya itu panggung, bangunan panggung seperti apa namanya, gampiri. Gampiri itu fungsinya itu banyak. Dia sebagai tempat penyimpanan pangan pada saat gempa ataupun kejadian yang lain atau kemarau atau apa itu. Dia juga bisa menampung keluarga di dalam itu. Sehingga dalam satu bangunan itu, suku Kaili pada saat itu pasti ada bangunan kecil spesifik untuk mereka. Kalau sewaktu-waktu bangunan besar yang mereka tempatkan itu rusak, mereka pindah pada satu bangunan kecil yang ada di samping. Nah itu dinamakan bangunan gampiri. Kalau dalam sistem budaya Kaili. Sehingga itu arsitektur itu, dia itu untuk masa lalu itu kan, itu tadi tidak menggunakan paku atau apa, dia hanya kayu yang disilang. Kayu antara ya, tiang dengan tiang itu kan. Nah, dia menggunakan itu. Sehingga itu dalam dia kalau gempa dia goyangnya tidak seberapa. Dan untuk pun jatuh itu sampai hari ini belum saya dapatkan dia punya anu itu, dia bentuk-bentuk bagaimana rumah tinggi itu jatuh rubuh. Belum ada, belum ada nyata sampai hari ini.
2: Kita kan punya satu Soraja ya.
3: Iya. Apa? Soraja salah satu itu. Itu menggambarkan teknologi daripada suku Kaili.
2: Dari zaman dulu ya.
3: Zaman dulu seperti itu dia. Waktu kemarin kejadian gempa 2018 kemarin itu, memang kemarin masyarakat Lere sendiri itu berkata bahwa itu rumah tidak pernah goyang.
2: Tidak goyang
3: sama. Iya. Tidak rumah. Itu bahasanya ya? Masyarakat Lere kemarin kita sampai tanya. Adapun yang bisa goyang di dalam itu jatuh adalah hiasan di dalam rumah.
2: Nah ini kan pertanyaan Pak Amsal tadi tentang rumahnya apakah memang bertingkat apa rumah tinggi gitu, dan juga kayu atau batu gitu.
3: Kalau kita berbicara rumah kecil itu sebenarnya dia di rata-rata tinggi itu yang lebih aman dalam sistem kearifan lokal kita itu di atas satu, paling tinggi 1 meter setengah.
2: Oke, 1 meter setengah ya.
3: 1 meter ya. Paling di bawah itu 1 meter. Itu lebih aman. Daripada dan gempa.
2: Dari itu. Kayu.
3: Kayu.
2: Apakah ada kayu khusus yang dipakai untuk membuat
3: kebanyakan mereka itu menggunakan kayu itu yang didatangkan dari Kalimantan kalau saya lihat ini.
1: Ya, kayu jenisnya kayu ulin.
3: Ulin.
2: Jadi bukan kayu di sini.
3: Sembarangan ya.
1: Sebenarnya ada juga.
3: Ada.
2: Kayunya di sini.
1: Kayu daerah ada seperti itu.
2: Kayu akan kita punya pohon Kaili, apakah tidak pakai pohon itu ya? Tidak.
3: Kalau itu tidak.
2: Oke.
3: Untuk saat ini dari tahun sekitar 1600-an mungkin masih ada tuh. Saya belum tahu dapat informasinya itu. Sehingga di tahun 1980-an itu tidak ada, hanya ulin semua kebanyakan.
2: Kayu ulin ya.
3: Iya.
1: Mengenai kalau kayu yang jenis dimaksud kayu tadi, kayu Kaili itu kan biasanya orang sebut juga silaguri.
3: Silaguri.
1: Itu dia masuk di legenda.
3: Legenda kalau menurut
1: dalam kami tuturan. Namun memang banyak kepercayaan masyarakat Kaili itu bahwa rumah-rumah tinggi misalnya Baruga, Tatanga misalnya dahulu itu rumah tinggi tiang rajanya adalah berasal dari jenis kayu Kaili misalnya. Atau silaguri itu seperti itu. Nah mengenai rumah yang dimaksud tadi siapa, Pak Amsal ya?
2: Iya Pak Amsal.
1: Yang kami ini kalau rumah Banua Langga itu rumah tinggi pada umumnya di Kota Palu maupun di
3: Sigi Donggala
1: di itu rumah tinggi rumah Banua Langga. Jadi yang kalau kami misalnya dari komunitas saya kalau mau mencontohkan satu Banua Langga misalnya yang ada di Kota Palu, kita boleh melihat tuh Mbak, ada satu bangunan rumah yang ada di Kelurahan Kabonena di samping masjid. Nah itulah arsitektur yang memang asli menurut kami, kalau kami komunitas literasi itu itulah keaslian daripada arsitektur suku Kaili yang masih tersisa di Kabonena, Kelurahan Kabonena hari ini. Nah, dikatakan bahwa itu adalah salah satu bangunan peninggalan seorang ulama penyebar Islam bernama Pue Jindi. Gitu, atau para mula. nama beliau. Nah, mengenai Soraja itu adalah bentuk arsitektur tapi sudah ada alkulturasi. Jadi yang bisa melambangkan arsitektur suku Kaili itu di perlambangan tangga. Kalau orang Kaili membangun rumah biasanya tangganya dia buat dua.
2: Dua tangga.
1: Kalau bangunan seperti itu, bangunan yang untuk dimiliki publik, misalnya itu bangunan rumah raja, itu biasanya dua tiang.
2: Harus dua tangga.
1: Kalau rumah masyarakat biasanya satu.
2: Oke.
1: Tapi ada yang kedua di belakang.
2: Tetap ada di belakang ya.
1: Nah, mengenai perihal gampiri, gampiri itu bangunan kecil. Kadang dia berbentuk persegi empat. Itu agak tinggi. Dia biasanya di setiap tiang itu diberi satu bundaran kayu yang dibuat, kayu itu dibuat bundar untuk menghalangi tikus. Karena memang fungsi awal dari gampiri itu adalah untuk penyimpanan gabah, penyimpanan hasil perkebunan, untuk konsumsi atau kebutuhan pokok masyarakat di masa lalu. Nah, gampiri itu juga di bawahnya itu tempat tadi Bapak, itu tempat kalau sudah terjadi sesuatu terhadap rumah yang tinggi, mereka menyelamatkan di bawah itu. Karena logikanya adalah gampir adalah posisi, bahkan gabah itu aman, itu berat manusia pun bisa aman. Jadi dibuatkan semacam tambale, di bawahnya gampir itu. Itu tempat memang orang untuk duduk. Nah, yang paling sering adalah setelah mereka panen, duduk di situ. Nah, kalau terjadi misalnya bencana, nah, itu mereka bisa berlindungnya biasa di situ. Makanya biasanya gampir itu dibangun di lokasi yang pasti paling aman di lokasi itu. Karena itu adalah salah satu bentuk ketahanan pangan dahulu masyarakat Kaili. Adalah keberadaan gampiri tadi. Baik daripada musim kemarau atau bencana kemarau, bencana kekeringan. Nah, itulah mitigasi mereka. Sebelum terjadinya bencana kemarau misalnya. Sehingga kekeringan terjadi, itu mereka akan menyimpan semua. Jadi lakukan mitigasinya gitu, menyimpan seluruh kebutuhan pokoknya di gampir itu. Seperti itu.
4: Jadi udah disimpan gitu ya Pak ya, biar orang juga bisa duduk di bawahnya gitu ya. Siap. Daerah itu nih sepertinya udah masuk ke menit 56 nih. Mungkin kita langsung ke closing statement ya. Sebenarnya masih banyak sih sebenarnya harus diceritain ya daerah itu. Tapi waktunya nih kayaknya yang emang kita cuman sesingkat-singkatnya dan sepadat-sepadatnya. Mungkin boleh nih daerah itu dari Pak Hermansyah, Pak Herman dan juga Pak Ardiansyah untuk closing statement.
2: Silakan, ada yang mau disampaikan.
1: Jadi terima kasih. Saya ingin menyampaikan mewakili komunitas saya, yaitu Komunitas Literasi dan Aplikasi Budaya, bahwa

0: hari ini terangkat, itu kan tidak ada sebab akibat daripada satu topik saja misalnya.
1: Yeah.
0: Nah, atau ada satu kesalahan, misalnya kalau kami orang adat, misalnya orang adat saja yang salah, tidak seperti itu penyebab bencana. Sesungguhnya dalam setiap apa yang dilakukan oleh manusia di zaman dahulu orang Kaili itu, semuanya berhubungan dengan permohonan permintaan terhadap keselamatan.
1: Yeah.
0: Sehingga saya merasa bahwa tepatlah bahwa mitigasi itu penting untuk kita literasikan, bukan hanya secara lisan, Pak.
1: Okay.
0: Tapi bagaimana kita kalau misalnya tulisan masih kurang, kita audiovisualkan, kita dokumentasikan dalam bentuk video seperti itu.
1: Okay. Biar menjadi pengetahuan masyarakat juga secara umum ya.
0: Iya. Sehingga saya mengajak kepada seluruh masyarakat di Kota Palu, di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Palu, Sulawesi Tengah, mari sama-sama kita mau untuk terus belajar dan kita mau untuk memahami bahwa kita punya warisan untuk mitigasi.
2: Oke,
0: warisan. Sehingga jangan hanya melihat satu sudut pandang, tapi bisa kita membuka sudut pandang yang luar dan lebih luas. Terima kasih.
1: Baik. Silakan Pak Herman, singkat saja.
3: Betul. Iya, bencana sebenarnya ada di Palu ini, di wilayah Palu Sigi Donggala ini memang membuktikan bahwa pengabaian memori kolektif sesungguhnya. Lokal akibat modernisasi ini dapat meningkatkan risiko fasilitas bencana. Nah, mengintegrasikan kearifan ini seperti toponomi salah satunya dan arsitektur tradisional ke dalam sistem mitigasi kebencanaan kita. Sehingga saya terima kasih banyak dengan pemerintah Kota Palu saat ini telah membuat satu aturan peraturan daerah tentang kurikulum muatan lokal.
1: Okay.
3: Yang tahun ini setahu saya kemarin itu disampaikan bahwa itu sudah dibicarakan di tingkat pemerintahnya, itu mungkin tahun depan itu sudah keluar. Mudah-mudahan ini cepat sehingga teman-teman di literasi ataupun di guru-guru kita yang ada di SD, SMP itu dapat menulis sesuai dengan apa yang dia bisa pengetahuan tentang kebudayaannya itu.
1: Baik, seperti,
3: dan
1: baik.
3: Juga salah satu mungkin ini sebenarnya bencana bukan hanya milik pemerintah, tetapi keluarga masyarakat itu punya tanggung jawab, juga lembaga, baik itu lembaga adat, toko maupun lembaga agama itu juga masuk dalam lingkup itu.
2: Oke, siap.
3: Sehingga ke depan itu bagaimana kita menjaga itu kebudayaan, kearifan lokal kita dalam mitigasi kebencanaan itu. Sekian, makasih.
2: Siap, terima kasih Pak Ardiansyah dan juga Pak Herman dan juga Deratu untuk kesempatan kita di kali ini. Mudah-mudahan yang disampaikan juga bisa menambah lagi informasi terkait kearifan lokal untuk mitigasi bencana. Terima kasih.
1: Oke, terima
2: Pak Herman, Pak Ardiansyah dan juga Deratu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pas jam sekawan ulas.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Blora terkenal sebagai penghasil kayu jati dengan kualitas terbaik, karena hampir setengah wilayahnya adalah hutan jati. Selain itu, Blora juga memiliki salah satu kesenian yang cukup populer, yaitu Barongan Blora. Merupakan seni pertunjukan kelompok yang memadukan tarian, musik, dan pementasan penari topeng yang menyerupai singa raksasa atau singo barong. Setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Blora. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Salah satu tempat wisata yang terkenal di Blora adalah Gua Trawang. Terletak di Desa Kedungwungu, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Destinasi wisata alam ini berupa kompleks gua yang menawarkan udara sejuk dan pemandangan cahaya matahari yang menembus langit-langit gua. Ini menciptakan efek cahaya yang indah dan memberikan pengalaman visual yang luar biasa bagi para pengunjung. Cocok bagi Anda yang suka mengabadikan momen-momen indah.

Bicara mengenai kuliner, salah satu kuliner khas Blora yang wajib Anda coba adalah soto keletuk. Berupa hidangan berkuah bening dari kaldu ayam yang kaya rempah. Disajikan bersama dengan isian daging ayam kampung, tauge, soun, dan taburan keletuk atau potongan singkong goreng berbentuk dadu kecil yang renyah. Keletuk inilah yang membedakan soto ini dengan soto lainnya.

Setelah mencicipi kuliner khas Blora, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas Blora. Salah satunya adalah kue genduk. Merupakan kue kering tradisional yang berbentuk lonjong dan bergaris menyerupai ulat. Di dalamnya terdapat isian selai durian atau nanas. Memiliki tekstur yang padat dan terasa gurih manis. Salah satu merek yang paling terkenal adalah kue genduk Dua Merpati.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz. Dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Halo, halo, selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali di sore hari ini, Rabu 30 September 2026, saya Bung Anton Ken hadir ke ruang dengar Anda dengan sederetan lagu-lagu dangdut yang tentunya sudah kami persiapkan untuk Anda. Anda bisa gabung bersama saya sampai nanti di jam 17.00. Goyang senggol. Semakin goyang, semakin nas.

Anda bisa ikutan berpartisipasi di kesempatan sore hari ini. Apapun aktivitas Anda, mudah-mudahan menyenangkan. 081-555-691-053. Pasti dengan lagu-lagu dangdut yang Anda minta, kami memutarkan. Goyang senggol, semakin digoyang, semakin

Saya percaya di kesempatan sore hari ini tak seorang pun yang meninggalkan 105,3 Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Anda bisa juga ikutan di TikTok kami, Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Bisa Anda lihat, bisa Anda tonton, bisa Anda saksikan sampai nanti di jam 17.00. Baik, saudara pendengar, semakin sore gak ada kesempatan lagi untuk mendengarkan lagu yang pertama kali. Lagu WJP penyiar. Asik! Kang Puji, selamat sore Kang Puji. Mbak Isman juga Alvarisi. Pokoknya anteng-anteng wae. Dan di setel rek radio nih. Dan di telok rek TikTok-e.

Tarbi, salam dari Ngawi. Ngawi bergoyang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore, RRI Malang. Salam sehat untuk penyiarnya. Request. Halo Banyulangit. Wasik. Goyangane, cah.

Lagu pertama yang kami putarkan untuk Anda semuanya di sore hari ini. Anda yang lagi beristirahat atau mungkin yang lagi di kantor masih juga bekerja. Nah, melanjutkan aktivitas Anda di sore hari ini daripada jenuh, dengarkan terus atau saksikan kembali di TikTok Pro 4 Suara Budaya Nusantara Goyang Senggol. Pasti lewat. Ya, selamat sore Mas Sugiantoro ya. Jenjos wis Mas Anton. Terima kasih Bung Sugiantoro. Kabarnya gimana? Baik. Nah, salam kenal untuk penyiar RRI Jaya terus RRI. Salam kenal balik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang, tolong diputarkan lagu Sesal ya. Sebelum lagu Sesal saya putarkan, mungkin ada di antara Anda yang pingin atau mungkin baru saja gabung, selamat menikmati apapun aktivitas Anda, mudah-mudahan tetap menyenangkan. Sabar dulu ya, yang di 081-555-691-053. Pokoknya sing sahdu-sahdu di disini ya. Cik rodonga anget ngangkate.

asik yang terus ya. Daripada gabut ya, gak pegang HP. Cari ini ngeluk. Mending lukis coret-coret.

apa kabar Mas Sono sugeng sonten Kang Mas? Matur sembah nuwun ya. Ikutan goyang boleh. Ici kiwir ceples kendang. Eling ini kerasane wong ya. Tinggal kemule. Mbak Wiwi. Seger. Bajune warna biru. Asik.

goyang terus, Pak De. Ayo goyang. Pura-pura seger waras. Asik. Mas Rebin yang ada di Araya ya, selamat sore. Ngopi sik, Cak. Matur sembanun. Cak David, apa kabar? Terima kasih yang sudah ikutan TikToknya ya. Follow. Mbak Rima, Mbak Nathan. Kaya kirim dungo ya, diwenehi kembang. Matur sembanun.

Lu kok pura-pura sih? Emang ya seger waras. Cari ini sopo.

Ya Cak To supir juga selamat sore Cak To ya. Sambil ngetem bersama teman-teman ngopi juga mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Minta lagunya Bung Hujan Duit untuk penyiarnya, selamat bekerja ya. Mas Agung di Pujon dapat salam dari Mas Komang Maria.

Bung Kintamani hadir di wilayah Bali sana ya. Ikomang Maria ya, selamat sore. Ah, terima kasih juga sudah dapat saweran. Ah, untuk yang penjaga cinta ya, selamat sore. Terima kasih. Hadir, goyang terus, sembari berapa saja. Ada yang lagi masak, ada yang lagi cuci-cuci, resik-resik, atau rabu bergoyang. Mas Agung Baskoro, penjual bakso tahu, bakul tahu petis. Emo itu ban hadir.

0: Mbak Bintang, selamat sore, apa kabar? Asik. Pontianak hadir. Mbak Ayu Isma juga hadir ya, Kota Negara di Sepaku, Kalimantan Timur. Blitar hadir bos. Ikutan goyang senggol. Pak Siswanto suruh mobil. Haris, terima kasih Batam hadir juga, selamat sore. Jam 15 lebih 25 menit. Perjalanan kita masih panjang dan harus kita apa ya, terus ya kontrol bersama teman-teman yang ada di TikTok. Makasih banget lo ya, Mas Muji ya. Suarane enggak berubah, Bang. Mek umure sing ketoke obah. Ya Bang Suli juga selamat sore yang ada di Surabaya nongol, Bos ya. 081-556-91053. Saya buka kesempatan untuk Anda. Halo, goyang senggol.
1: Makin digoyang, makin asik.
0: Makin sudah digoyang. Sudah lama saya
1: gak berbicara dengan abang penyiar yang hebat.
0: Siap.
1: Ini.
0: Ya. Apa kabar Bopo Suranto? Ya?
1: Kabarnya baru sembuh dari batuk, walaupun belum pulih benar. Ini masih pecah-pecah suaranya ini.
0: Tak dungak noin.
1: Tapi diusahakan on air ya, walaupun suaranya belum sepenuhnya pulih begitu. Semoga jelas terdengar ya apa yang saya ucapkan ini.
0: Betul. Dapat salam dari sarjana mancing katanya.
1: Salam kembali untuk semuanya, untuk
0: okay, terima
1: Bunda Riatin, Pak Ahmad Irwan dan semua pendengar yang ikutan acara ini ya.
0: Okay,
1: dan untuk saya manggil siapa ini penyiarnya ini?
0: Bung Anton.
1: Iya, sampai lupa. Untuk Bu Anton semoga tetap sehat ya.
0: Terima kasih.
1: Dan tetap semangat walaupun sekarang musim lagi begini Bung Anton ya.
0: Betul.
1: Tetap sehat dan besok tanggal 1 besok rekening Bu Anton.
0: Dudilut. Ini ya.
1: Iya, berapapun jumlahnya kita enggak perlu tahu, yang penting
0: bersyukur
1: aja Bang Anton ya.
0: Terima kasih Bung.
1: Karena itu kan privasi, kita enggak boleh tahu, yang tahu masing-masing orang aja ya.
0: Terima kasih Bung.
1: Saya menghormati privasi. Begitu Bung Anton.
0: Terima kasih.
1: Ya. Tetap sehat semua, selamat sore.
0: Selamat sore balik untuk Bung. Ini tadi dia Pak Suranto ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang ada di luar kota. Ada juga yang ada di luar negeri juga, selamat sore. Yang ikutan di TikTok juga. Yang ada di Tuban, Tulungagung, Madiopuro. Wah, pokoknya goyang senggol ya. Anteng-anteng Mas Amin yang ada di Begawan. Dapat salam dari Batarap. Waalaikumsalam ya. Guru. Wah, ini guru. Mbak Tarap guru ya. Ya selamat sore semuanya tanpa terkecuali. Goyang lagi. Nah, sebelum kita balik goyang senggol, ada yang mau request silakan di 081-556-91053. Halo, goyang senggol.
2: Halo, goyang senggol.
0: Semakin digoyang.
2: Goyang semakin asik.
0: Asik.
2: Mas Anton.
0: Kuk.
2: Masih ingat aku Kang.
0: Ah, Bu Sri Utami kok dilalekno. Ada ya, salam. Ada salam dari mamiku Batu. Juga Bu Kastini, Bulu Kerto.
2: Ya, aku tak langsung bahas.
0: Boleh.
2: Salamnya aku.
0: Semakin cepat semakin bagus.
2: Kerja.
0: Ya, siap.
2: Pulang kerja siang aku.
0: Gimana salamnya buat Pak, siapa?
2: Kirim salam Mbak Sri Bella.
0: Sri Bella, ya.
2: Bu Riatin, Bu Sumiatun.
0: Wis goyang wonge.
2: Sampeyan entuk undangan pokak, Mas.
0: Teko sapa?
2: Pak Sari'i mantu.
0: Wah, lha ya Pak Sari'i wong aku ki bintange panggung hari. Mas Poni Min, selamat sore Banyuwangi.
2: Selamat sore Banyuwangi.
0: Banyuwangi.
2: Aduh. Terus Bu Sri Gati, Bu Sri Poncowati, Bu Pandan, Bu Sri Ana, Bu Sri Purnomo,
0: Miski,
2: Bunda Sofia yang punya bakso mercon. Bakso beranak apa mercon ya?
0: Ya, wis beranak kebledosan mercon ya.
2: Bu Madlena,
0: Lamongan.
2: Terus Mama Dika, Pak Grandong, Pak Boc. Ages, lagunya? Mas Aceng, Pak Widi, Pak Bambang, Pak Sari'i, Mas Faris, terus Mbak Titi, Mami Ati, ono Mbak Vivin barang ya Mas kowe ya.
0: Iya wis kabeh wis.
2: Mbak Gita. Aku minta lagunya Mas Anton.
0: Lagunya apa nih?
2: Lagunya dari Mega Mustika.
0: Mega Mustika. Iya.
2: Judulnya Bulan.
0: Oh, Bulan.
2: Temanilah
0: aku. Oh, Mega Mustika. Kalo
2: Mas lagu lama.
0: Iya judulnya apa?
2: Bulan.
0: Oh ya wis.
2: Lagu zamane nom-nomanku.
0: Oke.
2: Nom-noman sampean barang biyen ya.
0: Aku gak tau nom mari.
2: Gak tau nom yo. Assalamualaikum, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sri Utami selamat sore, Bang Suli juga selamat sore. Ada yang minta lagunya Sepiring Berdua ya. Delok piringe, lek piringe salah pangan badminton gitu ya. Bung Anton selalu ceria ya. Terima kasih Bang Suli. Ayah Randy Atmaja juga Blitar hadir. Lare Banyuwangi hadir juga selamat sore. Saya buka kembali di 081-555-691-053. Halo, goyang senggol.
3: Halo, goyang senggol. Semakin digoyang semakin asik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore juga Bung Bu Pandan.
3: Iya, gimana kabarnya?
0: Kabarnya saya matur sembah nuwun sehat gitu.
3: Oh iya ya. Sehat semua.
0: Terima kasih.
3: Nanti lagunya minta apa terhasut ya?
0: Terhasut. Wah, cocok. Iya, iya. Kaya lagu kebangsaan. Iya, lagu kebangsaan Ibu Pandan terhasut.
3: Nah. Enggak kok enggak. Enggak pengaruh. Bang salamnya.
0: Nggih, monggo.
3: Buat Bu Sri Purnomo. Bunda Marlena. Bunda Riatin, Bu Sri Utami, iya. Bu Sri Gati, ada Ibu Aryani.
0: Aryani juga.
3: Ada Mbak Nenda.
0: Nenda, selamat sore Nenda.
3: Sore. Ada Pak Eko, Pak Bambang, Pak Ispoyo.
0: Terima kasih.
3: Pak Widi, Bu Widi.
0: Pak Ponimin.
3: Oh, Pak Ponimin siapa itu?
0: Pak Ponimin, ya? Iya, minta lagunya.
3: Terima kasih, selamat sore, Kang Grandong, Kang Ate.
0: Iya, Cinta Merah Jambu.
3: Ada Mbak Indah, Pak Darmanto.
0: Oh, Bobo Darmanto, selamat sore.
3: Ibu Tati Lahor, Bunda Sumiatun, Mas Faris, Pak Sari'i.
0: Kadek.
3: Ibu Sati Amari Joget.
0: Iya.
3: Mari goyang, Ibu.
0: Iya.
3: Ada Pak Suranto. Ya sudah semua Mas Anton, buat semua pendengar berempat, Mas Duri, Mas Anton sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya selamat sore Bu Pandan. Ya jangan khawatir, jangan kemana-mana. Yuk kita goyang lagi yuk.

0: Terima kasih Mas Galang ya, yang ada di Jember sudah menyapa. Kang Gito di Morintah ya, sekali di udara tetap di udara. Wasek
1: saudara Nupalapa Indonesia
0: yang selalu setia ya, Mas Tio Duruk. Sugeng Zonten.

0: Voilà, voilà, voilà.
1: Kita berbayang lagi bersama.
0: Wazik ya. Yuk goyang terus ya. Songgeriti hadir bang. Kulo anake Mak Jum. Apa kabar Mak Jum? Bopo Acong, ya selamat sore, terima kasih. Songgeriti tetap semangat.

0: Oke.
1: Luar biasa.
2: Design for pleasure. Sampai animasi cair. Apa yang kamu

Pak D Pasar Lawang hadir Pak D. Pak Zuni Cak Alfa. Makasih Kang Jarwo. Jam 15 lebih 45 menit ya. Nah, untuk Bu Riyadin sabar dulu ya. Tak tutup nih goyang-goyang di sini ya. Ceples kendangi asik. Mbak Anis CWT apa ku cerewet.

sing saka Nabire, Papua Tengah. Akhiri. Terima kasih semua teman-teman ya, Kang Mukhtar.

0: Oke, terima kasih, terima kasih. Kita sudah sampai di 49 menit dari pukul 15 sore. Bagi Anda yang baru saja gabung, selamat menikmati Goyang Senggol. Semakin digoyang semakin asik. Halo.
1: Goyang senggol, disenggol makin asik deh. Oh, ini kayak
0: ono deh iki lho, ono deh.
1: Dorong.
0: Senenge.
1: Oleh telepon lek iso masuk ku seneng.
0: Selamat sore Bu Riatin.
1: Iya, selamat sore sayang. Asanton apa kabar?
0: Kabarnya baik. Bu Riatin sendiri gimana, punya kabar?
1: Iya, kabarnya baik-baik. Kemarin tuh saya anu tenggorokan kering itu saya membuat jamu kunir.
0: Iya,
1: sapang,
0: iya.
1: Jahe sapang.
0: Wah, cocok.
1: Cucur sapang di cuci bersih, diparut, diberi garam sedikit. Isu awan sore, isu awan sore langsung 3 hari sembuh.
0: Oke, terima kasih sembuhnya.
1: Iya. Sama minyak kayu putih tuh, minyak kayu putih itu dicium-cium terus di tenggorokan, di piling-pilingan itu. Minyak kayu putih satu botol habis.
0: Oh, jos. Eh,
1: paras.
0: Jos. Nah, ini mau bagi-bagi salam buat siapa, Bu Riatin? Bagi-bagi iya. Salam buat
1: anu
0: siapa?
1: Anu saya nanti lagunya Roma Irama Sadu.
0: Oh, Sadu, iya.
1: Iya. Bila aku di sisimu masa
0: Torero.
1: Rasa sadu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu.
0: Wah,
1: tinggal Roma Santon.
0: Temenan. Iya.
1: Temenan.
0: Iya, temenan yo. Oh, temenan. Ya temenan ta.
1: Roma Irama Sadu.
0: Iya.
1: Saya berikan kepada Bu Sri Purnomo.
0: Bu Sri Purnomo.
1: Bu Sri Gati. Bu Sri. Bu Sri siapa ya? Anu. Bu Sri Utami.
0: Sri Utami.
1: Terus ada Mama ya. Mama Tika. Mama Ati.
0: Beres.
1: Mama Trian. Yeah. Mama Yuda. Terus ada Anu Aceng. Di luar negeri ya Aceng. Pak Grandong. Pak Suranto.
0: Oke.
1: Okay. Pak Ismoyo. Pak Eko Rembun. Ada Faris. Terus siapa lagi ya? Yang di Kalimantan ada loh, Kalimantan, Jember, Surabaya, Jakarta.
0: Ada semuanya?
1: Ya semuanya ya, yang mendengarkan ya. Ya, yang di TikTok ada yang di TikTok.
0: Oke.
1: Okay. Putra Jilang yang di TikTok mendengarkan apa anda?
0: Mendengarkan Bu.
1: Sore senengi, sadir. Nanti diputar ya lagi satu ya, ramai ya.
0: Iya.
1: Matenun, assalamualaikum, dadalala.
0: Dadapu, waalaikumsalam, Bu Riatin, minta lagunya Syahdu.

0: Asik. Ono kemendane Proton ya yang hadir di TikTok belakangnya.
1: Syahdu.
0: Ayo iku ketok kemendan Pletone Pro Papat RRI Malang. Ya. Asik.
1: Tak bertemu.
0: Inilah jarene Buriaden. Inilah garai ya. Apa maneh seminggu gak turu.

Nambe ngenteni pelanggan, dodolane Cik Laris. Anda yang baru saja temukan TikTok Pro 4 Suara Budaya Nusantara, atau mungkin lagi kalungan radio, ambil senggowang. Bakso, bakso. Kang Wintoko juga, selamat sore. Cak Sulis Setiotumo ya, Cak Sulis. Ya, selamat sore Mas Effendi Win.

Mas Effendi, selamat sore yang di perjalanan ya. Bapak-bapak sopir, mulai sopir Grab, ayo sopir pribadi, pokoknya joget sore-sore ya. Bu Pandan sabar dulu ya. Nah ini mbahen apa? Ya, ini Mas Anton yang hadir untuk Anda. Bye, pray.

Ayo goyang yuk. Simpati. Mbak Puri juga selamat sore Mas Nur ya. Ada Nur Rohma juga. Ya selamat sore, terima kasih goyangannya yuk. Oh aku wong Puri. Hai Cide Mbak Susi. Ya selamat sore semua teman-teman pecinta di acara Goyang Senggol ya. Puri Atin wis goyang ah.

terima kasih semuanya tanpa terkecuali. Saya percaya di sore hari ini, apalagi kita sudah sampai di jam 16 atau jam 4 sore ya. Untuk teman-teman pecinta di acara Goyang Senggol, saya yakin juga, saya percaya sudah mulai pulang kantor ya. Tapi tetap setia kalungan radio ya. Terima kasih semuanya. Yuk kita goyang lagi yuk, 081-555-691-053. Goyang Senggol, Icikiwir, ceples kendangnya. Mbah. Ya apa? Wis rong tahun gak ketemu sepisan, hanya meminta maaf. Oke. Pokok ya. Jam 4 lur ya. Bayai mulai kerja. Kecuali yang lembur hari ini. Yang akan jualan sore hari, malam hari, persiapan. Mudah-mudahan laris coy ya.

Ya moga dan semoga segala kesalahan kita lalu dimaafkan. Sekecil apapun kesalahan kita, kalau kita sudah meminta maaf, pasti lego.

Sastro ya. Ini Sastro Sutil apa Sastro ya? Mazuri bang. Saya Kota Medan juga ikutan goyang senggol. Terima kasih juga untuk yang baru saja gabung, baru saja temukan 105,3 Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Ada juga yang di kesempatan sore hari ini di perjalanan ya, mungkin mau pulang atau mungkin ya, mau lembur ya, atau masuk sore ya. Pokoknya semuanya tanpa terkecuali. Oh ya, ada juga di seputaran Kota Malang yang tadi sempat gerimis atau hujan ya. Alhamdulillah ya, udaranya panas ya. Ada gerimis lagi. Seperti lagunya Gerimis Mengundang ya. Mas sore semuanya. Tanpa terkecuali jadi. Bu Pandan lagunya, oh iya. Lagunya minta lagu tadi itu kalau tidak salah ya. Terhasut ya. Gak popo wis, pokoknya gak melok-melok aku. Wis, coh. Ada yang minta lagunya Tanda Cinta. Ada juga Senandung Rindu ya. Koyoe ya, koyoe kangen ya. Senandung Rindu ya.

Mas Tegar Nawangsa ya. Terima kasih sudah ikutan ya. Tap tap tap tap tap. Awak. Ya selamat sore Mbak Winnie. Terima kasih ya. Saya tidak gampang terhasut.

nang jono ya. Mau dicobain gelotak atau dimanapun. Kalau dengar lagu ini ya, rasanya merinding, sak merinding-merinding ya. Kala diwedeni gendruwo. Ya selamat sore Mas Aceng, gimana punya kabar ya? Mbak Leni apa kabar juga, selamat sore.

Terima kasih. Yang ada di Palangkaraya juga selamat sore ya. Mas Panji juga selamat sore. Mas Bingkil juga selamat sore ya. Belum kelar rasanya. Mas Sastro, kabarnya gimana yang ada di Medan?

Tanpa terasa kawan, sahabat-sahabat pecinta di acara Goyang Senggol, kita sudah sampai di 15 menit dari pukul 16 sore ya. Yang sudah sampai rumah, putar kembali radionya. Kalungan maneh weh. Atau mungkin yang masih tetap di TikTok ya. Terima kasih partisipasi Anda.

0: Rianti juga selamat sore. Apapun aktivitas Anda dan tetap setia di acara Goyang Senggol di Cikiwir gitu ya. Yuk kita balen lagi yuk. Yuk ratapan anak tiri. Kembali lagi di 081-5569-1053. Atau yang sore hari ini baru saja nyampe rumah atau baru saja TikTok, ya berjalan bersama Anton Ken. Tadi ada yang minta tanda cinta katanya, tanda cinta. Boleh, yuk Gary.
1: Selamat malam semua ya. Barang-barangnya Palapa ya. Kita enjoy lagi ya di sebuah lagu yang
0: cukup. Yuk Gema Nusantara juga selamat sore. Dari Kerinci Jambi ya. Cak Anton, ada lagu campur sari ya. Lek dangdut nah, campur sarian ya. Masih panjang perjalanan kita di acara Goyang Senggol ya. Atau ada yang punya rencana sore hari ini untuk keluar kota atau keluar menemui undangan ya. Sekarang mandi dulu sambil goyang cekiwer ceples kendangi ya. Lagunya Sadu mana?

0: selamat sore Cak Brudin ya.
1: Selamat malam ya. Boleh bareng-bareng.
0: Kang Jamil juga selamat sore, apa kabar? Sehat-sehat selalu. Dimanapun Anda berada ya, Anda masih bersama-sama di Goyang Senggol Ici Kiwir. Ceples kendang ini bersama Anton. Bung Anton ya. Yes. Ambil dodolan ini.

0: Ya selamat sore Catono Aji ya. Ya sing duwe kita nada ya. Ya selamat sore semuanya. Juga Cak Ipin selamat sore. Yang baru saja gabung, baru saja temukan 105,3 Pro 4 Suara Budaya Nusantara RRI Malang ya nih. Ya, kita gabung lagi yuk. Halo, selamat sore.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat sore. Bung Anton.
0: Bung wis tuwek ya dadi pager.
1: Dadi pring
0: nggih, selamat sore. Apa kabar sugeng sonten?
1: Bung.
0: Ije.
1: Minta lagu Mutiara Cinta.
0: Mutiara Cinta. Oke. Salamnya Setelah buat siapa? Lo ya,
1: Bung. Njee. Salamnya Njee. Buat Bung Anton. Njee. Kangen. Oh, iki ana tahu, Bung.
0: Oh, cocok apa maneh digawe petis. Tadi minta lagunya apa judulnya?
1: Mutiara Cinta. Oh, kok cepet lali sih, Bung?
0: Pura-pura e.
1: Kayak iku salami datang Bu Pandan, Nje. Pak Gerandong, Nje. Pak Bambang,
0: Pak Bambang,
1: Pak Sari,
0: Nje.
1: Kak Jum,
0: Kakek Jum,
1: Bu Titik,
0: Nje.
1: Oh, Nge kali, kula pesen bung nge.
0: Kula pesen bung, nge ya. Lek pesen bung kok nang penyiare gitu ya.
1: Ben jenengan lek ni nopo ngideri lek ngarani. Yes, aja sampai udan aku lek teko.
0: siap.
1: Ah, yeah, alhamdulillah. Yeah. Mugi-mugi Bung Anton dipun paring kesehatan.
0: Alhamdulillah.
1: Rezeki barokah melimpah.
0: Terima kasih.
1: Amin ya rabbal alamin. Makasih ya, Bu.
0: Monggo-monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Keluarga dari Bopo Widi ya. Sama sekeluarga tanpa terkecuali ya. Minta lagunya tadi Mutiara Cinta ya. Saya putarkan untuk Anda. Jangan khawatir ya. Ada juga yang di sore hari ini masih senggowang ya. Pinginnya minta lagu, tunggu dulu ada yang mau gabung. Halo.
2: Halo, selamat sore, Om.
0: Selamat sore, Bopo.
2: Salam kenal, Om ya.
0: Ya, salam kenal balik dari Mas Anton Ken.
2: Oh iya, Om, ini dari Ijen 25, Om.
0: Oh, Ijen 25, selamat sore.
2: Betul. Ya, salam kenal, Om.
0: Salam selalu, kenal, ya, Om. Ya, Pak Ngabab.
2: Betul, Om.
0: S Ngabab. Wah, sip.
2: Iya, Om, yang di Ijen 25 dulur. Salam kenal nggih. Gitu.
0: Iya, paling
2: di Bu Widi, Om.
0: Iya, paling di Gerbong Mayut.
2: Ada bener-bener, Om. Iki aku Joko di Elon iki lho, Om. Di
0: Teng
2: lho, Om.
0: Oh, beres iya, iya. Iku tenge gak iso didono ah.
2: Gak bisa, Om. Itu cari orang yang bisa mengangkat itu, Om.
0: Oh, besok kan untuk, buat upacara besok.
2: Iya, untuk mengeli, Om. Mengeli ke depan itu, Om.
0: Iya. Iki, ya iki sih ono boso Prancis barang mengeli.
2: Ini cocoknya saya di Ijen ini, Om. Sip. Iya, Om. Saya minta laguan, Om. Ya.
0: Lagunya apa?
2: Yang dari itu, Om. Gulu Pedot yang dari Simpati, Om, musiki, Om.
0: Oh, Gulu Pedot dari Simpati.
2: Iya, ya, itu enak, Om.
0: Iya.
2: Iya, yang penting Omnya sehat ya, Om, ya.
0: Alhamdulillah.
2: Saya dapat ulem-ulem, Om, dari
0: dari gitu.
2: Kita, Om.
0: Oh, dari saudara kita ulem-ulem, ya.
2: Iya, yang dari Pakis itu, Om.
0: Pakis, Bung Sari'i, ya.
2: Betul, Om.
0: Mau punya hajat teman, sahabat-sahabat pecinta di acara goyang saya.
2: Itu katanya, Megang Terop. Bandemin, Om.
0: Ya?
2: Yang megang terop katanya bandemin.
0: Oh iya, ya. 1x24 jam megang terop.
2: Iya, saya baru tahu kalau bandemin itu bisa megang terop, Om.
0: Oh, pokoknya nyekle kuat. Ya.
2: Oh iya, Om. Nanti saya bantu, Om.
0: Ya, selamat sore.
2: Iya, Om. Salamnya buat semuanya, Cak, Om, ya.
0: Terima kasih.
2: Oke, wis. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wesen anak. 16:29 menit ya. Salam juga buat teman-teman pecinta di acara Goyang Senggol. Lagunya terpilih. Rasanya kayak iling-iling pas duet. Duet di mana? Ya maksudnya duet tre-tre. Asik. Rasanya.

Ya, selamat sore Bung Boy Sony ya. Apa kabar yang ada di mana Bung Boy Sony? Selamat bertugas, salam kenal untuk

0: Perjalanan kita semakin sore, semakin mendekati perpisahan kawan. Sahabat-sahabat pecinta di acara Goyang Senggol Ici Kiwir Ceples Kendangi. Tadi Pak Bambang juga ada bersama keluarga tercinta. Ada Mbak Titi Widya Lestari juga selamat sore. Terima kasih. Terima kasih apa aku sudah tak tampanane dhisik wis ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Yuk, selamat sore. Goyang Senggol Ici Kiwir Ceples Kendangi.
1: Ya wegah aku lek diceples tak lari.
0: Ah kendange lho ya.
1: Lah soalnya kalau kendange yang diceples kita yang bergoyang.
0: Oh gitu. Ya iya iya iya iya. Tapi lek soalnya 10, lek soalnya 10 salah telu ya oleh 7. Dapat salam, Mbak Titik. Dapat salam, Mas Aceng Kalimantan bergoyang.
1: Oh, Mas Aceng selamat sore. Jangan lupa menjauh dari sungai.
0: Kok jangan lupa menjauh dari sungai? Gimana ini?
1: Ya, iya. Soalnya lek di sungai terus kan, Mas Aceng. Nanti bisa-bisa sungainya nggak bisa ngalir gitu.
0: Soalnya kabotan wong Mas Aceng, kayak anggel.
1: Iya. Iya betul. Om Anton, saya mau minta request lagu.
0: Oh lagunya?
1: Lagunya dari Mansur S yang judulnya Rani.
0: Oh Rani, ya ya.
1: Okay. Bukan Rana lo ya?
0: Bukan, tapi Rani, gitu ya.
1: Rani.
0: Mana Pak Dayat?
1: Apa?
0: Rani aneh Pak Dayat.
1: Iya. Sing Rana iku anake Bu Dayat.
0: Oke. Terus salamnya okay. Buat siapa? Salamnya buat siapa?
1: Untuk semuanya saja. Cuaca di sini sekarang itu mendung.
0: Betul.
1: Kepiur-kepiur.
0: Wes tak dengar naudan.
1: Jangan hujan dulu sebelum anakku pulang.
0: Oh gitu, oke.
1: Okay. Iya. Oke, terima kasih.
0: Terima waktunya. Kasih juga
1: tak
0: Mbak.
1: Tunggu lagunya.
0: Terima kasih. Oke, selamat sore.
1: Hai. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mbak Titi, wele-wele. Yang ada di Wagir, ya, sepokoknya semuanya tanpa terkecuali, pokoknya selamat sore gitu ya. Tadi kayaknya ada yang minta lagunya Mutiara Cinta gitu ya. Kalau biasanya dinyanyikan Rita Sugiarto, kali ini rada romantis-romantis didik ya. Sing penting Mas Putra Gilang juga sudah hadir.

Goyang senggol Icikiwir, tetap ceples Kendari. 16 lebih 43 menit sahabat. Persiapan-persiapan Anda untuk pulang atau mungkin mengerjakan aktivitas jualan sore ya. Jangan ada yang tertinggal. Mudah-mudahan laris-laris saja. Dan di menit yang ke-45 dari pukul 16 sore, semakin romantis ya, makannya rada gratis-gratis gitu ya. Terima kasih semuanya, terima kasih. Saya harus pamit dulu dari ruang dengar Anda, kawan. Sahabat-sahabat pecinta di acara Goyang Senggol, besok kita ketemu lagi ya. Patrol, saya pamit dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat pecinta di acara Ilir-Ilir sore hari ini. Seperti biasanya, Dai kecil Zanata akan menyampaikan sebuah topik pentingnya beragama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu pendengar Pro 4 RRI Malang, serta teman-temanku semua, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada kita, sehingga pada saat ini kita dapat bersua di udara dengan penuh keberkahan. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi agung kita, suri tauladan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Janata Lavanya Leticia Zulkarnain, ada biasa dipanggil Fanya. Saya kelas 6, saya berusia 11 tahun. Saya bersekolah di SD Islam Aswaja, Klojen. Hari ini, tepat di tanggal 30 September 2026, bertepatan dengan peristiwa G30S PKI tahun 1965, yakni peristiwa penggulingan pemerintah Presiden Soekarno serta upaya mengubah Pancasila dan NKRI menjadi negara komunis yang dilakukan oleh PKI. Dari peristiwa itu menyebabkan gugurnya para perwira militer yang jasadnya dimasukkan ke dalam sumur tua di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bangsa Indonesia bisa menumpas pemberontakan tersebut dan bangsa Indonesia terbebas dari faham komunis yang bertentangan dengan Pancasila serta bertentangan pula dengan prinsip beragama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Untuk itu, marilah kita di kesempatan yang baik ini kita sedikit mengkaji tentang pentingnya beragama. Monggo disimak baik-baik je, fokus dan tetap konsentrasi. Bapak, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Setelah kegagalan PKI dalam melakukan

pemberontakan, maka bangsa Indonesia menyatakan bahwa PKI adalah partai terlarang dan tidak boleh lagi melakukan aktivitas apapun. PKI memiliki paham komunis yang salah satunya tidak mengakui adanya Tuhan, sehingga mereka terbiasa memusuhi orang-orang yang beragama. Lalu apa pentingnya beragama ya? Apa itu? Yang pertama adalah memiliki arah dan tujuan hidup. Orang yang beragama akan memiliki pedoman yang jelas. Agama memberikan aturan, nilai, dan batasan mana yang benar dan salah. Dengan beragama, hidup terasa lebih terarah karena ada tujuan akhir, seperti mencari ridho Allah dan kebaikan di kehidupan setelah mati. Sebagaimana potongan ayat 3 dalam surat Al-Ma'idah yang berbunyi,

yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Yang kedua adalah ketenangan batin dan mental. Orang yang beragama akan merasa aman dan kuat menjalani hidup. Orang beragama percaya bahwa ada kekuatan besar yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melindungi dan mengatur segalanya dengan adil. Keyakinan dan doa membantu seseorang lebih sabar serta tabah saat menghadapi masalah hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Doa adalah senjata kaum mukminin dan tiang agama, serta cahaya langit dan bumi." Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Hakim. Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Yang ketiga adalah agama dapat membentuk akhlak dan moral. Ajaran agama mendorong seseorang untuk menghindari perbuatan buruk, curang, atau merugikan orang lain. Agama mendorong perilaku seseorang untuk berbuat jujur, amanah, dan bertanggung jawab karena merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beragama gak boleh seenaknya sendiri, harus memiliki akhlak yang mulia. Sebagaimana hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Inna khiyarakum ahasinukum akhlaqo." Yang artinya, sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat adalah agama mengajak untuk menjaga hubungan sosial yang baik. Adanya kegiatan keagamaan mempererat solidaritas, kepedulian, dan kerukunan antar sesama manusia. Agama juga mengajarkan kepada kita semua untuk menghargai perbedaan dan hidup damai di tengah masyarakat. Sebagaimana di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi,

0: yang artinya, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti." Kesimpulan dari ceramah singkat ini adalah bahwa agama adalah pedoman hidup bagi manusia. Manusia yang tanpa agama akan tersesat. Dan janganlah kita meninggalkan agama hanya karena kenikmatan di dunia yang sesaat. Demikianlah ulasan singkat ini. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua agar bisa menjalankan agama Islam dengan sepenuhnya. Sehingga kita menjadi orang yang selamat dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Oh ya, apabila ingin melihat materi-materi keagamaan lain, bisa dilihat di channel YouTube saya ya. Janata Lafanya. Jangan lupa like and subscribe. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

saudara pendengar, tepat pukul 17 lebih 26 menit. Saatnya kumandang adzan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Selamat mengikuti.

0: الأمة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Saudara pendengar, kaum muslimin muslimah dimanapun Anda berada, selamat menjalankan ibadah salat maghrib dan mudah-mudahan amal ibadah salat Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sekarang kita lanjutkan kembali acara selanjutnya.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Gunung Semeru, tinggallah seorang suami istri yang hidup dengan penuh kesederhanaan. Mereka bernama Marmoyo dan istrinya Sawitri. Setiap pagi Marmoyo mencari ikan untuk menyambung hidup, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama sang istri yang tengah mengandung.
1: Dinda, aku pergi untuk mencari ikan ya. Kau tunggu di rumah. Jangan kemana-mana selama aku pergi.
2: Baik, Kanda. Aku tidak akan kemana-mana. Aku menunggumu hingga kau pulang.
1: Baiklah, aku berangkat dulu ya.
0: Sesampainya di sebuah sungai, Marmoyo duduk seraya menyiapkan kail beserta umpan untuk digunakannya memancing ikan. Cukup lama dia duduk berharap ada ikan menghampiri kailnya, dan tak ayal ada seekor ikan yang terjerat kail. Namun anehnya, ikan tersebut dapat berbicara dan sisiknya berubah menjadi emas.
3: Tuan, tuan, jangan tangkap saya. Saya mohon, lepaskan saya.
1: Hah? Kamu bisa bicara?
3: Iya, tuan. Saya dapat berbicara. Tuan, maukah lepaskan saya? Atau jika tuan akan inginkan sesuatu, saya akan mengabulkannya. Asal tuan tidak menjadikan saya santapan.
1: Baiklah, jika begitu, aku akan membawamu pulang.
3: Berjanjilah padaku. Jangan katakan kepada siapapun jika aku dapat berbicara padamu.
1: Begitu ya? Baik, jika itu permintaanmu.
0: Marmoyo membawa pulang ikan tersebut, dan sesampainya di rumah, dia menyimpan ikan tersebut di sebuah wadah yang ditutupi agar tidak terlihat oleh siapapun. Tidak lama kemudian dia pergi ke pasar untuk membeli ikan sebagai ganti lauk yang akan dia makan bersama istrinya. Tak lama berselang, sang istri yang tengah hamil tersebut merasa lapar. Ketika hendak mencari makanan untuk dimasak, dia melihat wadah penyimpanan yang ditutup ala kadarnya oleh Marmoyo. Karena perutnya begitu lapar, maka Sawitri membuka wadah tersebut. Betapa terkejutnya dia melihat ikan.

0: perhiasan emas yang begitu cantik. Dan dia pun menyiapkan perlengkapan memasak. Tanpa pikir panjang, Sawitri segera memasak ikan tersebut dan makan begitu lahap. Lalu bergegas beristirahat karena telah merasa kenyang. Tak lama Marmoyo yang buru-buru pulang dari pasar dengan membawa ikan, segera bergegas ke dapur untuk berniat menyiapkan makanan bagi istrinya. Kemudian dia menyempatkan melihat wadah yang berisi ikan emas tangkapannya tadi. Begitu terkejutnya Marmoyo karena ikan yang ia tangkap di sungai sudah tidak ada. Lalu dia menanyakan kepada istrinya perihal hilangnya ikan tersebut.
1: Apa? Mengapa kau makan, Dinda? Itu bukan ikan biasa. Itu ikan sakti. Ia bisa berbicara. Dan aku sudah berjanji untuk memeliharanya. Waduh, Dinda, Dinda.
2: Oh, maafkan aku, Kanda. Aku tidak tahu kalau ikan itu adalah ikan sakti. Perutku tadi sangat lapar, Kanda. Jadi aku masak saja.
0: Akhirnya Marmoyo menceritakan asal-muasal ditemukannya ikan emas sakti dan menjelaskan alasan mengapa dia hendak memeliharanya. Sejak kejadian itu, ketika malam tiba di tidurnya, Marmoyo bermimpi bertemu dengan ikan emas yang telah tak bernyawa itu. Dalam mimpinya, ikan tersebut menyatakan bahwa kelak ketika istrinya melahirkan, maka bayi tersebut tubuhnya akan dipenuhi dengan sisik ikan berwarna emas. Mimpi itu pun juga sama dirasakan oleh Sawitri yang tengah menunggu hari kelahiran putranya yang tengah ia kandung. Dan hari itu pun tiba, Sawitri melahirkan seorang bayi laki-laki yang tubuhnya dipenuhi sisik berwarna emas. Ibarat sebuah kutukan, mereka berdua tidak mampu berbuat apa-apa. Hanya bisa pasrah dan merawat bayi tersebut dengan penuh cinta. Dan dia namakan bayi laki itu dengan nama Gumbolo. Lalu, Gumbolo tumbuh menjadi anak lelaki yang lincah dan tampan. Meski tubuhnya ditumbuhi sisik, namun dia tetap terlihat tampan. Gumbolo tidak memiliki teman karena dianggap aneh oleh teman sebayanya. Apalagi kebiasaan Gumbolo yang mirip dengan ikan yang mampu berenang dan bertahan lama di dasar air, membuatnya semakin menjadi bahan ejekan. Hingga suatu saat, ketika bermain di sungai, dia menemukan seekor lele yang tersangkut bebatuan dan terlihat kesulitan melepaskan diri. Gumbolo yang melihat kejadian itu segera berenang ke arah raja lele tersebut.
3: Sepertinya kau tengah tersangkut. Biarkan aku membantumu.
4: Wahai manusia, aku tersangkut. Tolonglah aku. Sebagai rasa terima kasihku, maka akan aku berikan kau berbagai imbalan, yaitu kumis yang dapat melindungimu. Kumis itu akan berubah menjadi tongkat dan sabuk.
0: Mendengar hal itu, Gumbolo bersusah payah melepaskan Raja Lele dari himpitan bebatuan. Tidak lama setelah itu, usaha Gumbolo pun berhasil. Dan benar saja, Raja Lele menepati janjinya, seraya berkata bahwa dia bisa menjamin Gumbolo dapat terbebas dari kutukan sisik ikan itu apabila dia mampu menemukan mutiara pelangi yang hanya bisa ia dapatkan di puncak Gunung Semeru. Keinginan Kumbolo pun ia sampaikan kepada ayah ibunya. Betapa dia ingin memiliki tubuh yang semestinya dimiliki oleh seorang manusia. Sehingga dia meminta restu dari ayah ibunya untuk pergi ke puncak Gunung Semeru. Keesokannya, Kumbolo bergegas pergi melakukan perjalanan menuju puncak Gunung Semeru. Di tengah perjalanan tanpa sengaja, Kumbolo bertemu dengan seekor monyet yang merasa terusik akan kehadiran manusia. Monyet pun mengejar Kumbolo sehingga Kumbolo hampir terjatuh ke jurang yang cukup curam. Namun tidak disangka, ada seekor elang yang tengah terbang mengitari Gunung Semeru dan melihat Kumbolo yang tengah berjuang menyelamatkan diri. Sang elang segera menghampiri dan menyelamatkan Kumbolo serta membawanya ke puncak Gunung Semeru.
3: Terima kasih, elang. Kau telah menyelamatkanku. Aku sudah sampai di puncak Gunung Semeru ini.
0: Mendengar perkataan Kumbolo, elang pun pergi meninggalkan Kumbolo. Menyusuri sebuah gua di puncak gunung tersebut, Kumbolo melihat dari kejauhan ada penjagaan dari setiap lorong untuk bisa masuk ke sana. Kumbolo berpikir keras. Bagaimana

0: Sampai di pintu pertama, sepasang kera yang cukup sakti mencoba menghadang Kumbolo untuk masuk dengan tekad yang kuat. Maka Kumbolo memilih bertarung dan berhasil mengalahkan kera penjaga tersebut dengan menggunakan tongkat jelmaan yang diberikan oleh Raja Lele beberapa waktu lalu. Sesampainya menyusuri lorong kedua, Kumbolo kembali harus melewati penjagaan jelmaan luar yang berusaha menghadangnya, dan alhasil dia pun kembali mampu mengalahkannya. Kemudian sesampailah dia di lorong terakhir, Kumbolo berhadapan dengan jelmaan seekor burung raksasa yang berusaha menghalangi Kumbolo mendapatkan mutiara pelangi yang sedikit lagi dapat diarah. Pertarungan hebat pun terjadi. Dengan menggunakan tongkat sakti itu, Kumbolo kembali memenangkan pertarungan. Dan dia berhasil membawa pulang mutiara pelangi tersebut. Sedangkan Marmoyo mulai dilanda rasa khawatir dan hendak mengajak istrinya bergegas mencari keberadaan Kumbolo. Mereka pun mulai bersiap untuk melakukan perjalanan.
1: Ayo Dinda, cepat. Kita harus segera mencari putra kita. Aku sudah sangat khawatir nanti terjadi sesuatu dengannya.
2: Sabar, Kanda. Kita doakan semoga Kumbolo baik-baik saja. Percayalah, anak kita akan baik-baik saja.
0: Sementara itu di tengah perjalanan, tiba-tiba saja Kumbolo dihadang oleh seorang yang berperangai busuk yang hendak berniat untuk merampas mutiara pelangi milik Kumbolo. Ya, sepertinya seseorang tersebut sudah memperhatikannya dari jauh.
3: Hei, serahkan mutiara itu padaku. Jika tidak, akan celaka kau.
4: Tidak akan pernah aku berikan, Tuan. Sekalipun kau mengancamku, aku tak akan pernah melepaskannya.
0: Setelah ancaman tersebut, laki-laki itu berusaha merebut mutiara yang ada di genggaman Kumbolo. Laki-laki itu terus berupaya merebutnya, sehingga mutiara itu jatuh ke jurang hingga ke dasar tanah. Dan beberapa saat kemudian, mutiara itu hilang tertelan tundukan tanah. Bak seperti keajaiban, tanah tersebut justru mengucurkan air yang sangat deras dan terus mengalir, bahkan memenuhi jurang sampai terbentuk danau. Tak ayal, perampok itu pun mati tenggelam dan Kumbolo yang mahir berenang menyeberangi danau yang begitu luas itu. Beberapa saat kemudian, Marmoyo dan istrinya sampai di danau yang baru pertama kali dilihatnya. Sembari berdecak kagum melihat kejernihan serta kilauan airnya, dia melihat ada seorang anak berenang menghampiri pinggiran danau. Ya, anak itu adalah buah hatinya, Kumbolo, yang rupanya telah mengetahui keberadaan orang tuanya dari kejauhan, sehingga ia bergegas berenang ke arah mereka berada.
4: Ayah, ibu.
1: Kumbolo, kaukah itu, nak? Benarkah kau itu anakku?
0: Betapa terkejutnya Marmoyo dan Sawitri melihat Kumbolo. Bocah laki-laki itu terpancar ketampanannya. Tidak nampak lagi sisik pada tubuhnya. Terlihat kulit sekujur tubuhnya nampak bersih dan nampak seperti anak-anak pada umumnya.
5: Anakku Kumbolo, Kumbolo, kau tidak apa-apa, nak. Apa yang terjadi denganmu, Kumbolo?
6: Tidak apa-apa, Bu. Jangan khawatir.
0: Kemudian Kumbolo menceritakan apa yang telah terjadi selama perjalanan pencarian mutiara pelangi hingga berubah menjadi danau. Itulah mengapa danau yang terletak di lereng Gunung Semeru dinamakan Ranu Kumbolo. Ranu yang berarti danau dan Kumbolo yang berarti pengembara. Dan hingga kini cerita legenda ini dipercaya masyarakat sekitar sebagai asal-muasal terbentuknya danau cantik nan indah yang bernama

Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prapata.

Nuwun kawula nuwun sugeng pepanggihan wonten ing giaran dongeng pakliran saking RRI Malang Saluran Budaya. Dongeng pakliran menika sinarat dening Bapak S. Patmo Sukoco.

Panglawung, garbane asmo Dewi Sumi, putrane putri Sang Hyang Suma, putraning Bathara Bayu papat, kabeh miyo soko Dewi Sumi, yaiku Bathara Sumarmo, loro Bathara Sudarmo, telu Bathara Sangkara, papat Bathara Bismakara.

Mio Soko Dewi Gendi. Nanging salugune Werkudara putraning Bathara Bayu, mulane sinebut Bayu Putra. Wondene sababe Bathara Bayu apa putra manungsa utawa Werkudara kuwi mau amarga ketarik mantra panggendaming Dewi aran Aditya Redhaya kang winatek dening Dewi Kunti kanthi mangesti Bathara Bayu utawa yen panjenenganipun Iyang Narto Sabdo.

medang gamulan aja dulu Prabu Satmoto utawa Wisnupati. Ya Prabu Satmoto utawa Wisnupati iku kang mrajaya Prabu Watu Gunung Ratu Giling Wesi sarana gineles kreto apangirit turongo sabto kagungani Bathara Surya. Sawise Prabu Watu Gunung kabade cangkrimane dening Bathara Wisnu.

dan dinustolan jinowo lumayu manjing samudro dining raseksa hago griwo kanti asaliro matyong Bathara Wisnu nututi raseksa Hagagriwa menyang telenging samudra. Raraksa Hagagriwa diprajaya satemah kitab suci Weda bisa ketulungan. Kaping pindho awujud kurma utawa bulus kang nyangga gunung Mahameru yaiku nalika para dewa ngupaya amreta sarana ngebor samudra Wuhan utawa Kesirarnowo nganggo gunung iku. Gunung Mahameru sinangga dening Kurma supaya ora ambles ing samudra. Kaping telu awujud waraha utawa celeng yaiku nalika bumi cinemplungake ing patala dening asura hira yaksana kanthi awujud waraha Bathara Wisnu manjing pratala ngentas lan mulihake dununging bumi. Kaping papat awujud manungsa Amustaka singa yaiku nalika jagat retu kerep hura huru dening panggaweane Hiranyakasipu asura raja kang luweh dening sekti mandraguna nanging awatak angkara murka siya kaniyaya ambek sawenang-wenang Hiranyakasipu amarga genturing tapa gatane ning supaya ora bisa palastra dening manungsa, dening dewa, dening raseksa, dening kewan. Diparengake dening Bathara Brahma. Bathara Wisnu kanthi ancas nedya nyirnakake Hiranyakasipu. Tumurun ing marca padha awujud dudu dewa, dudu manungsa, dudu raseksa, dudu satu kewan. Nanging satengah manungsa, satengah kewan, yaiku manungso Amustaka singa kang diarani Narasinga mrajaya asura raja Hiranyakasipu. Kaping limo awujud umana utawa wong bajang nalika jagat retu dening panggaweane asura Bali

Wicitrawujud Prabu Kresna perlu nyenakake Prabu Duryudana sakadang Kurawa. Kaping 8 awujud Buddha perlu mbangun agama Hindu dadi agama Buddha. Miturut kapracayane wong-wong Hindu, Bathara Wisnu bakal manjalma maneh apeparap Kalki utawa Kalkin utawa Kalengki perlu medharake agama anyar.

Kawula nuwun sugeng pepanggihan wonten ing giaran dongeng pakliran saking RRI Malang Saluran Budaya. Dongeng pakliran menika sinarat dening Bapak S. Patmo Sukoco.

banjur Bathara Kuwera. Bathara Kuwera utawa Bathara Waisrawana miturut layang Paramayoga putraning Bathara Ismaya ya Semar, miturut Mahabharata putraning Bathara Pulastya, miturut layang Utara Kanda putrane Sang Wisrawa, miturut carita pedhalangan uga putrane Sang Wisrawa. Layang Utara Kanda mratelakake begawan Bharatwaja nrimakake putraning putri marang Sang Wisrawa. Miturut carita pedhalangan Sang Wisrawa iku sawijining resi garwane asma Dewi Lokati, putraning putri Prabu Lokawana ratu ing Lokapala, apa putra Waisrawana. Sang Wisrawa karo Dewi Lokati iku padha dene tedhake Bathara Guru turun kaping sanga utawa tedhake Bathara Sambu turun kaping wolu. Asma Waisrawana iku sing maringi Bathara Brahma nalika mentas niyose jabang bayi dirawi Bathara Brahma kasebut ing Utara Kanda Sang Bathara ngendika mangkene. Ike puyutku teko yo si Wisrawa mara samjekna ming bapanyo tawi samplah to rupanya lawan yayahnya matang yan si Waisrawana ngaran Ike puyutku tegese buyut ingsun iki bapake aran Wisrawa lan rupane padha plek karo bapake. Mulane si Waisrawana jenenge buyut ingsun iki. Bareng wis dewasa Sang Waisrawana banget sengsem ulah tapa genturing bapake Sang Waisrawana agawe karenaning panggaling Bathara Brahma. Nganti Sang Bathara Karsa rawuh ing pertapanane nalika didangu dening Bathara Brahma nyuwun nugraha apa ature Sang Waisrawana mangkene. Sojar yang mami yen hana karunya Bathara ripana kang hulun kumwa juga pintan rapuyut Bathara kalakapalan muangkadang palan yati kang anugraha rahadyan sang hulun. Tegese kurang luwih mengkini pikulun pepunden kawulo marawi wonten keparing paduka badhe maringi ganjaran dateng kawulo mekaten panyuwun kawulo anenggih kawulo pinaringana dados ratuning jagat ing Lokapala saha dados dewaning kasugihan pikulun. Juru pangsulani Bathara Brahma mangkini udu mangkana faka harapta aswa kenang kwa teka ni nalakunta indrayama baruna ketang laka lokapala kapat kami akuta gantiananta kapat ing lokapala muwang ni hentang winahan makangaran si puspaka yatiki wahananta yatanyan padalawan dawata. Tegesipun aduh mangkono kosetyaniro ingsun parengake panyuwuniro iku kang apangkat Lokapala iku Bathara Indra Bathara Yama Bathara Baruna papate karo ingsun siro ngentenono ingsun apangkat Lokapala angka papat lan kreto iki arane si pustaka minangka titianiro supaya siro podo karo dewa.

Pamrayogane Resi Wisrawa Sang Wisrawana jengkar saka Kedaton Longko menyang Bukir Kai Loso diderekake para yaksa Gandarwa lan para kinara Kreta Sipuspaka

guru pinuju ateteki manungku pujo semedi Suralaya ketekan Asuraraja Prabu Nila Rudraka sakwadya balane nedya ngendih pangwasaning para dewa miturut kapracayaning Bathara Kumajaya mung Bathara Guru kang kuwawa nanggulangi krodhaning Prabu Nila Rudraka. Awit saka iku Bathara Kumajaya ngangkah bisaning Bathara Guru tumuli mudhartapa sarana linepasan jemparing Pancawisaya. Bareng ketaman jemparing Pancawisaya kang linepasake dening Bathara Kumajaya mak gregah. Sanalika Bathara Guru wungu mudhartapa, nanging sawise mudhartapa Bathara Guru duka tansipi marang Bathara Kumajaya. Saka bangeting dukaning Bathara Guru, netrane kang angka telu nganti metu genine murup mulat-mulat. Geni iku ngobong Bathara Kumajaya nganti dadi lan sedane.

Dewi Ratih bareng midanget kakungi sedo. Inggal-inggal tindak menyang papan dununging sedane. Sapraptaning sang dewi ing panggonan kang dituju. Geni kang usirep murup maneh. Urube katon koyo astaning Bathara Kumajaya ngawe-ngawe nedya ngrangkul marang sang dewi. Sang Dewi Ratih kang pancen kepingin bela marang kakung, inggal-inggal ngebyur ing dahono sedo kabisan.

0: Tunengsun Putunengsun ananto buku Sang semiro laku topo agawi suko renaningsun Morosat jarawo anggoniro topo broto iku kanggung gayu opongger Ature sang yang ananto buku
1: Duh bikulun Bukulun kau ningono Angin kau lumrah topo puniko kajawi kangging gayuh katentremen Kau lo kepingin darabi Lelabetan saya datang sesamining agesang bikulun
0: Banjur semaure Bathara Brama mangkini
1: Putuning sunaga sesa
0: Ingsun banget Kacaryan midanget aturiro Anggoniro kepingin Najekake ke diri pribadi kanggo pepadhanging urip prayogane anggonira najekake diri nira anggone gawe kaharjaning sagung dumadi putuning sun sira sumurup dhewe jagat iki durung santosa adegi tansah gunjang ganjing bae menawa sira pranyata kepingin gawe Kala harajaning sagung dumadi weladala putuning sun jagat iki sangganen supaya santoso adek inggir banjur semaure naga sesa
1: duh pepunden sagung dumados

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prapat.

matoksi nire. La

nomor 16 Bos Kukut Manjing Pranowo. Parandene ana maning. Parandene ana maning. Pancono kang luwih ardo kang banget ambebayani. Yeku naga geng prapti. Jenggering saengga gunung. Malang-malang kumambang. Neng luhuring jolaniti. Kakarasana mangkrek ngangkrek makikikan. Nomor 17 Werkudara duk tumingal. Marastiyase kekestis-tis. Ngrasa yen nemu bebaya ingkang luwih bebayani. Ngingreh sekunging kapti senajan tumeking lampus. Wustan gumingsir ing yas. Pasrah meringkang murbeng pasti. Sigro tadah nyaglah panggah ambregagah. Ajur kamping bolunas. Wang-wang risang nogorojo sakedap usprapteng ngerasi. Kruroyo mana ut sigro mring siro sang bayu siwi. Mulek suku kekalih arso ambanting breh rubuh nanging sang Werkudara panggah santoso tan kongkeh naga krudha angga ginubet sadaya. Nomor 11 Kemput pumput prateng jonggo Werkudara tan disosik. Sakowo enget manowo darbi wasiat permati. Poncanaka kekalih yang cinu belesaken upuh naga geng kapidoro wal saking bayu sini tan antoro nagindro terus palestro.

banjur nomor selikur mermantori nekorogo goroyo anggegirisi nanging reh sang mesu broto wasewus den sayuti tantoro sirno dadi bangkit neng-neng ingriku dinambar werkudoro manjing telenging jolodri apuworo tinemonan dewa bajang dengan nomor rolikur ikur aje juluk sang mardu jengrat iyo sang yang dewa uji tegesi iku pangroso patemon lan atmo jati tantoro bayu siwi manjing bring jeru garbanipun sang dewa ruci nyeko pangroso wus manjing maring jeruning atmo warongko manjing curi.

Bathara Kartikeya. Bathara Kartikeya Maha Senopatine Wadyabala Dewa uga ajejuluk Sekanda Mahasena Guha Agniputra Badrasena garwane asma Dewi Dusena putrane putri Bathara Prajapati. Kacarita para dewa tansah padha memungsuhan karo para asura. Saben-saben perang para dewa mesti kasoran jalari prihatining Bathara Indra. Awit saka iku Sang Bathara maratapa ana ing pagunungan utawa ing pagunungan manungsa supaya samangsa dumadi peperangan maneh bisa ngasorake para asura. Sajroning lagi ngeningake cipta, Bathara Indra miyarasa swara sesamba

Batara Indra mudharatapani nuli lumayu ngenerut minangkani swara wasana priksa wanodya lagi rinodo paksa dening asura raja ya Prabu Kesin kanthi maksud nedya ngrebut wanodya kang rinodo paksa Batara Indra Pancakara lumawan sang asura.

sing nonton wakai. Eh main dengan ini tegalan lo sawah. Gak hati-hati wong wedo-wedo niku ya nelo nelunggu dilemei ya nek ana orang-orang barang. Ana orang-orang mlebu. Kebangetan kebangetan Pak Unyil nyene yo. Go kloso. Gak hati-hati nek kecokrok. Kecokrok engko babras kabeh. Tuku sewe milih sing suwe, tuku teklek nang gone singkek. Duwe cewek arek kakek tetek bengek duwe cewek tuh.

kok gelani kok nyuwun. Nggih kula aturaken sugeng dalu sugeng rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia beragama lain dari Islam kami sampaikan selamat berbahagia dan salam sejahtera selalu. Termasuk bengi niki penyenengan kepanggih bersama pagelaran agung Ludruk Gelora Budaya. Ingin langsung dipimpin kali penyanyipun Bapak Sagi Werjo saking Desa Sekar Gadung Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. Sing bengi niki main ke daleme Yutas Nipah. Tas nipah niku nyunatno unyil.

Lainnya kalau demakan penyanyipun Bapak Jais ini kawan kerso mugi-mugi tiparik selamat duwi lujeng buatan wonten alangan opo-opo ini nyambut gaya tiparik ono gangsar kata rejeki ini tansah dikijabai dening Allah Ta'ala wa'uma amin ugi adik kula adik sunate cepet waras sekolah si pinter saketo dadi arek-arek sing soleh berguna nusa bangsa lan agama lainnya nyanyi kepingin nanggap ludruk Mojokerto boten usaha ado-ado cukup tengene ludruk gelora budaya regane pinten nggih boten larang nek ludruk liyane niku enten sing 15 juta enten sing 17 juta enten sing 20 juta nek gelora budaya pinten boten larang napa 15 juta boten kaken napa 10 juta boten napa 7 juta kelarangan pinten nek kepengin nanggap ludruk gelora budaya sak panggunge sak lampune, sak syutinge, meja kursi komplit cukup sapi pitung pasang. Lha kok wae. Mboten-mboten. Ujarane darine temenan. Panjene nggih kaya ngeten iki panjene gludruk gelora budaya nggih nembe pisan iki main teng ngene mriki. Kula wingenane niku nggih nyunatno anak kula tapi mboten kaya Pak Jais. Pak Jais niku nyunatno putrane kurang sakulan sembuarang dibayar kontan ludruk dibayar kontan, iwak kontan, terok kontan, sembuarang kontan nek kula mboten nyunatno anak kula sing barep jenenge Eko sembarang utang kula ngian terok utang campur sari utang, iwak utang buyar geledak, buka kotak si bubu wong limo kula tambel, nyene kula mboten tau tengene tonggo ngeten iki kedadeane tapi berarti anak kula Joko anak kula sunat seret waras budal tengene kali adus kali kanyane ditakoni kowe kok kon mari sunat ta iya sing deloki sik lho rek walah kowe kok sunatku gorong dadi kok ngomong bapakmu maneh njaluk sunat maneh karo tekmu betek bapakmu gak padha mari ngoten mule ngomongten kula bapak lapo nak aku jare arek-arek sunatku gorong dadi sampean sunatmu maneh enak kon surat maneh enak lak boleh entek kula ngoten tapi jare arek-arek teku betake bapak gak podo ah yo podo e jare ibuke kono le dimarame menjane jeding duduna ngono lho kula jak ayo kene jeding ngene kula jak tengene jeding lho delon lho lak podo sih oh gak podo teku cuwili teh bapak sawer kulane seniman kaya kula ngeten panjenengan repot dulur. Siji kali urip-urip nang kampung kaya panjenengan sedaya. Upamane pengen sare sonten keturutan, kepengin ngeten-ngeten sonten keturutan kula niki mboten. Pada tanggapan niki mulai tanggal selawi wingi tanggal 1 besar nganti benjing tanggal 30 besar. Niku mboten preiblas. Tapi pengenane pas wingi sore batin kula kapan yo aku ki masa ngerimoto ya gak apa-apa campur sarito ya gak apa-apa jasa mulai sore masa rek gak tau kumpul bojo kalau ini ngoten mari ngoten alka

batin kula. Ya iki engko aku ora rasane barang kenyil-kenyil kula ngoten. Mari ngoten sarene kenku kula kurang kuatir konangan anak kula. Kula mboten damel cara sing kaya wong-wong. Hede ayo mboten gawe cara HP. Gawe cara HP, sampean dari peso cara HP. Bojo kula buka. Dik. Bojo kula tangi. Lapo? Gak ngisi pulsa ta kula. Bojo kula jawab, "Gak ono signal." Apa gak ono signal? Gak ono nafsu. Mari ngoten. Elah, jam 12 santeni bene kok jam 2. Jam 2 kula buka maneh. Dik, gak ngisi pulsa ta? Gak. Jaringan rusak. Apa jaringan rusak e? Gak ngerti nek wong wedok ketiap bulan ya nampa ngono aniku. Mari ngoten e alah, timbangane kula niki turu. Turu tengene jaba, timbangane kula niki kok ngersulak.

0: Iki gamelan lha apa dikek samro iku.
1: Torokane disedhek wong kene.
2: Kok iso?
1: Wong joget karo joget dilu mbok lep. Oh ala trek trek.
0: Jeneng Kabul.
1: Apa jeneng Kabul?
0: Kabul, ka anak bul ngeden, Kabul anak wong ngeden. Lah kotrek.
1: Ko,
0: ko kaya trek mat, kotrek kaya mantune Pak Camat.
1: Jeneng kotrek iki nyambi ndi gak ana artine. Kotrek, jane bincu piare iki.
0: Padane tau sapa masjid, tau sapa langgar kathek. Ya samroh.
1: Menyek kon. Nek kon ngaku awakmu agama Islam, tapi Islam KTP. Nek Kabul iki lho, temenan.
0: Aduh, aduh tau sapa langgar ta kon.
1: Lho, nek opo?
0: Tau sapa masjid?
1: Aku anggar jumah yang masjid.
0: Mosok?
1: Lho.
0: Nek wayahe maghrib?
1: Yang maghrib tau langgar.
0: Nek asar?
1: Ya yang asar nang masjid.
0: Nek Jumat?
1: Jumat nang masjid.
0: Sembayang.
1: Ijo sandal.
0: Kau kelakuanmu ngono jare golek barokah.
1: Saiki tak takon sing gampang-gampang. Nek pancen agama Islam sing tos.
0: Iya.
1: Apa sebabe ya? Masjid kota langgar sak lebede niki lho. Ora dikai pipi. Ayo,
0: ganggu wong salat.
1: Salah.
0: Ganggu wong wiritan.
1: Keliru.
0: Lah apa sebabe masjid kok gak dipasang TV?
1: Ojo cacak kok dikai TV sandal ilang kok.
0: Ya ya. Masjid iki madhep nang ndi sih?
1: Ya ngadep kulon.
0: Masjid to rek.
1: Oh, masjid kan dipetan.
0: Eh wong salat.
1: Ngadep kulon.
0: Goblok.
1: Lah apa?
0: Ngono kejare wong Islam.
1: Loh.
0: Nek masjid bener madhep wetan.
1: Madhep wetan.
0: Eh wong salat.
1: Ngadep kulon.
0: Lah goblok.
1: Lah kok iso goblok?
0: Wong salat kuwi madhep nang kiblat. Upamane busoli fardol maghribi salah sarokatene mustaqbilat kiblati. Masa ana busoli fardol maghribi salah sarokatene mustaqbilat nguloni. Ana ta.
1: Sik tak takoni, kon dilani men sawangane. Saiki wong Jumat sing dadi imam kok sapa jenenge?
0: Sing arep kuwi sing mburi jenenge makmum.
1: Sing arep gurine makmum.
0: Sing mburi makmum.
1: Lah sing arep
0: imam.
1: Oh, kemeruh.
0: Kok kemeruh lho.
1: Oh, dek iki sing ndek ngarep iku Qadir kok jenenge.
0: Mak, maksude iki imam iku pemimpin, mulane awakmu nek duwe anak jeneng no Imam Saiton.
1: Lho,
0: imam iku pemimpin, Saiton iku setan, dadi anakmu pemimpinnya setan.
1: Ya krak.
0: Lah timbangane bojomu
1: apa?
0: Lah pujian nek sampean ro butas nih, Pak.
1: Apa?
0: Karo ibu-ibu kene.
1: Ya apa?
0: Nek pujian lak ngene.
1: Ya apa?
0: Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Iku nek ibu kene, nek bojomu gak. Allahumma sholli wa sallim alam yo. Sayyidina wa maulana Muhammadin yo yo yo. Ana pujian nyelok tanggane.
1: Iki apa rek? Lah nek pujian aku mau kalah.
0: Kalau
1: menang
0: nyanyi-nyanyi sing apa jenenge bernapaskan Islam?
1: Ya mau kalah sih wong aku ki arek. Lah ya rojiun wong rojiun.
0: Aduh, rojiun rek sampe penggawane nyolong sandal.
1: Saiki lho nyuwun sewu ya, sing adan-adan di TV-TV kok.
0: Heh,
1: kon ro jenenge.
0: Ya gak ro.
1: Ngono ngaku.
0: Lah kon ro jenenge sing adan di TV.
1: Ya ro.
0: Sopo?
1: Saat.
0: Kok so saat lho.
1: Ditulis saat adan maghrib.
0: Ya. Yeah. Oh gak ono ya, unyil adan maghrib kok gak ono ya. Kok sing wae sing kene salah dokter urung parah diculno,
1: tak kandhani. Suarane nada wong adan iki dhewe-dhewe.
0: Mosok?
1: Iya. Di SCTV ana dhewe,
0: RCTI.
1: RCTI ana dhewe.
0: Terus
1: mari ngono ngene, iki Trans 7 DC ana dhewe ya.
0: Iso kene.
1: Lho, lek ngene Indosiar.
0: Ya.
1: Nadane suara rada pekit.
0: Ya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. CC karo ngene iki, CC. Lah ya SPTC.
0: SCTV.
1: SCTV.
0: Ya apa?
1: Rada ndek.
0: Ya apa?
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beda mana kalau masjid banyak sholat bisa?
0: Ya apa?
1: Masjid kita ini mah kok.
0: Nah, ya apa?
1: Sehingga ada orang yang setuwe bebetannya sarung-sarung yang ngelinting tak rungok oleh adan kok ini.
0: Ya apa? Awal bisa nyanyian?
1: Eh,
0: nyanyian si napas Islam iku bernapaskan Islam? Bisa kok?
1: Anggetmu

0: Nang Surabaya liwat Gresik ana pangeran uga ana nabi gak percaya ngaji adi
1: pinter ya anak ayu tak selipai
0: anak-anak gak unir karena tak jahe
1: iya
0: bapakku yuruh

0: kulon kali arep nyabrang gak no uang ping
1: terus jebul
0: anak
1: Marian bisa ngomong arti ini ngelubul
0: halah-halah jajalah kamu sih.

0: Abang-abang hujan keremes, mangan sate antar kram sontok.
1: Awan-awan nak mangan sate, tuku sate cuma rong sunduk.
0: Bayar kurang.
1: Kurang. Arek wedok rupane ayu, gawe rok ulot bedak bokong di. Isis.
0: Iwak lele tak kubur rong. Gak ketok. Yang si robo yo kentekan sangu.
2: Hahaha. 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
0: Iki kajate ngene Bapak Jaes.
3: Bapak Sujaes alias Bapak Unyil.
0: Alias Bapak Unyil.
3: Iya, kajate sunatan.
0: Wonge lak bakul soto nek Mojosari.
3: Moso.
0: Heeh. Piyo, iki mang ludruke bingoni soto.
3: Awakmu wis disoto.
0: Hah? Aku yo marep disoto.
3: Tapi awak awake dikei soto karo wong sebelahe. Ah. Sebelahe pom di Sugio.
0: Bingoni sego soto.
3: Heeh.
0: Piyo. Kebersihane terjaga.
3: Pancene bener ngresikan kok.
0: Piringe putih.
3: Putih.
0: Sendoke mengkilat.
3: Mengkilat.
0: Sayang aku gak mangan.
3: Lah soalé?
0: Lah Pak Pitik.
3: Loh, terawakmu?
0: Hah?
3: Gak mangan Pak Pitik?
0: Lah,
3: lah mangan apa?
0: Terus aku ngene iku kula kena darah tinggi, mboten purun Pak Pitik.
3: Heeh, alergi.
0: Lah napa? Wak daging rawon daging aku.
3: Ya iya, empat daging.
0: Sing masakane jan ana omak.
3: Ya iya wong Mojosari kok.
0: Sayang iwake cilik-cilik.
3: Lah ndok ngisor, lah sing ndok dhuwur, sing ndok ngisor.
0: Ya gak ngono, ngerti nek aku wis tuwek digawe cilik-cilik.
3: Heeh, dirisi.
0: Cara gedhe aku dikin kloloten lho.
3: Tapi kok ngisor malah mbok wale ana bunder-bunder komplok mau.
0: Ya tak kecapi.
3: Apa ya daging?
0: Dudu.
3: Apa?
0: Las.
3: Wong iku kudu mengucapkan selamat. Upamane ulang tahun kita mengucapkan selamat dari
0: ulang tahun.
3: Nek kemantenan kita mengucapkan selamat kemanten.
0: Kemanten baru.
3: Nek sunatan.
0: Selamat menikmati potongan baru. Wah, kalau bu, iki aja teh sunatan.
3: Sunat.
0: Dibawa sunat di seje trek.
3: Seje nih.
0: Jaman cilik aku karo jaman saya itu es bedo.
3: Beda nih.
0: Nek jaman cilik aku sulat sering gawe nyunat ni ari cilik bentong. Terus jaman rat rodok maju gawe silet.
3: Gawe silet.
0: Terus maju cilik gawe gunting.
3: Gawe gunting.
0: Lagi 2020 jangan gawe silet gak gawe gunting.
3: Gawe apa?
0: Gawe remote.
3: Ah surat ke di remote.
0: Gak percaya aku wis dikek Pak Lurah nggonku.
3: Oh wis ana percobaan.
0: Heeh. Bareng ana sunatan masal arek 20. Tak garis red. Remote tak cekal. Mana gelis. Trek. Tepat tengah-tengah mertua wedok liwat. Tak trek. Ya aku nak.
3: Kowe nyambut gawe ta, Om?
0: Aku temenan gak kaya bengi iki.
3: Lapo?
0: Yakin rokoke Surya sak cepet sak cepet.
3: Pancene wonge blater katik wengi wonge yo. Ala nyambut gawe ini yo ndak kono-kono dadi golek seduluran.
0: Tapi aku gak Surya.
3: Apa?
0: Diteke Sansu.
3: Walah sak cepet.
0: Sitok pil.
3: Kanggo lara watu. Mulane awakmu nyambut gawe iki iso tuku rokok sak cepet jagan jagakno karo wong.
0: Kalau kau sangan jaga rumah nyambut gaya rumah sama.
3: Iga no penggawean tapi uang itu gak teko uang Jawa. Kau teko luar Jawa.
0: Dulu masuk.
3: Aslinya teko uang luar negeri tapi saya ni negone Kalimantan. Ne Batu Licin, ngono Batu Bara.
0: Nek cerob butuh mau mandi.
3: Bahasa Indonesia.
0: Caranya ya apa?
3: Paman cuma ngedo. Selamat pagi tuan.
0: Selamat pagi tuan.
3: Saya minta air.
0: Saya minta air.
3: Nah. Upamane aku jeragane, awakmu sing njaluk pegawean sing upamane.
0: Selamat pagi, Tuan.
3: Iya.
0: Saya minta air.
3: Ngono dikek pegawean.
0: Masak. Ngono cak dikeki. Ngono gak omong-omong kok dijentrek, nek ngono lagi bahane aku ngantur. Wis ora terang-terang wulan nek. Yo, kok direk kok bawa anak men. Selamat pagi Tuan, saya minta air. Ini apa ini?
1: Awak mulai praktek sih.
0: Lah ini kok yang ini lho?
1: Praktekmu yang mau praktek
0: ini. Sik tak. Aku mang yo prasoko yo wis pas jane ngono. Iki bang yo apa tak angen-angen sik. Bener apa gak? Selamat pagi Tuan. Saya datang kemari minta air. Lagi terus ngene kembelot iki. Gengki saiki aku sing dadi jelakan. Awakmu sing tani aku mang.
4: Ya. Selamat pagi Tuan, saya minta air. Selamat pagi Tuan, saya minta air. Selamat pagi Tuan, saya minta air.
3: Selamat pagi Tuan. Assalamualaikum.
0: Aja kan lu salam.
3: Oke, ate langsung.
4: Selamat pagi Tuan, saya minta air.
0: Ayo ngono lah.
4: Selamat pagi Tuan, saya minta air. Selamat pagi Tuan, saya minta air.
3: Selamat pagi Tuan, merdeka.
0: Ya ampun, ya ampun. Bahasa nyandak yang merdeka barang itu loh. Bek ojo nyandak merdeka, bagi tanda uang kau melu lapor. Kayak aku mau rekok.
4: Selamat pagi Tuan, saya minta air. Lalian ya lagu ya. Wes ah.
0: Wes. Trek matrek. Ya ampun. Kok sira aja atik merdeka aja atik takok wes. Oh salam gak usah. Saya datang kemari minta air.
4: Selamat pagi Tuan, saya minta air. Selamat pagi Tuan, saya minta air. Apa mau lalu ya? Selamat pagi Tuan, saya minta cilok celegu.
3: Saya minta air, ya. Saya minta air.
0: Saya minta air ini loh, kok jok.
4: Yuk.
0: Ayo. Ayo.
3: Ya. Kalau pagi Tuan, saya minta air. Beres. Selamat pagi Tuan, saya minta air.
0: Ya kok bolos ini.
5: Lagi
0: lagi. Raine ya Allah. Kok kecil lah, kek, tak ser. Malah kok gak plak. Sepurane aku karo. Sepurane aku karo.
3: Bapak mana, bapak mana, bapak di mana?
5: Wong ngambek kanca iku gak tau pecuk mbok penghormatan sing apik.
3: Bapak mana, bapak di mana?
5: Kau enak kali beras puri barang aku kelombok. Beneran peduk kon.
3: Iya lah.
5: Aku kira kata onok festival yang Jakarta.
3: Iya ya.
5: Cerdas cermat, yo matematika dan lain sebagainya.
3: Iya.
5: Nah aku lah kak pati soal pengertiannya bahasa yang baik dan benar itu yo opo. Lah kepeduk iki mang aku beneran.
3: Karya.
5: Tapi saiki itu penting kudu saiki dijawab.
3: Iya, ya. Cacal ya.
5: Nanti dulu iku lak bahasa Indonesia.
3: Jelas.
5: Ya cara jawane gurung jelas aku bahasa daerah e apa?
3: Engko dhisik
5: wong saiki kok engko dhisik. Aku takon sak kesusu bol, kabul. Saiki lho aku takon, nanti dulu iku lak bahasa Indonesia.
3: Iya.
5: Lho terus bahasa daerah e apa?
3: Kok dhisik.
5: Goblok. Takon iki salah kesusu, salah kene sepuh. Nanti dulu lak bahasa Indonesia. Terus cara jawane apa? Ayo cara jawane.
0: Aku lho takon bol kabul. Cerak suwak iki.
3: Lah yo de kabul. Aku salah gopo tulungen. Nanti dulu ku lak bahasa Indonesia. Cara jawane opo?
0: Iya iya.
5: Mari mamula ta mamula persiapan iku disiapno sing apik.
0: Apa sih?
5: Kon kowe gak tau petuk aku omong wis petrek dino. Saiki wis ketemu padha tuwake. Ayo saiki cerdas-cerdasan pikiran.
3: Heh?
5: Cerdas-cerdasan pikiran.
3: Ola wae mus karek rong gongan ngono lho karek kadak bedhean karo aku lho.
5: Lho aku kan rong

Saudara pendengar, akhirnya kita tiba di penghujung acara setelah sepanjang hari ini. Rabu 30 September 2026 kami hadir menghiasi ruang dengan Anda dengan mengantarkan berbagai macam acara. Akhirnya segenap kru yang bertugas mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Kita jumpa lagi esok pada gelombang dan frekuensi yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia karena selalu bersyukur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang Raya dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 1 bulan Oktober tahun 2026. Dari Jalan Jadipang 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari Grasiar Candi Panggung 58, inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang. Melalui frekuensi FM 105,3 MHz dan tentu saja siaran kami juga bisa Anda akses. Cukup download RRI Digital ataupun audio streaming kami di rri.co.id. Pada kesempatan hari ini edisi Kamis 1 Oktober 2026, kembali kami mengudara untuk Indonesia, menghadirkan rangkaian program acara hingga nanti jelang pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan program pertama kami, yaitu kajian keislaman Cahaya Ningati hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang akan dilanjutkan program acara Warung Gaul hingga pukul 10 menghadirkan ragam informasi budaya. Dan tentunya pada pukul 10 hingga pukul 13 program acara Catur Laras, dan di spesial hari Senin hingga hari Kamis pada pukul 11 hingga pukul 12 jagongan UMKM menyapa Anda. Lanjut pada pukul 13 hingga pukul 14 siaran berjaringan nasional bersama program 4 RRI Jakarta, hadir pada pukul 13 hingga pukul 14 setiap hari Senin hingga hari Jumat. Dan tentu saja masih banyak rangkaian program acara yang lainnya. Untuk itu pastikan Anda tetap stay tune bersama Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Saya Bude Me, beserta kru kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampun memberikan kita kestoyo kesempatan kagem menghirup udara kehidupan, menikmati nikmat kesehatan serta membuka pintu kesempatan bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri dan memperbaiki atau memperbanyak amal kebaikan. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Gih barokatang pamireng kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini Kamis 1 Oktober 2026 nggih pepanggihan malih wonten adicara kesayangan inggih menika kajian keislaman ngaji pagi Cahyaning Ati. Monggo para pamireng mangke ingkang badhe ngrasakaken mungkin ada sebuah pertanyaan terkait tema kita hari ini yang akan kami hadirkan, yaitu temanya dunia tempat beramal dan akhirat tempat menerima balasan, yang dimana pada hari ini alhamdulillah sudah berada di penghujung telepon ada Ustadz Kiai Haji Muhammad Syafiq Naim. Nah, perokan tanpa mirang langsung saja karena keterbatasan waktu hingga nanti jelang pukul 6 saya akan sapa beliau yang sampun rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, wilujeng enjang Pak Yai.
1: Alhamdulillah pangestu.
0: Alhamdulillah sehat. Nggih sampun dangu niki mboten mengudara kalian budhe mengge. Masya Allah. Matur sembah nuwun sangat sampun rawuh enjang menika. Nggih. Pak Yai, hari ini temanya menarik sekali ya. Dunia tempat beramal dan akhirat tempat menerima balasan begitu. Tapi sebelum mukadimah, saya persilakan nanti para pendengar untuk bisa mengirimkan pertanyaan pada Pak Yai. Kalau ada ya, saya persilakan bisa kirimkan langsung atau telepon langsung di 081-5569-1053. Pak Yai, saya aturi pinara, monggo mukadimahnya terlebih dahulu.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'd, ashabal fadilah para alim, para ulama, para sesepuh, kini sepuh, adi sepuh, wonten pendiki mawon anjenipun dherekaken cahyaning ati saged midhangetaken wonten ing acara menika. Sedaya kemawon ingkang mugi tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Utaminipun ingkang memandu acara menika ing menika BMI. Lan sedaya Bu RRI mugi tansah kinaringan sehat walafiat. Alhamdulillah saged kepanggihan malih wonten ing enjing menika kanti tema dunia tempat beramal dan akhirat untuk menerima balasan. Hal ini terinspirasi dengan menelpon kata-kata atau kalimat ulama bahwa ad-dunia darul amal wal akhiratu darul jaza. Itu terjemahan dari bahasa Arabnya bahwa dunia ini tempat beramal, sedangkan akhirat itu adalah darul jaza, tempat di mana kita akan menerima balasan. Dalam kata lain, yang mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat menanam, sedangkan akhirat adalah tempat memanen. Dunyo panggonane nandur, sedangkan akhirat itu panggonane panen. Nah, kula panjenengan sedaya menika mesti menerima balasan apa, ya tergantung amal kita di dunia. Kula jenengan badhe panen nopo, ya tergantung anduran kula jenengan wonten ing alam dunya. Menawi kula panjenengan sedaya menanam wonten ing dunya menika dengan tanaman-tanaman yang baik, dengan tanaman-tanaman yang bisa bermanfaat, dengan tanaman-tanaman yang akan bisa memberikan apa namanya faedah kepada kita, ya kita akan munduh wonten ing akhirat nggih munduh kesaenan. Nggih, tapi kula jenengan napa ingkang badhe kita trami balasan wonten ing akhirat? Nggih ningali-ningali amal perbuatan kula jenengan wonten ing dunya. Menawi kula jenengan mengamalkan kebaikan, ya kita akan bisa menerima balasan pahala. Dan pahala Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan surga. Sedangkan menawi kula jenengan kok ngamalkan amal perbuatan ingkang awon, amal perbuatan yang buruk, ya kita juga akan mendapatkan menerima balasan yang buruk berupa dosa, dan ancamannya adalah neraka. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal kebaikan, ya "Wa may ya'mal" seberat zarah. Ya, seberat zarah. Zarah itu ada ulama yang menafsiri itu semut yang paling kecil. Wonten malih ingkang menafsiri miskola zarah niku amal seberat biji sawi. Kalau itu khairan zarah, maka orang yang beramal sekecil apapun, kalau amal itu baik, dia akan menerima balasan yang baik. Bahkan balasan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan. Paling sedikit 10 kali lipat. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 160, "Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihah." Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka baginya mendapatkan balasan 10 kali lipat dari kebaikan itu. Akan tetapi kalau perbuatan yang buruk, satu kali melakukan perbuatan yang buruk, Allah tetap akan memberikan dosa sekali tanpa ada pelipatan, tanpa dilipat gandakan. Inilah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nek kula jenengan iki nglakoni kesalehan, siji balasane paling sedikit sedoso. Paling sedikit niku bisa jadi 700, bisa jadi 1000, bisa jadi lebih dari itu. Dan dalam hal kebaikan ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Firman Allah, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang-orang yang berinfak, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Eh, artosipun menginfakkan hartanya di jalan kebaikan. Itu seperti orang yang menanam satu biji tumbuh menjadi 7 tangkai dan setiap tangkai berisi 100 biji. Berarti satu biji ditanam menjadi 7 tangkai, ya, 7 oleh wong Jawa yang karane petung dompol utawa dorong pari petung uli. Sauline isi 100. Berarti satu biji balasannya menjadi 700. Bahkan wallahu yudhaifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan kepada orang yang Allah kehendaki. Dalam sebuah hadis ini, Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, barang siapa yang menafkahkan harta bendanya di dalam perjuangan agama Allah, di dalam memperjuangkan agama Allah, maka pahalanya itu tadi. Ibarat kulon jenengan ini setakoh sewu, balesannya 700 sewu. Tapi kata Nabi, waman roza binafsihi fisabilillah wa anfaqahu fi wajhi dzalika falahu bi kulli dirhamin sab'u mi'ati alfi dirham. Barang siapa yang menginfakkan hartanya dan dia sendiri juga ikut berjuang. Jadi lek sing pertama wau nek urun tok nyumbang, nyumbang biaya kanggo perjuangan. Tapi sing nyumbang niku boten derek perjuangan. Itu 1:700. Tapi tiang sing gadah pondok juga menginfakkan hartanya untuk berjuang dan orangnya juga ikut berjuang melok tandang, itu balasannya itu 1:700,000. Bukan 700, tapi 700,000. Nah itu kata Nabi mengatakan wallahu yudhaifu liman yasha. Allah melipat gandakan kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi bisa 700, bisa 700,000 dan seterusnya. Itu kalau kebaikan. Nah kalau kejelekan, alhamdulillah. Sekali melakukan kebaikan ya usahanya hanya satu. Pama ya'mal mithqala dzarratin syarron yarah. Jadi barang siapa yang melakukan seberat dzarrah perbuatan yang buruk, maka dia akan menerima balasannya. Baik, sehingga kula panjenengan sedaya para pamireng ingkang kawula hormati, nah pumpung kula njenengan iki tasih wonten ing alam donya, monggo kula njenengan iki berusaha untuk menanam sebanyak-banyaknya kebaikan. Kepatas kula panjenengan sedaya mangke adat ngunduh sebanyak-banyaknya pahala. Kita berusaha untuk mengamalkan sebanyak-banyaknya amal perbuatan yang baik. Supados kula njenengan benjing wonten ing alam akhirat juga menerima pahala sebanyak-banyaknya dengan pahala yang baik. Maka ing alam dunia ini sangat-sangat penting kula panjenengan sedaya memanfaatkan waktu, memanfaatkan umur, memanfaatkan napa menika kehidupan kula njenengan wonten ing alam donya untuk apa? Ya itu nanti. Untuk bagaimana ya napa kula njenengan iki bisa menerima balasan yang sebanyak-banyaknya di akhirat nanti. Ibarat nandur sing kesaenan sing akeh. Ya apa carane supaya kula njenengan mangke ing alam akhirat itu munduh. Ya. Tanaman tidak yang baik itu dengan sebanyak-banyaknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu sampai bersumpah memakai kalimat wal asri. Ya. Lah, sesuatu yang dipakai sumpah oleh Allah itu menunjukkan waktu itu adalah waktu yang mulia, waktu yang luar biasa. Ya, seperti kula panjenengan yang ini sebagai hamba Allah. Nah, kalau kula panjenengan bersumpah itu kan otomatis memakai nama yang terhormat, memakai sumpah dengan nama yang paling mulia, yaitu Allah. Demi Allah, kalau dalam bahasa Arab itu billahi, tallahi, wallahi. Karena kita itu adalah hamba Allah, maka kita kalau bersumpah memakai al-ismul a'lam, memakai nama yang paling agung, yaitu nama Allah. Demi Allah, billahi, wallahi. Nah, karena yang bersumpah ini Allah, maka kalimat yang dipakai bersumpah oleh Allah ini menunjukkan bahwa kalimat itu adalah kalimat yang mulia, kalimat yang sangat berharga. Allah bersumpah dengan kalimat apa? Wal asri, artinya demi masa, demi waktu. Demi waktu itu artinya waktu itu adalah pemberian Allah, anugerah Allah, karunia Allah yang sangat mulia. Aku lanjutkan diparingi waktu ini adalah mendapatkan karunia yang sangat mulia. Tinggal kita bisa enggak memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah itu? Bisa enggak kita menggunakan waktu yang akan bisa memberikan manfaat kepada kita sendiri, ya? Nah, waktu ini kok apa? Ya kehidupan di dunia ini. Maka dalam ayat selanjutnya setelah wal asri, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu tentu dalam keadaan rugi. Mereka iso memanfaatkan waktu, menawi mboten saged gunakan waktu, menawi waktu kehidupan di dunia ini hanya untuk poya-poya, hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk nopoge meraih dunia, nuruti nafsu sing kaya ngoten niku paribasane. Itu lafi khusrin, tentu manusia itu akan rugi. Maka oleh Allah dilanjutkan illal ladzina amanu wa amilu sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman. Nah, yang dimaksud orang beriman iman kepada Allah, termasuk iman dengan adanya hari kiamat. Artinya apa? Nek diane ku iman ya. Pasti di apa sing tak lakoni iku bakale besok ono alasane. Ini kau tahu, sehingga dunia tempat beramal, akhirat tempat menerima balasan. Ini kau tahu, yakin, dia yakin. Iman. Ya, kalau orang-orang yang beriman, ya, tidak akan rugi. Artinya apa? Loh, ya, wong sing iman dia. Kan mikir, apa sing tak lakoni, nalika urip di dunia ini, bakale nanti alam akhirat mesti aku nerima balasane. Lek sing tak lakoni api ya balasane mesti api. Lek sing tak lakoni elek ya balasane mesti elek. Lah umpung urip di dunia, lek urip di dunia iki kita akan terulang untuk yang kedua kali. Hanya sekali hidup di dunia. Maka orang yang seperti itu wa amilus solihah. Jadi setelah ilal lantinya aman, kecuali orang-orang yang beriman, dan beriman sehingga dia itu berpikir apa sentak lakon ini sedono balesannya, sehingga dia itu melakukan wa amilus solihah. Melakukan amal solih. Itu orang yang tidak rugi. Mengamalkan amal solih. Amal solih itulah yang nanti akan bermanfaat bagi dirinya. Baik, niku beramal soleh yang Nopaniko berupa ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah murni antara hubungan kita sebagai hamba kepada Allah yang bersifat vertikal, atau yang disebut dengan ibadah ritual, ya. Seperti sholat, wiritan, berdoa, membaca kalimat thayyibah, membaca Al-Quran, sholawat, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah amal sholat yang akan bisa memberikan manfaat kepada kita. Apalagi kita sholat. Setiap kita sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala. Yang beberapa pertemuan hari Kamis yang lalu itu sudah saya terangkan, bahwa barang siapa yang menjaga sholatnya, sholat lima waktu, apalagi dengan berjamaah, maka orang tersebut akan mendapatkan lima hal, ya, lima perkara. Yang pertama, bagi orang yang menjaga sholatnya itu akan diberikan kebahagiaan. Artinya dalam hadis itu disebut yurfa'u anhu dhiqul 'aysh, dihilangkan kesulitan dalam ekonomi. Ya, ekonomi ini dipanparingkan. Nomor kali yurfa'u anhu 'adzabul qabri, akan diselamatkan dari siksa kubur. Yang ketiga, orang yang menjaga sholat itu akan bisa menerima buku amalnya dengan tangan kanan. Kemudian yang keempat, orang yang menjaga sholat itu akan berjalan di sirat, jembatan, yaitu di antara mahsyar, yang jembatan itu terbentang di atas neraka jahanam, dan finishnya surga. Maka orang yang menjaga sholat itu akan bisa melewati itu seperti kilat yang menyambar lap buntuki. Nah, kelima, masuk surga ya kulitnya diwairi bisa. Itu sholat. Belum lagi naik lonjeng dengan maca sholawat. Satu kali sholat Allah akan memberikan 10 rahmat. Belum lagi kita membaca Al-Quran. Satu huruf Al-Quran yang kita baca, Allah akan memberikan 10 kali lipat pahala. Satu huruf. Kata Nabi, saya enggak mengatakan bahwa alif lamim itu satu huruf. Enggak. Alif lamim itu terdiri dari 3 huruf. Alif, lam, dan mim. Maka kita membaca Al-Quran alif, lam, mim, itu pahalanya sudah 30. Apalagi kalau kita meneruskan dalikal kita berifafir udalil mutaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, apalagi ini panjenengan maos yasin, panjenengan maos waqiah, panjenengan maos ayat kursi dan sebagainya, masya Allah, termasuk fatihah, ya dah, satu huruf yang kita baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, satu itu. Nah, itulah amal-amal soleh yang akan bisa memberikan manfaat kepada kita. Yang amal soleh seperti itu yang disebut dengan amal soleh yang ibadah mahdoh atau ritual, ya, yang hubungannya di antara hamba kita sebagai hamba dengan Allah yang bersifat vertikal, maupun amal soleh yang berupa ibadah sosial ghairu mahdoh, ya, ibadah sosial. Seperti kita menolong tetangga, kita membantu orang yang kesulitan, kita bersedekah kepada fakir miskin, kita menyantuni anak-anak yatim. Itu adalah ibadah-ibadah sosial, semuanya itu adalah amal soleh. Yakni orang yang beramal soleh itu adalah orang yang tidak rugi. Jadi, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Yang tidak rugi adalah satu, orang yang beriman. Dan yang kedua adalah orang ini. Dengan iman tadi, dia berusaha untuk beramal soleh. Walaupun amal soleh itu sepele, ya, kelanjutan buat nangsan nyepele no, barang bagus sekecil apapun, raketang, kelanjutan itu untuk konco, assalamualaikum, memberikan senyum dengan wajah yang berseri-seri, itu sudah pahala yang luar biasa, ya. Kita atas semuka kata Nabi, atas semuka ala wajhi akhika shadaqatu. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah shadaqah. Apalagi kalau kita awali dengan memberi salam, ya, assalamualaikum, itu pahalanya 10. Karena itu sebuah doa. Assalamualaikum artinya semoga kamu sekalian selamat atau keselamatan tetap pada kamu sekalian. Jadi dunga no koncone selamat itu ganjaran 10. Apamane lek salam ini ditambahi warahmatullah. Semoga kamu sekalian selamat dan mendapatkan rahmat Allah. Itu ganjaran 20. Apamane lek dibengkapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu sekalian selamat, mendapatkan rahmat Allah, dan mendapatkan keberkahan Allah. Itu pahalanya 30. Nah, itu kan Masya Allah, ya, amal-amal soleh. Ya, kalau kita dengar kayak orang, ya, mandai ngunuh, mandai mesem, mandai uluk salam, jangan diperlukan. Itu adalah amal perbuatan yang akan bisa memberikan manfaat kepada kita. Kita akan bisa menerima balasannya kelak di alam akhirat itu dengan yang luar biasa. Ini adalah amal soleh. Makanya terus dilanjutkan oleh Allah supaya kulon jenengan iki ora dadi wong sing kepingin rahmat dewi, kepingin awak ini bahagia dewi. Itu juga berharap saudara kita, keluarga kita, anak cucu kita, istri suami kita, tetangga-tetangga kita, itu juga menjadi orang yang selamat. Sehingga kita harus buat tawasau bil haqqi. Artinya, kita harus saling mewasiati dengan kebenaran. Ya, ngandani anak cucu nih, ngandani anak cucu nih, ngandani konco kancar nih, ngandani tonggo kanan kiri ini untuk selalu berbuat yang benar. Tawasau bil haq. Ya, jadi kita harus saling mewasiati, iling-ilingan. Saling mewasiati, saling ngandani, saling menasehati, saling mengingatkan. Ya. Sehingga kita jadi kan cewek kan diwong sing egois. Nopo egois itu penting aku dewi selamat. Nah, kita di samping kita juga ingin menjadi orang yang selamat, maka kita pun juga berharap di lingkungan keluarga kita, di lingkungan tetangga-tetangga kita juga supaya kabeh itu iso dadi wong sing selamat, maka kita bertugas untuk watawasau bisabri. Yang selanjutnya watawasau bil ataupun terbalik watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, ya. Jadi setelah kita itu wasiat mewasiati tentang hal yang benar bil haqqi, kemudian selanjutnya juga harus menyampaikan watawasau bis sabri, harus saling mewasiati kepada kita sendiri dan kepada keluarga kita, kepada sahabat kita, teman-teman kita, tetangga kita, untuk selalu bersabar. Artinya sabar apa? Tetah ngelakoni amal soleh nikolau. Artinya bertahan untuk melakukan amal soleh. Menahan diri dari perbuatan yang sia, dari perbuatan kemungkaran, dari perbuatan yang akan mengakibatkan dosa, itu diperlukan suatu kesabaran. Ya. Sehingga sabar itu kan wonten tiga. Sabar menjalankan taat, ya. dapat menjalankan taat itu apa? Ya aku dapat dilakonnya, wajah sholat ya aku dapat dilakonnya. Masa malas-malas sawah ya wiritan ya wiritan itu. Nabi ini pun sabar dalam menjalankan taat. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Ya. Artinya apa? Ya jadi kepingin melakoni maksiat tapi ditahan. Itu adalah orang yang sabar. Sabar untuk meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, sabar menghadapi musibah. Ya. Diuji oleh Allah. Diparingi musibah dening Gusti Allah sebagai ujian. Ya. Dan itu kita harus sabar menerimanya.
0: Yang pertama terus tadi, mohon maaf Pak Yai. Yang pertama tadi apa? Yeah. Sabar?
1: Sabar menjalankan taat.
0: Oke, siap.
1: Jadi asobru ala po'ah dalam bahasa Arabnya. Sabar menjalankan to'at. Kan kita sholat, kita misalnya malas-malas terus mudurai. Kita ibadah itu kan memerlukan kesabaran. Kemudian yang kedua adalah sabar anil maksiat. Sabar untuk meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga sabar alal musibah. Menghadapi musibah. Mungkin sakit, mungkin kita kehilangan harta benda, mungkin kita mengalami hal yang ya kesulitan dalam ekonomi dan sebagainya. Itu adalah musibah yang harus kita hadapi dengan Nah, para pamirin saya yang kaula hormati, ini yang kaula muliakan. Nah, sing napa sing kula aturaken niku wau supados kula panjenengan sedaya niki mboten ngantos menyesal di kemudian hari. Wonten kuwatan sanget dalam firman Allah niku yang menyatakan bahwa orang-orang yang ketika di dunia niku melakukan hal-hal yang buruk lebih-lebih nyuwun sewu yang kafir atau orang yang melakukan maksiat itu menyesal. Diterangkan dalam surat Al-A'raf ayat 53 bahwa ada orang-orang itu mengatakan ya ketika Rasul datang kepadaku dengan membawa kebenaran maka aku tidak bisa menerima kebenaran itu. Sekarang ini apakah ada yang menolong? Atau apakah bisa aku kembali ke dunia untuk beramal? Itu dalam surat Al-A'raf ayat 53. Ada lagi dalam surat Ibrahim ayat 44. Rabbana akhirna ila ajalin qorib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Wahai Tuhanku, tangguhkanlah aku. Jangan kau matikan dulu dalam waktu sedikit saja. Aku akan memenuhi panggilanmu dan akan mengikuti Rasulmu. Itu surat Ibrahim ayat 4. Ada lagi dalam surat Al-Mu'minun. Ayat 99 dan ayat 100. Iza ja'a hatta iza ja'a hadhumul mautu wala robirji'u. Ketika orang-orang itu sudah mati, dia mengatakan, Rabbirji'u, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku. Mau apa? Dalam ayat 100-nya, La'ali a'malu sholihan bima tarabbu. Agar aku bisa beramal soleh yang selama di dunia itu aku tinggalkan. La'ali a'malu sholihan bima tarabbu. Agar supaya aku kalau bisa kembali ke dunia, aku akan beramal soleh yang selama aku di dunia waktu itu aku tinggalkan. Maka apa kata Allah? Kala inna kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumil yub'atsun. Tidak akan bisa. Kalimat-kalimat yang kamu ucapkan itu hanya basa-basi. Kan pada waktu di dunia sudah diberikan kesempatan puluhan tahun ya. Seperti kata Pulau Panjirnya, ini kan sudah diberikan kesempatan oleh Allah puluhan tahun. Nyuwun sewu, udah ini pulau niku, kan ini 69. Berarti kan ini kesempatan yang luar biasa. Kenapa waktu diberikan kesempatan puluhan tahun gak kamu gunakan? Ya sudah, sekarang kamu tinggal menunggu hari kebangkitan. Itu di surat Al-Mu'minun ayat 100. Ada lagi dalam surat As-Sajdah ayat 12. Walau taro idil mujrimuna naki suruh usihim inda rabbihim. Ketika kamu Muhammad melihat orang-orang yang berdosa merundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, di hadapan Allah, sampai mengatakan, Rabbana abshorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan innamu. Wahai Tuhanku, ya, kata orang itu, abshorna wa sami'na, aku telah melihat utusanmu yang memberikan keterangan kepadaku, Samina, dan aku sudah mendengar. Tapi aku tidak menghimbaukan pada waktu itu. Maka farjina, kembalikanlah aku ke dunia. Amal solihan, aku akan beramal soleh, inna mukimun, dan aku sudah yakin. Jadi penyesalan-penyesalan seperti itu. Ya, jaluk dibalik nonang dunia, nanti amal soleh. Ya, dalam surat Asy-Syura lagi juga ada orang-orang yang berdosa itu mengatakan, yaquluna hal ila maratin min sabil. Mereka mengatakan, apakah ada jalan untuk kembali ke dunia? Masya Allah. Okay. Jadi, apakah ada jalan untuk kembali ke dunia? Mungkin saking menyesalnya ketika di dunia ini gak memanfaatkan momen yang sangat berharga. Makanya wonten ulama yang akan dikatakan, wong di kuburan itu kuwabeh kepingin balik nang dunia. Wong di kuburan itu kuwabeh kepingin balik nang dunia. Ono sing kepingin balik nang dunia, kate maca dua kalimat syahadat. Oleh dia pada waktu itu kafir. Ono sing balik kepingin balik nang dunia kafir tobat. Ono sing kepingin balik nang dunia kafir tobat. Ono sing kepingin balik nang dunia kafir ibadah dan sebagainya.
0: Okay,
1: nah,
0: baik.
1: Kulon jenengan, jadi asik nang dunia, soro beramal soleh niku asik leluasa. Milo moga kulon jenengan memanfaatkan momentum kehidupan ini dengan memperbanyak amal soleh.
0: Oke.
1: Okay. Datang Bu Jenny, okay. Menawi wonten ingkang badhe.
0: Nggih, Pak Yai. Alhamdulillah. Ini karena waktu nggih, Pak Yai. Sampun jam 6.57. Mungkin ini satu pertanyaan tapi singkat mawon nggih, jam 6 kita ada berita nggih. Assalamualaikum Bu Sri, langsung nggih, monggo Ibu.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Pak Ustaz, kalau mau sampun dijelasaken toyo. Tapi menawi wonten pianten ingkang nglampahi kesaenan ibadah ingkang khusyuk cuman karena menjalankan perintah Allah dan minta ridhonya, apakah berapa kali pahalanya itu tetap diberikan, tapi itu tidak diingat, tidak dihitung-hitung gitu loh sama yang melakukan ibadah itu tadi. Nah ini bagaimana Pak Ustadz, diberikan atau tidak? Mohon penjelasan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di dalam kula panjenengan daya beribadah itu ada tiga tingkatan. Ya. Tingkatan yang pertama, kita beribadah untuk mengharapkan pahala. Oke, enggak apa-apa. Saya ini kok dengan adanya iming-iming le amal maca Quran sakurup ganjarannya 10 dan sebagainya. Itu enggak apa-apa, kita berharap mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua, kita beribadah takut siksa Allah, neraka dan lain-lain. Ya apa-apa. Tapi yang paling utama, kita ibadah hanya ingin mendapatkan ridho Allah. Itu yang paling utama. Gak mengharapkan pahala, buat diganjar, buat enggak. Terus orang ngurus, Mosok janji ini Allah tidak akan diingkari. Gini. Saya yakin itu. Siap. Tapi kita tidak mengharapkan pahala. Kan juga tidak karena takut neraka. Tapi kita hanya ingin mendapatkan
0: ridho.
1: Ridho Allah. Ini yang okay. paling utama.
0: Oke, okay, baik. Pak Yai, terima kasih banyak Pak Yai. Nge. Ini langsung kesimpulan singkat saja Pak Yai, sudah jam 6. Monggo.
1: Oke, oke. Para pamireng sedaya ingkang kawula hormati, kesimpulanipun monggo kula sawu panjenengan sedaya iki sami-sami berusaha untuk betul-betul memanfaatkan kehidupan wonten ing alam dunya, kesempatan ingkang sami menika kangge amal saleh yang nantinya akan bisa kita rasakan balasan setelah wonten ing alam akhir. Nggih, mugi-mugi sedaya kula panjenengan sedaya niki dipun barengi kalian pitulung lan rindu saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa meningkatkan amal saleh ketika kesan wonten ing alam dunya.
0: Amin ya Allah.
1: Kula kinten mekaten napa ingkang saged kawula aturaken wonten kirang langkungipun anjen kula matur. Kula nyuwun ageng pun pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai matur semanuan sangat sehat kagem panjenengan berkah apa yang disampaikan. Baik, terima kasih saudara pendengar, demikian tadi Canengati bersama Kiai Haji Ustadz Kiai Haji Muhammad Syafiq Naim. Saya Bu Demi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
0: Pawarta Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Kamis 1 Oktober 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, proyek penataan jalan di kawasan Pasar Gadang Kota Malang kini memasuki tahap pematangan sebelum pengaspalan. Hingga saat ini progres pekerjaan telah mencapai sekitar 38%. Kabid Bina Marga Dinas PUPRPKP Kota Malang, Christian Bagus mengatakan pencapaian tersebut masih didominasi pekerjaan pengecoran dan pembangunan saluran drainase. Pengaspalan jalan ditargetkan mulai dilakukan pekan depan. Untuk pekerjaan drainase, sebagian besar telah diterselesaikan dan saat ini masih terdapat sekitar 100 meter saluran yang belum tuntas di sisi utara kawasan tersebut. Christian memastikan pekerjaan tetap berjalan sesuai timeline. Setelah pembongkaran bedeng di sisi utara, kontraktor kini mulai melakukan pematangan lahan sebelum masuk ke tahap pengaspalan. Proyek tersebut ditargetkan rampung pada 30 November 2026. Christian menyebut pengembangan pekerjaan juga telah ditinjau Komisi C DPRD Kota Malang bersama pihak terkait di lokasi Pasar Gadang. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Abu Deme yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
3: Wakaten Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 7.

Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI

0: yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung. Ya, Moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

Budaya Nusantara. Menika dinten Kamis tanggal 1 Oktober 2016 bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila mekaten nggih. Nah, enjang menika budhe badhe ngajak panjenengan sedaya semoga kados biasane para kadang pamirang kula undang panjenengan kedah olahraga pagi bersama budhe me. Monggo sedaya kemawon brudul ayo ndak kidang absen lek absen yo enggak tak senggol. Lek absen tak senggol lek enggak absen yo enggak tak senggol. 08 1 000 000 3 di Bika kagem panjenengan kalian format kirim pesan absen Bude. Senam pagi Bude ngono wis tak ganti yo. Senam Bude ngoten nggih. Oke, senam Bude ngono ya. Oke deh. Gen 08 1 000 000 3 apa iku? Isu-isu sekat ketelaraga mesti kirimi pangan.

isu ngene iki kudune ambek TikTokan ya lur ya, dadi sok ngerok delok gerakanku. Tapi mulai bulan depan, mulai dinten iki tak ganti, saiki mulai senamnya sampai jam 8. Ayo budhe apa gak kesel. Bu Sri Purnomo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Asya Rarambo, waalaikumsalam, ikut senam abu lah ya, semangga. Lintunipun semangga. Ayo. Ibu Ayu Wardani, oh yes. ibu-ibu, budhe badhe matur kagem panjenengan sedaya. Kula anu. Lah ngene iki lho, lek wis koyo ngene iki apa? Ngene iki tandek ae wis. Wis tandek ae wis. Kula badhene ditolong. Panjenengan iki sebagai salah satu bentuk evidence. Wah, yo bahasane bukti maksud saya. Bukti nyata lek panjenengan iki nderek senam saestu kalian kula. Carane apa, Budhe? Gawe video pendek. Pas aku ngitung 1 2 3 4 5 6 7 8 pas ono suarane Budhe me, marono videone dikirimno nang kene. Gak usah dawa-dawa, sak menit wis cukup ya. Ayo Bu, siapkan handphone. Bapak Ibu Widi, waalaikumsalam. Ibu Ayu Wardani, senam pagi Budhe me. Lah yes. Kok lek gak bandengane tak pateni lho iki. Ayo dang, iki kita masih pemanasan. Jadi yang ringan-ringan saja, monggo membuat video pendek 1 menit saja dikirimkan Budhe me. Ayo mulai dari sekarang. Kita hitung nggih. 1 2

Ayo, minggir, minggir, minggir.

0: nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
4: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
3: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
3: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
4: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
5: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Entek wisan, entek ya. Oke, kita akan mulai lagi. Ya, selamat pagi Pak Man Burawi, Wilujeng Enjang. Pak Man Burawi, pagi hari ini saya mengajak senam semua pendengar dan juga pemirsa ya. Pemanasan dulu.

telu, papat, lima, enam, pitu, walu, kiwa, tengen, kiwa, kiwa, tengen, tengen, kiwa, kiwa. Gepro kata pamirin matur sembanuan sangat kagem panjenengan. Enjang menika budhe badhe ngajak panjenengan sedaya senam pagi nggih ngantos mangke jam 8 wonten TikTok wonten 101,3 sedaya pamireng setiap program sekawan Radio Republik Indonesia Malang Suara Budaya Nusantara.

0: Enggang badhe nderek senam kalian budhe mekula aturi pinarak kagem sedaya kemawon ananging sekedap nggih para kadang budhene wis mengge-mengge. Nggih sekedap nggih mangke budhe balik-balik kalian diiringi musike enak-enak pokoke. Nah budhe motaken kagem panjenengan sedaya mbile badhe tumut nderek senam sesarengan kalian kula empun supe dikirimaken video ya. Video apa budhe? Video senam. Ada hitungannya 1 2 3. Ada suara budhe me di video boleh dikirimkan langsung ke 081-5569-1053. Tapi sebentar ya, kita akan break sejenak. Ini habis pemanasan, nanti baru senamnya akan segera kita mulai.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan